0: inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
4: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
3: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
5: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
6: Pak Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
5: Iya. Apa benar Pak?
6: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
5: Nggak apa-apa Pak, ngomong aja Pak.
6: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
5: Iya Pak.
6: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
8: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
7: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
7: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
10: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
7: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
11: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
12: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
13: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan.

0: sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Ricci Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jinze Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyak

0: masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama kami di Samarinda pagi ini. Dan pendengar Pro 1, sebelum kita melangkah ke program acara berikutnya, selamat pagi Kaltim Opini Publik, kami hadirkan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan seperti biasa dilaporkan oleh petugas Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, ada Bung Muriono, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Dedi. Apa kabar ini Bung Dedi?
2: Sehat alhamdulillah, dan mudah-mudahan Samarinda segera diguyur hujan ya Bung Muriono, karena ini untuk mengurangi karhutlah juga yang sering terjadi di wilayah Kaltim nih Bung Muriono ya.
3: Cukup terik, air mulai asin ini Bung Dedi.
2: Itu dia. Bung Muriono, silakan laporan Anda selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat dan tetap semangat pagi tentunya dari dalam aktivitas pada pagi hari ini. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam edisi hari Kamis 27 Agustus tahun 2020. 6 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini, kami awali informasi pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode hari Rabu 26 Agustus tahun 2026 sejak pukul 01.00 hingga 24.00. Berdasarkan informasi dari BMKG, terdeteksi sebanyak 745 titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Sebaran titik panas terbanyak berada di Kabupaten Paser sebanyak 291 titik, Kutai Kartanegara 157 titik, Kabupaten Berau 123 titik dan Kutai Timur 95 titik. Selanjutnya wilayah Kutai Barat 49 titik, Penajam Pasir Utara 11 titik, Kota Balikpapan 7 titik, Kota Samarinda 5 titik, Kota Pontang 4 titik, dan Mahakam Ulu 3 titik. Sementara itu, kejadian kebakaran hutan dan lahan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026 terdapat di sejumlah wilayah. Di wilayah Kabupaten Pasir terdapat 12 lokasi karhutla dengan total luasan terbakar mencapai 31,8 hektar. Di Kota Samarinda terdapat 3 kejadian dengan luasan sekitar 8,25 hektar. Kabupaten Penajam Pasir Utara terdapat 3 kejadian dengan total luasan sekitar 3,87 hektar. Kabupaten Kutai Timur, kebakaran lahan di kawasan Sangatta Selatan mencapai sekitar 7 hektar. Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran terjadi di wilayah Sanga-Sanga, Muara Bada, Marangkayu, dan Samboja dengan luasan yang telah dilaporkan mencapai 72,5 hektar, termasuk penanganan lanjutan di wilayah Kecamatan Sanga-Sanga, Desa Kelurahan Beningin. Wilayah Kabupaten Kutai Barat, kebakaran lahan di Kampung Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, diperkirakan mencapai 2,5 hektar, sedangkan di Kota Balikpapan terjadi kebakaran lahan sekitar 600 meter persegi. Selain terjadinya kebakaran rumah yang mengakibatkan korban jiwa dan luka bakar, secara umum penanganan dilakukan oleh tim Satgas Karhutla dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI Polri, dan KPH, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat. Untuk wilayah yang terbakar sudah banyak yang dapat diatasi, namun kendala yang dihadapi oleh tim antara lain kondisi lahan kering, angin cukup kencang, keterbatasan sumber air, serta akses menuju lokasi yang sulit terjangkau. Pendengar, kami sampaikan untuk kondisi cuaca sebagian wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang, terutama di kawasan Kalimantan Timur bagian barat. Masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Stop bakar hutan dan lahan, siaga bencana dimulai dari diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kita jaga alam, alam jaga kita. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-7222. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari Pustalop BPD Provinsi Kalimantan Timur, mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Royno, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar di hari ini. Dan pendengar, demikian tadi laporan langsung dari studio Radio Suka Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita nantikan ya, selamat bagi tim opini publik nanti akan dirangkai dengan dialog interaktif lokal tim dengan topik Perumdam siap hadapi kemarau menjaga kualitas air Samarinda bersama Rizky Multianata yang berduet ya bersama Bung Gesta Dinata Alfonso. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi kebencanaan.
4: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk para pendengar semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada program Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, ada Al Mukarrom Gestadinata dan juga Kyai Haji Ferdiansyah Selamat Pagi hari ini. Dan dimanapun Anda berada, kami dalam program Selamat Pagi ini menjadi ruang dialog ya dan informasi publik untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan dikatakan air itu bukan sekadar soal mengalir ya, dari keran saja, bahkan ke toren, namun air adalah kebutuhan masyarakat yang menentukan bagaimana sebuah peradaban bisa berjalan. Ketika musim kemarau datang, ketersediaan kualitas air menjadi perhatian bersama. Bahkan di Samarinda, tantangannya tidak sederhana. Perubahan kondisi sungai, penurunan ketersediaan air baku hingga potensi intrusi air laut menuntut Perumdam Tirta Kencana menyiapkan langkah antisipasi yang bukan hanya cepat tetapi juga terukur dan berkelanjutan. Karena di balik setiap aliran air yang masuk ke rumah warga atau masyarakat ada proses panjang yang dimulai dari sumber air baku, juga ada pengolahannya di sana dan juga ada distribusi hingga pengawasan kualitas. Hari ini kita akan mengulik sejauh mana kesiapan Perumdam Tirta Kencana Kota Tepian menghadapi musim kemarau. Bagaimana strategi mereka menjaga kualitas dan kontinuitas air, serta apa yang harus diketahui masyarakat ketika kondisi air baku mengalami tekanan di tengah cuaca kemarau seperti sekarang. Ini tentunya yang bermasalah adalah air baku tentunya. Di 0541-743-495, di juga 0541-736-566 ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Selamat pagi, Bung Ridwan.
1: Pagi, salam sehat. Ada demo kah di sana nanti? Ini kan kudengar hari ini, tanggal 27.
0: Insya Allah ya, kalau tidak ada aral. Ya,
1: ya baik. Moga apa yang diinginkan tercapai, bisa terwujud untuk kemasyarakat. Tema apa di hari ini sangat menarik, tapi ini memang otoritasnya Bang Rizky karena di wilayah Samarinda ya, tapi manajemen pengelolaan itu kan bukan hanya di sana.
0: Betul.
1: Jadi ketika saya ke sana, saya kan perlu air Samarinda juga kalau saya menginap atau apa. Nah, artinya boleh dong saya berkomentar juga karena wilayah manajemen kerja itu memang berbeda. Tapi pertanyaannya di pagi hari ini, apakah sama penggunaan kubiknya itu? Jadi kalau di saya ini saya tanya, kemarin saya air beli terus kan untuk yang isi galon dan lain sebagainya. Nyuci juga enggak, saya pakai lewat orang lain nyucinya. Saya paket mandi aja gitu, di bak yang berapa gitu. Nah, tapi ada yang menarik, ketika saya tinggalkan rumah ini, saya cuma bayar biasanya Rp20.000, Rp19.000 abonemennya saja. Nah, 5 bulan terakhir saya tepat di rumah saya ini, itu sudah naik sampai ke Rp150.000. Jadi saya tanya sama Google saya, karena ini kan kebutuhan primer listrik air ini kan, gitu kan. Coba Skubidu, Segi, dan Selma deteksi air saya. Saya masukkanlah di AI saya di WhatsApp itu. Siap Komandan, Jenderal Ahmad Ridwan. 1 kubik 400 sekian gitu kan. Nah saya telponlah di gentung itu. Situ kan, tapi nggak diangkat karena dia Sabtu Minggu kan. Nah jadi gini, apakah sama kubikisasinya itu, kubik per kubik gitu kan, yang saya katakan Rp400 tadi, apakah sama juga di dengan tirtakan di lo di sini dengan yang di sana? Karena ini kan terkait sumber daya alam kita yang dikelola oleh masing-masing badan usaha desentralisasi otonomi daerah itu, pengelolaannya wilayahnya masing-masing gitu kan. Nah, kalau akumulasinya tidak benar seperti saya katakan tadi, apakah tempat saya bocor, saya bilang coba deteksi masukkan rekening PDAM saya gitu kan. Oh enggak ada Komandan, enggak ada yang terdeteksi yang bocor. Nah pertanyaan seperti ini, kalau kita di pom bensin dimulai dari nol jong gitu kan. Nah kalau listrik 300 ini 3 bulan saya enggak ngisi-ngisi lagi, tapi air ini masih, saya pikir saya tidak mencurigai yang dari kubik tadi kan tidak mungkin meteran itu kita buat dari nol.
0: Betul.
1: Jadi kalau pencatatannya itu benar logikanya, dia tidak mengakumulasikan yang sudah kita pakai 30 hari itu. Nah ini kan bisa saja terjadi, saya tidak menuduh.
0: Biasanya per 3 bulan dia pencatatannya.
1: Iya. Enggak, itu yang akumulasinya per 3 bulan. Maksud saya yang kita pakai, yang sehari-hari mereka kan ngecek ini.
0: Ya.
1: Iya, mengeceknya gitu loh Bang Rizky. Oh. Itu tanggal 20, biasanya dimatikannya dulu. Saya ingat itu tanggal 20. Kenapa saya tahu walaupun saya di kamar, dengar tuh tutup PDA itu dibuka sama mereka ya kan? Nah, artinya kan tiap bulan mereka catat akumulasinya yang sudah saya pakai, yang baru kan nggak mungkin ada kalau ada tombol nol itu dia, mereka pencet nol kan, paham ya? Ya dari meterannya itu gitu loh. Nah, saya rasa itu pasti ada lah tambahan-tambahan akumulasi itu gitu loh. Jadi manajemennya itu menurut saya tidak curiga, maaf ya, PDA-nya saya butuh air juga. Kalau listrik kita isi di pom bensin jelas itu mulai dari nol. Tapi itu yang saya tanyakan, kenapa saya bilang saya melonjak, saya beli air terus, saya nggak mencuci pakaian, saya pakai laundry gitu kan, cuman air di bak aja gitu. Nah, terima kasih saya dialirkan ke rumah gitu loh. Jadi menarik pagi ini, air ini adalah kebutuhan kita semua gitu, yang memang manajemen pengelolaannya setiap badan usaha daerah masing-masing. Nah, nanti saya minta jawaban di sana, berapa per kubiknya? Di sini 400, jelas sudah 400 berapa gitu kan, per kubiknya itu. Bang Rizky,
0: siap.
1: Jadi sedikit-sedikit ya. Jadi, artificial intelligence itu, benar loh, saya artificial intelligence, saya kasih nama 3.
0: Siap.
1: Di dalam Scooby-Doo, itu kan Scooby-Doo, Segi yang perempuan yang matanya
0: Selma,
1: ya pakai kacamata. Nah, baru Selma dan Segi. Segi kan yang laki-laki, Selma kan yang perempuan tuh.
0: Selma, ya.
1: Jadi saya panggil mereka bertiga tuh. Segi, eksekusi tuh kalau ada dajal-dajal digital yang jahat, kukip ya, tiga yang nakal. Siap, bilang si Segi. Si Selma menyapu semua virus-virus itu. Jadi kalau si Scooby-Doo dia mendeteksi, mengendus-ngendus anjing digital yang cerdas ya kan. Terima kasih, salam sehat.
0: Ya, terima kasih Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir ya, di mana agak sedikit curhat ya, di mana beliau itu apa pencatatannya per bulannya tidak diketahui berapa per kubiknya. Ya itu karena kan per 3 bulan, namun per bulan kita tidak tahu juga berapa per kubiknya. Ya nanti kita tanyakanlah bagaimana mungkin tips-tipsnya dari BUMD milik Pemkot Samarinda ini. Di belakang Bung Ridwan ada Bung Hanya dari Kubar. Selamat pagi, Bung.
2: Selamat pagi, Amai Rizky.
0: Ya.
2: Sungguh ironi, kita ini kaya akan sumber daya air, tetapi kita kesulitan air. Menikmati air yang harus melalui proses yang panjang.
0: Kalau Kubar, air bakunya dari mana?
2: Dari Sungai Mahakam.
0: Sungai Mahakam juga. Nah, oke.
2: Okay. Ya. Itu saya kemarin lihat satu vlog pegawai otorita IKN. Mm-hmm. Beliau pergi ke tempat pengolahan air. Nah, ternyata di situ ada sensor. Nah, sensor untuk mendeteksi berapa air yang keluar. Nah, itu. Terus nanti dia bilang disonding nanti dengan berapa jumlah air-air yang terpakai itu. Nah, apakah itu terjadi kebocoran atau bagaimana? Nah, apakah air-air itu sudah tidak sensor itu dipasang di pipanya induk PDAM? Itu kan selama ini kan kita rugi terus padahal tidak beli air. Nah, tapi rugi. Nah, saya berpikir seperti di Kabupaten Kutai Barat ini, bagaimana kalau kita tidak usah tergantung dengan air Mahakam? Ini kan air Mahakam surut kan jadi alasan, banyak betul alasannya, bingung juga saya. Padahal air Mahakam itu melimpah, mengalir terus tanpa henti dari Huliam sana kan. Tapi entahlah, saya itu juga bingung. Nah, Bang Rizky,
0: siap.
2: Sekarang ini kan kita berpikir ke depan. Nah, bagaimana kalau PDAM se-Kalimantan Timur ini berpikir kita bikin air itu layak minum? Nah, seperti di otorita. Jangan hanya kita ini perusahaan itu hanya melayani aja, begini-begini aja. Tetapi kalau bisa kan ada inovasi ke depan. Nah, apakah di Samarinda, apakah di Kabupaten Kutai Barat, apakah di mana saja kita bikin ada inovasi-inovasi barulah. Itu jangan saya sedih juga. Saya ini pelanggan juga rumah di Barong ini kan ada juga. Kalau lambat bayar kita kena denda. Tapi kalau apa namanya yang mati hidup begitu, kadang-kadang angin yang keluar, bah. Nah, terus yang terakhir pesan untuk PDAM ke Kabupaten Kutai Barat, tolong itu yang bocor-bocor itu yang di pinggir-pinggir jalan itu yang bertahun-tahun. Ini bukan berbulan-bulan ini, Bang Rizky. Bertahun-tahun. Nah, lalu bilang PDAM ini rugi, minta lagi apa namanya asupan gizi dari pemerintah. Nah,
0: ya siap.
2: Tolonglah PDAM itu berbenah, jangan hanya karena uang rakyat itu bukan hanya ngurus itu saja, banyak yang lain. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan.
0: Ya, terima kasih untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerogot Kabupaten Paser yang sudah berbicara terkait apa namanya kesempatan kita pagi ini. Ya, di kesempatan pagi ini juga di apa penelpon pamungkas kita nih, luar biasa nih, ada Busu Mamat Wadakleh ya. Ini kalau dibilang Busu apa namanya? Yesta ya. Selamat pagi Bung Busu Mamat atau Bang Mamat ya. Assalamualaikum.
3: BMW Busu Mamat Wadakleh. Nah, itu yang gelar itu bukan saya, orang Kutai Timur. Siapa namanya hari itu?
0: Siap.
3: Nah, jadi ya masalah pada itu saya mau nanyakan. Kalau mau dinaikkan, pokoknya kan naikkan. Tapi saya tanya sodanya soda apa yang pakai, soda Asman apa. Nah, jadi kan memang ada yang bilang kok PDAM itu mahal. Itu kan mereka ngambil itu kan bayar pajak juga itu. Nggak, jangan ngambil aja Bung Rizky.
0: Siap.
3: Nah, jadi saya mengingatkan ya di apa namanya, di Jalan Carmen kan di bedah tuh. Tadi malam saya kan di situ. Nah, terus itu yang ada di seluruh Samarinda, ember kah, panci kah, cuma tuh panci, ember semuanya diisi semua tuh Bang Rizky. Jadi ada yang kan di PDAM tuh bagian gudang. Jadi isi kak jarnya kan, kalau anu pecah jarnya kan. Sebenarnya asbes itu pipa sudah ujur. Nah, itu sudah 40 tahun, saya ingat masih itu masih sekolah. Itu ada 40 tahun waktu digambarin kan. Nah, sekarang sedikit aja kena tersentuh pecahnya. Jadi ekskavator tadi malam kan jam 12 saya ke situ Bang Rizky ya.
0: Siap.
3: Ngeliatin. Nah, jadi saya itu kayak apa namanya, kayak wakil wali kota aja, tolong ya kalau eng megang eskavator di situ ada pipa nih, oh kami tahu pak. Nah, dengan hati-hatinya ya, kalau pecah habislah kami misalkan. Ya, bujurnya kan ingatkan tuh bujurnya kah?
0: Betul aja. Ya.
3: Nah, ya kan itu. Nah, jadi ini lagi ya, sampah itu yang di Pasar Ijabah, kulkas dibuang di sungai. Pintar kan itu?
0: Luar biasa.
3: Bariski, tadi tuh mau di
0: viralkan video,
3: ya? Karena gak buat HP.
0: Ya, videokan
3: HP harusnya. Tadi itu pas dicas. Ya. Saya bukan mengada-ngada ya. Itu kan, aduh hai, gak ada yang tempat sampah kan dibuang. Makanya kan Bapak Wali Kota Pasir yang dulu akan membongkar rumah-rumah di situ kan, rumah jamban.
0: Iya.
3: Iya kalau, ya. Nah.
0: Padahal TPS-nya ada ya di dalam Ijabah itu ya.
3: Dekat, kenapa?
0: Di dekat Ijabah itu kan ada masuk TPS-nya itu.
3: Apa itu Bang Rizky?
0: TPS-nya.
3: Oh, tidak ada.
0: Di dalam itu dia, di dalam dekat pasar.
3: Harus membuang kan kemana ya? Mungkin ke daerah luar kan? Atau memang ada spesial membuang kan? Kayak kami di rumah ini kan dengan tolerong. Nah itu jadi kita nih melihat, aduh hey, orang Samarinda nih kenapa? Makanya saya tuh, bukan saya sombong, gak mau saya beli air galon yang 6.000, 7.000 tuh. Karena kan segala softtek dibuang situ. Saya lihat mata kan sudah saya kirim ke RRI kan itu. Nah, jadi harusnya lurah dengan camat mungkinnya RT. Saya sampaikan dengan Pak Saibudin Juri, wakil wali kota. Karena kan teman Bahari saya itu. Iya, bujur kemana tuh? Ya, sudah Samen, saya kirim ke Samen kan itu. Waduh, bujur kan? Kawat ini punya. Nah, tolong ditindak lanjuti. Jadi kalau bisa bongkar aja ya zaman-zaman situ ya kada. Kita minum Bang Rizky, ya enggak?
0: Siap.
3: Ya kalau?
0: Iya.
3: Nah,
0: Pasar Kedondong maksud saya salah anu nih ucapnya.
3: Iya. Popok lagi. Ngopi kawan. Ayo siap. Kita ngopi. Tak
0: siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat ya, agak salah tadi saya mengucapkan Pasar Kedondong. Pasar Kedondong itu ada tempat pembuangan sampah sementaranya ya. Itu harapannya masyarakat sekitar sana bisa tertib ya membuang sampah dari pukul 6 pagi hingga pukul 18.00. Ya, kita cukupkan dulu ya Bung Gesta dan para pendengar semua. Kita akan nanti beranjak ke Halo Kalimantan Timur saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi Kaltim.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, ada juga Bung Gesta Dinata dan juga Bung Ferdiansah. Ya, di ruang dialog ini kita akan membicarakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat luas ya. Yang pagi ini kita berbicara tentang sesuatu yang sering kita anggap sederhana, tapi ini langsung terasa penting ketika alirannya berkurang. Ya, yaitulah air tentunya. Ya, di musim kemarau bukan hanya tentang panasnya cuaca, tetapi juga tentang sejauh mana kota tepian mampu menjaga ketersediaan airnya bagi masyarakat. Di Samarinda sendiri tantangannya semakin kompleks. Kebutuhan air terus berjalan, sementara kondisi air baku dapat berubah ketika debit sungai menurun, termasuk potensi intrusi air laut tentunya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik air yang kita gunakan setiap hari? Seberapa siap instalasi pengelolaan air milik Perumdam Tirta Kencana? Dan apakah masyarakat perlu khawatir akan terjadinya gangguan pasokan? Dan hari ini kita tidak hanya membicarakan soal air yang mengalir, tetapi juga tentang kualitas, kontinuitas, teknologi, serta jaringan distribusi, hingga langkah antisipasi jangka panjangnya. Kita akan berbicara langsung bersama dengan Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Bapak Kaharudin, Sarjana Teknik dan Magister Lingkungan. Selamat pagi Pak Kaharudin, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
1: Pagi, Bang.
0: Tidak, sehat Pak ya?
1: Iya. Alhamdulillah
0: sehat Pak. Ya Pak Kaharudin, kita kan mulai dari pertanyaan yang paling dekat dengan masyarakat nih. Sebenarnya Pak Dir, seberapa siap Perumdam Tirta Kencana ini menghadapi musim kemarau kali ini? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kondisi terkini ketersediaan air baku kita, khususnya pengelolaan dari Perumdam Tirta Kencana saat musim kemarau. Silakan nih Pak Dir.
1: Baik Bang Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Selamat pagi untuk
0: pendengar dan pemirsa.
1: Ya. Satu, Kota Samarinda. Ya. Terkait persiapan kita untuk mengantisipasi, memang kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Bang Rizky ya.
0: Siap.
1: Kondisi kita memang berdasarkan yang kakek kita juga jauh-jauh sudah memprediksi bahwa akan terjadi hal seperti ini yang kita rasakan di hari ini gitu ya. Pertama, sebelumnya kita membagi 4 fase penanganan dan pemantauan darurat di terkait El Nino ini.
0: Siap.
1: Yang pertama fase normal, yang kedua fase waspada, yang ketiga fase siaga, yang keempat fase kritis gitu ya. Saat ini kita masuki di fase siaga.
0: Siap.
1: Karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di daerah Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapi dan IPA Kalhol, Pak.
0: Ya,
1: seperti itu.
0: Ya. Baik. Indikator utama yang digunakan Perumdam Pak dalam menilai bahwa ketersediaan air ini agak sedikit mulai menurun, seperti apa? Indikatornya apa nih Pak Dir?
1: Kalau indikator dari debit sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu, kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air mahakam, tentunya berpengaruh dari intrusi air laut, ya, karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
0: Ya. Tentunya di musim kemarau ini Pak Dir mempengaruhi produksi air bersih Perumdam Tirta Kencana, dan para kawan-kawan dari Perumdam perlu juga 24 jam ya dalam memantau dari kadar klorida ya di sungai kita, dari air baku kita Pak ya.
1: Iya, alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua tim apa namanya teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau.
0: Bahkan per 15 menit dipantau Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Pak, kami kita tidak ingin skenario terburuknya mungkin. Mungkin yang sudah disiapkan Perumdam jika debit air baku turun signifikan, apa mungkin skenario yang bisa dikatakan kepada masyarakat luas ini Pak Dir?
1: Iya, yang pertama memang kita udah masuk di fase siaga tadi, otomatis ada berapa IPA kita sudah yang operasinya sudah berkurang. Ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol dan Sungai Kapi, bahkan sampai ke Selilih kemarin. Ya, jadi antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak. Seperti itu.
0: Dan apakah ada pelayanan pengambilan air, Pak, jika air baku atau IPA-IPA tersebut tidak terlayani, seperti terdampak khusus seperti untuk minum atau memasak, seperti terminal IPA atau terminal umum atau terminal mandiri, mungkin ada himbauan khususnya dari Pak Perumda dan Tirta Kencana itu, Pak?
1: Alhamdulillah ada, Pak. Ya, untuk di IPA, seluruh IPA kita ada terminal khusus untuk pengambilan masyarakat yang terdampak.
0: Ya. Siap. Ya. Mungkin ada target, Pak, produksi air yang disesuaikan lah dengan kondisi musim kemarau, mungkin tidak berapa kubik atau puluhan meter kubik yang ditargetkan produksinya, ya, mengingat kondisi musim kemarau seperti sekarang ini, Pak.
1: Kalau berbicara target, kita tidak melihat kadar klorida aja, Pak. Kalau di atas 250 ppm otomatis kita produksi stop. Ketika di bawah 250 ppm, kita normalkan kembali, gitu, seperti itu.
0: Baik. Dan ketika air baku menurun, Pak, mungkin apa yang lebih dulu dijaga, jumlah produksinya kah atau kualitas air itu sendiri gitu, Pak? Pak Padil.
1: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
0: Oke. Dan Perumdam Tirta Kencana, apakah sudah ada semacam mapping nih, Pak, daerah wilayah yang paling rentan mengalami gangguan distribusi saat kemarau nih sejak saat ini, Pak?
1: Iya, sudah tadi.
0: Ya, tadi di awal tadi, Pak. Siap.
1: Ya, dan sudah. Ya. Untuk wilayah Pulau Atas, Palaran, Makroman dan Bentuas kita sudah mapping wilayah yang pertama terdampak.
0: Baik. Dan apakah kondisi air baku saat ini juga memerlukan proses pengolahan yang berbeda jika dengan dibandingkan musim penghujan gitu, Pak?
1: Secara umum tidak terlalu signifikan berpengaruh, Pak. Ya.
0: Sama saja ya, dengan SOP-nya, Pak.
1: Karena kelihatan kondisi kualitas air bakunya tetap agak keruh. Ini yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya ketika mau asin biasanya ada agak bening gitu, tapi ini enggak, tetap keruh kelihatannya.
0: Ya. Nah, kita kan berbicara tentang kondisi jaringan pipa kita, Pak. Mungkin kita ketahui bersama hampir puluhan tahun ada pipa-pipa, jaringan pipa kita sudah puluhan tahun yang tentunya juga di maintenance dari pihak Perumdam. Dan bagaimana kondisi terkininya, Pak, jaringan pipa kita, apakah juga mempengaruhi kualitas air yang sudah diolah ketika di musim kemarau saat ini, Pak?
1: Untuk kondisi pipa sungguhnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas. Memang perlu diketahui bahwa jaringan pipa kita memang ada memang yang sudah masuk usia di atas 40 tahun seperti Bapak yang berkomentar tadi. Yang mempengaruhi kualitas sebenarnya ketika ada pasca pekerjaan dan ada gangguan di pipa, biasanya di start-start awal biasanya ada agak keruh karena sedimen yang ada di dalam pipa biasanya agak bergerak, tapi kalau kondisi stabil produksi sebenarnya kualitas insya Allah sampai ke pelanggan tetap normal seperti biasa.
0: Baik, kita melihat berkaca dari potensi intrusi air laut, mungkin salah satu perhatian masyarakat adalah yang sempat viral juga, Pak, di media sosial adalah masyarakat membuat video pengamatan sendiri, bahkan mencicipi air dari Sungai Mahakam secara lidahnya. Nah, berapa dari Perumdam sendiri potensi seberapa besar tantangannya jadi sumber air baku di Perumdam nih, Pak, dari intrusi air laut nih, Pak, berapa?
1: Ya, yang pertama harapan kita mudahan dalam waktu dekat ini, Pak, ada hujan turun sehingga intrusi itu terdorong keluar, Pak. Ya, sehingga tidak terlalu jauh masuk ke area-area produksi kita, terutama di daerah-daerah kota ini, Pak. Harapan kita seperti itu. Ya.
0: Oke. Pak, tadi dikatakan Pak Kaharudin kan semacam pemantauan per 15 menit sekali. Mungkin Perumdam ini memiliki sistem pemantauan khusus, Pak, untuk mendeteksi potensi intrusi air laut itu pada sumber air baku kita?
1: Memang sejak ada introduksi mulai dari Palaran, Pak, kita sangat intens sebenarnya untuk memantau kadar klorida di intake masing-masing. Kita berdayakan semua operator yang ada, dia standby sampai ke intake untuk tadi ketika posisi pasang itu mungkin intensitasnya sekitar 15 menit sekali kita pantau. Tapi begitu surut kita mungkin pantaunya agak-agak 1 jam lah seperti itu. Karena surut otomatis kan kadar klorida agak terdorong ke arah laut seperti itu.
0: Oke. Pak, dari 21 instalasi pengelolaan air kita di Perumdam Tirta Kencana, mungkin ada sejumlah instalasi air seperti apa pembagian bahasanya peran mereka masing-masing di 21 instalasi ini dalam melayani masyarakat di tengah cuaca kemarau seperti sekarang nih, Pak?
1: Iya, betul, Pak. Tadi yang betul ada sekitar 20 instalasi. Emang berkaca di tahun 1998, Pak, ya. Ya, 1998 itu memang sampai ke Dua Duri.
0: Oke.
1: Ya, jadi intinya berarti seluruh instalasi yang ada di kota dulunya stop. Kalau kondisi sekarang ya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah ini masih baru sampai ke daerah Kalhol dan Seliri, Pak.
0: Oke.
1: Yang mudahan tidak ada hujan lah.
0: Betul. Ya. Ya.
1: Tapi mengenai kondisi terburuk, Pak, kita ada instalasi satu di 20. Iya, dengan kapasitas 600 liter per detik bisa diharapkan nanti menjadi solusi ketika memang kondisi betul-betul kritis di Kota Samarinda.
0: Kota Samarinda. Ya, dan untuk di tengah kota agak sedikit aman, Pak, ya, dengan beda dengan IPA lain kita, ya, Pak, ya, tentunya. Ya, sebelumnya.
1: Iya, mudah-mudahan, Pak, ya.
0: Amin, Pak, ya. Ya, kita juga ingin undang para pendengar dan juga Pak Dir di kesempatan pagi ini, mungkin ada di kawasan Anda yang mungkin sedikit terdampak ya dari pengurangan produksi dari pelayanan instalasi air di Perumdam, mungkin di Anda bisa bertelepon di 0541-743-455 atau di 0541-763-6566. Ada Bung Ridwan ya dari Tanah Grogot Pasir, agak sedikit jauh nih nampaknya. Selamat pagi Bung Ridwan.
2: Pagi, salam sehat. Jadi kebutuhan air ini berdampak juga ini sampai ke Batu Kajang karena memang sungai mengering gitu kan. Yang digunakan Tirta Kandilo itu Sungai Kandilo lah, dan saya Seratai yang digunakan. Pak Direktur yang terhormat, pagi ini saya ingin menegaskan di interaksi pagi tadi sama Bang Rizky, apakah biaya beban itu digunakan oleh PDAM atau pelanggan? Saya bebannya yang saya garis bawahi di sini, Pak Direktur, kalau beban di Kabupaten Pasir ini kan 20.000, nah dikalikan masyarakat Kabupaten Pasir itu 1.229.299 dikalikan 20.000, beban ya, bukan akumulasi pemakaian. Nah kalau dikalikan 20.000 dikalikan 1.229.299 itu apakah digunakan untuk perbaikan, apa dikembalikan ke pelanggan, bukan ke pemakaian ya, garis bawah. Nah kenapa saya katakan itu, kalau pemakaian itu kan saya deteksi AI saya mengatakan 400 sekian per kubiknya gitu kan. Nah apakah inspektorat di Samarinda dan BPK, yang BPK itu kan adanya di provinsi ya, nah inspektorat daerah itu benar-benar 20.000 itu dibagi untuk masyarakat dan pelanggan, bukan pemakaiannya, karena ini kan sering terjadi kebocoran-kebocoran kita beli gitu kan. Nah contoh kemarin pemakaian saya itu cuma 50.000, dua bulan ini kok bisa naik signifikan itu sampai 150.000. Memang saya belum klarifikasi dan verifikasi ke karena saya bukan yang di Sangkuriman ya, saya yang di dekat ini yang Gentung atau yang di sini di ini kan ada dua di sini Kabupaten Pasir, Pak Direktur pasti tahu itu. Nah pertanyaan substansi saya Bang Rizky, karena air ini kalau kita menggunakan event setiap ada orang mau ini nanti November kan mau ada Porda di sini gitu kan. Nah begitu juga di Samarinda, air ini kebutuhan kita semua gitu, bukan masyarakat Samarinda saja. Saya mohon penjelasan pagi hari ini untuk perwilayah manajemen kerja masing-masing, apakah sama pembayaran kubiknya dan iuran wajib tadi. Mohon penjelasan.
0: Abonemen maksudnya nih kayaknya, Pak ya. Oke,
2: terima kasih. Salam sehat. Saya secara teknisnya gitu.
0: Siap, siap, siap. Secara umum saja nanti dijawab Pak Dir. Nah, dan kita ingin bacakan juga dari via WA 0811554976. Ada Pak Masan Bali, kesempatan pagi ini. Selamat pagi Pak Dir. Masyarakat Samarinda walaupun di rumahnya sudah dipasangi air perumdam, tetapi dari perumdam sendiri lebih banyak digunakan untuk mandi dan cuci. Sedangkan untuk diminum mereka lebih memilih air dari isi ulang galon, walaupun air isi ulang galon berasal dari RPDAM juga. Pertanyaan dari Pak Masan Bali kepada Pak Dir, bagaimana meyakinkan para pelanggan perumdam agar air dari perumdam bisa layak dan dikonsumsi bukan hanya untuk mandi dan cuci. Terima kasih dari Pak Masan Bali kepada Pak Dir. Mungkin dijawab terlebih dahulu dari Pak Ridwan dari Tanah Grogot Pasir secara umum saja, Pak. Mungkin ya, karena ini lebih teknis.
1: Baik. Ya, silakan Pak Ridwan. Ya. Ya. Terkait kebijakan abdomen dan tarif, tentunya untuk di beberapa daerah pasti berbeda dengan daerah lain, Pak. Atau untuk di Samarinda sekitar 10.000 untuk abdomennya atau biaya beban tadi. Dan tarifnya pasti berbeda setiap kabupaten kota di Kalimantan Timur. Nah, memang di provinsi sudah ditetapkan ada tarif atas, ada tarif bawah gitu, Pak. Sudah ada range yang kita tetapkan dari kebijakan dari pemerintah provinsi.
0: Pemerintah provinsi ya. Dan juga ini BUMD dari Pemkot menetapkan Rp10.000 abonemennya, Pak ya.
1: Iya, betul.

0: pelanggan, Pak. Karena ada sedimen-sedimen yang puluhan tahun mengendap di dalam dan bisa kita
1: Siap.
0: Kendalikan.
1: Siap.
0: Iya.
1: Ya, kita
0: contoh seperti habis perbaikan tadi kadang-kadang ada agak berubah
1: warnanya. Ya.
0: Bro, ya, atau habis stop di produksi atau gangguan yang lain, Pak, seperti itu. Biasanya agak ada perubahan kualitas. Tapi kalau sementara ketika continue aja, alhamdulillah biasanya kualitasnya sampai ke pelanggan aman aja.
1: Aman ya. Saja.
0: Ya. Tapi mungkin ya langkah terakhir kami juga di rumah pasti
1: menampung, ya.
0: Tetap menampung merebus juga seperti itu, Pak,
1: betul.
0: Untuk konsumsi.
1: Ya.
0: Dari sisi faktor kimianya aman semua.
1: Iya. Tipsnya itu menampung terlebih dahulu, Pak, ya, semalaman mungkin, Pak, ya, baru bisa dimasak dari apa pun.
0: Iya,
1: betul. Itu tips dari Pak Karudin.
0: Ya. Ya, terus dari kandungan mikrobiologi kita menggunakan memang dari bahan apa namanya semacam kaporit telur gitu, Pak. Jadi sampai pelanggan itu dah khawatir lah dengan kandungan mikrobiologinya aman. Iya.
1: Ya, baik. Dan tahan senyarak para pendengar semua, sebelum ke pendengar, Pak, nih mungkin dari kapasitas produksi antar pipa-pipa kita di wilayah Kota Samarinda, apakah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan ukuran yang mungkin ada berbeda atau dengan kapasitas IPA yang diameternya berbeda, Pak, mungkin sejauh ini?
0: Iya, betul, sangat berbeda karena total kapasitas kita hingga saat ini, Pak, di 3.500 liter per detik. Nah, untuk menghantarkan ke pelanggan pasti dari sumber IPA yang berbeda, tadi ada 20 IPA tadi, pasti penghantarnya berbeda-beda, Pak.
1: Siap.
0: Tergantung kondisi, kebutuhan, dan jumlah pelanggan yang di daerah targetnya, pasti berbeda.
1: Siap. Pak, tanya sejak ini ada pendengar kita dari Kota Samarinda, tempatnya di Karangasem, ya. Ada Bung apa Pak Mamat dari Samarinda. Selamat pagi, Bung Mamat.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Humas kah yang?
1: Ini Pak Dir, Direktur Teknik dari Pemdam Tirta Kencana, Pak Karudin.
2: Pak Dir, saya Mamat, adik saya ada di gudang tuh, Pak, kerjanya tuh, Pak.
1: Siapa namanya, Pak?
2: Anwar, si Anu Noeng.
1: Oh ya.
2: Pak Dir.
1: Langsung saja nih, Pak. Apa Bu Mamat yang ingin?
2: Nah, jadi saya mau mengingatkan aja. Jadi pipa tadi malam tuh, Pak, saya ke proyek di depan BTN kan. Tolong,
0: ya,
2: pipa itu tua, bilang ujur. Kalau menggali harus pelan-pelan, bilang. Kalau pecah itu lah habis lah kami, bilang kan.
0: Ya.
2: Bila adik saya, Pak, di Anwar kan, Kak bilang ya, tampung air sebanyak-banyaknya. Saya tampung. Memang saya tahu takut pecah. Kalau pecah ya habislah kita, sampai 2-3 hari kan. Nah, jadi saya ingatkan itu aja. Jadi saya, semua teman-teman ya, mungkin direktur tidak mengingat, bisa mungkin mengingatkan nanti ini kan terakhirnya. Nah, jadi masyarakat semuanya isi masing-masing bak, pokoknya sampai ember-ember saya isi. Panci-panci itu yang kosong itu.
1: Siap.
2: Supaya kita ini jangan sampai mati air, habislah kita. Nah, ya kan, kalau ada penampungan seperti yang sekian drum, gak apa-apa, 5 kubik atau 3 kubik kan. Jadi, terima kasih. Tadi malam tuh saya betul-betul mengingatkan tuh, kayak anu aja, kayak direktur PDAM aja yang ingatkan. Gak mau kan, takut.
1: Dicermai ya. Ya,
2: cermai, karena kan ujur, karena saya tahu pemasangan itu sudah 40 tahun lebih kan. Nah, jadi juga teman saya direktur ini, nah, Pak Samsul Rahman, nah itu mati itu pipa lawas sudah mati aja. Iya tahu, anu omai pipa itu lawas sudah itu. Kalau tercangkul sedikit aja pecah. Nah, Yusriansa juga direktur keuangan kan. Nah, itu kan teman saya juga tuh. Itu mati kalau pecah habis kita aja. Nah, itu. Terima kasih
1: Bung Mamat ya. Mungkin
2: dengan RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbagi tips ya, Pak, apa, Bung Mamat di kesempatan pagi ini. Dari Bung Mamat kita ke Bu Ria Fauzi di Samarinda. Selamat pagi, Bu Ria.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu. Ya, langsung saja nih, Bu. Ini Pak, ada ya, Pak Dir.
3: Saya hanya ingin menanyakan kimia daripada air ini. Bahan kimianya dari minggu kemarin, sekitar 10 hari yang lalu lah, saya udah menampung air. Nah, tempat penampungan ini kayak ember-ember, panci-panci apa segala, kok licin gitu loh. Di dalam panci ini licin gitu, ada rasa-rasa licinnya kalau kita pegang nanti pancinya ada, atau ember

0: airnya. Sedangkan sebelumnya kan bersih, setelah dipakai menampung air, dia tuh licin gitu. Apakah itu bahan kimianya air melingkar di situ atau
1: di wilayah mana, Ibu?
2: Iya, betul.
3: Di Sungai Dama.
1: Oh, Sungai Dama. Oke.
3: Okay. Jembatan 1.
1: Oke. Okay.
3: Setiap kami menampung air itu kan pasti begitu, pasti licin di anunya panci, dinding-dinding panci gitu. Di bak juga begitu pasti. Saya hanya menanyakan, okay, apakah itu efek dari bahan kimianya gitu. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria Fauzi ya di Samarinda. Ya, dari bisa ditanggapi Pak Padir terkait Bu Mama tadi, mungkin tadi tips-tipsnya dari penampungan air jika ada pipa-pipa instalasi kita yang pecah, dan Bu Ria nih di kawasan Sungai Dama, beliau ini menampung air, namun dari efek kimianya apakah ini berpengaruh nih Pak? Pak Padir, silakan Pak.
2: Ya, baik. Pertama kami ucapkan terima kasih ke Bang Pak Mamat, Pak ya.
1: Iya.
2: Tips dan masukannya. Memang terkait yang kegiatan di Jalan Cermai depan BTN, alhamdulillah kita sudah jauh-jauh hari sudah berkoordinasi, Pak, dengan pihak PUPR terutama di BSDA terkait kegiatan di lokasi. Nah, di lokasi ada terdapat 5 pipa induk kami, Pak, yang secara time schedule kami atur nanti jadwalnya untuk pemadaman secara bergilir tergantung terkait dengan kegiatan yang juga kami jadwalkan nanti berdasarkan segmen pekerjaan di kerjaan drainase di daerah BTN atau Jalan Cermai Kota Samarinda. Kemudian untuk Ibu Ria Fauzi
1: di Sungai Dama.
2: Ya. Sungai Dama ya, terima kasih Pak. Kalau bisa nanti alamat lengkapnya, minta alamat lengkapnya.
1: Nanti alamat lengkapnya. Siap, siap. Nah itu Bu Ria, apa nanti bisa langsung ke ada call centernya PDAM nanti dan juga bisa di relay RN nanti kita sampaikan kepada Pak Dir ya. Nanti. Ya, kita tahan sejenak Pak Dir, kita dengarkan iklan layan masyarakat berikut ini. Bagaimana nanti kita istirahat sejenak di tetap di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
5: Welcome home.
4: Loh, kalian kok ada di sini?
5: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
4: Bener tuh. Nah, kalau dari sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
6: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
5: 100 buat kamu.
7: Tolong aku.
8: Suara siapa tuh?
4: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
5: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: lagi selesai nah.
1: Aku lamunnya nyucinya.
0: Yo biar bersih lah ma. Emang apa sih ma?
1: Ya Allah sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat ma.
1: Iyo kalau keran tuh tidak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu yo ma. Ya lama besok aku tak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kaltim.
3: Ya masih di kebersamaan Anda atau di ruang dengar Anda di frekuensi 97.6 FM MHz di RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo Kalimantan Timur bersama Bapak Kaharudin selaku Direktur Teknik dari Pemdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Ya tadi kita sudah berbincang bersama dengan beliau dan masukan dari masyarakat, ada Pak Ridwan, ada Bung Mamat dan Bu Ria Fauzi via WA. Dan kita kembali lagi ke Pak Kaharudin, mungkin sejauh ini Pemdam ini memiliki sejumlah instalasi pengolahan air. Mungkin sejauh ini kapasitas atau Perumdam ini mengatur produksi antar IPA-nya itu seperti apa Pak? Di satu wilayah yang mengalami penurunan air baku Pak sejauh ini Pak. Silakan Pak.
4: Iya. Tadi terkait penurunan air bakunya, berapa IPM kita sudah pengurangan jam operasi Pak.
3: Ya.
4: Yang lainnya alhamdulillah ada 5 IPA tadi kita mengalami penurunan jam operasi dari Pelarang, Pulau Atas, IPA Sungai Kati, IPA Kalhau, dan IPA Semili.
3: Hmm.
4: Ya. Yang lain alhamdulillah tetap normal Pak.
3: Tetap normal Pak ya, alhamdulillah.
4: Tetap normal, seperti
3: biasa. Baik. Ya kita ke penelpon kembali nih juga dering telepon di studio kami juga masih berdering. Ini ada Bung Hanyek dari Kutai Barat, mungkin ada sumbang atau masukan dari solusi dari Bung Hanyek. Selamat pagi Bung Hanyek.
5: Selamat pagi Bang Rizky, selamat pagi Pak Direktur. Saya hanya dua ya. Saya mau tanya, tadi kan katanya kena cangkul saja pipanya bisa pecah. Nah, sementara kalau menurut saya yang bodoh kelongo ini, tekanan air itu lebih kencang itu daripada catukan cangkul kan itu. Nah, saya mau tanya ini kualitas quality controlnya itu bagaimana Pak? Nah, sebagai masyarakat kan saya juga sering juga ke Samarinda. Terus itu kedua, Pak Direktur, kita ini kan tentu harus berpikir ke depan. Kota Samarinda itu tidak begitu-gitu pertambahan penduduk, apalagi dengan adanya IKN ini tentu nanti banyak penduduk-penduduk kita. Bagaimana kesiapan-kesiapan apa namanya dari pihak PDAM untuk kedepannya untuk apa pertambahan penduduk ini? Hmm. Terus yang keduanya, ada tidak rencana PDAM ini, PDAM Kota Samarinda, untuk membuat air minum, air yang siap minum seperti di otorita IKN. Hmm. Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi untuk Bung Hanyek dari Kabupaten Kutai Barat ya. Bisa langsung ditanggapi Pak Dir, silakan.
4: Ya. Ya, terima kasih Pak Hanyek dari Kutai Barat. Yang pertama terkait quality control Pak ya.
3: Iya,
4: terutama khususnya dalam instalasi perpipaan Pak ya.
3: Hmm.
4: Kalau di kami Pak, standar perpipaan memang ada standar khusus Pak. Untuk jaringan minimal di 12 bar untuk tekanan. Ya.
3: Hmm.
4: Ya, terkait apa yang disampaikan tadi bahwa memang pipa bertekanan juga memang rentan dengan benda atau gesekan dari benda lain.
3: Hmm.
4: Seperti itu.
3: Hmm.
4: Ya. Sebagai contoh Pak, ketika kita ada setelah perpipaan di tengah jalan dengan adanya beban berat misalnya yang melewati, otomatis ada vibrasi atau getaran seperti itu. Ketika quality control tidak bagus tadi, seperti dalam instalasi penanaman pipa tidak ada pasir, misalnya ketika si pipa ini berbenturan dengan koral, Pak. Ketika ada vibrasi otomatis pecah pasti, karena tekanan tinggi. Apalagi kalau kena cangkul, Pak, karena setiap pipa memang memiliki kelebihan terhadap tekanan, tapi benturan dari benda luar, apalagi benda tajam, itu sangat berisiko. Terus yang kedua, Pak, masalah kesiapan terhadap pertambahan penduduk di Kota Samarinda. Alhamdulillah, Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda bersama pemerintah kota juga memang sangat komitmen, ya, untuk mengantisipasi pertambahan penduduk, Pak. Dengan cara kita usahakan, Pak, setiap tahun ada pertambahan IPA, ada penambahan kapasitas IPA dan pembangunan IPA baru. Karena kebetulan di tahun ini kita ada efek pengurangan efisiensi, Pak, jadi apa dari pemerintah pusat, sehingga penambahan kapasitas itu tidak terlaksana di tahun ini. Tapi di tahun kemarin alhamdulillah kita ada penambahan sekitar hampir 450 liter per detik, Pak, untuk mengantisipasi pertambahan penduduk, ya, seperti itu.
3: Di daerah mana
4: yang di tahun kemarin di Pabendang 2, Pak, ada, terus di Perampai, di sungai di IPA Tirta 7 ada.
3: Siap.
4: Ya, terus di IPA Sungai Kapten di Gunung Lingai 3 ada.
3: Oh, siap.
4: Ya. Ya, jadi hampir totalnya 400 liter di tahun kemarin, Pak. Karena kita ada efek juga sehingga hari ini memang banyak tertunda di tahun ini, Pak, karena efek tadi saya bilang tadi ada efek efisiensi gitu.
3: Baik.
4: Ya, terkait pertanyaan ketiga, Pak, masalah air kemasan, intinya seperti itu. Alhamdulillah di Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda sudah produksi, Pak, air kemasan. Contohnya, Pak, saya sampai.
3: Iya, yeah. Sama kuah, ya, yeah. Oh, sebut aja yang
4: sama kuah. Alhamdulillah.
3: Yeah.
4: Yeah. Siap kita ekspansi sampai ke seluruh wilayah Kalimantan Timur, Pak, termasuk IKN.
3: Yeah. Yeah,
4: kita target kita wilayah Kalimantan Timur seperti itu.
3: Baik, baik. Pak, di tengah efisiensi dan juga kebocoran dan juga maintenance jaringan, mungkin salah satu tantangan dari perusahaan air ini atau Perumda Tirta Kencana dari apa aspek kehilangan air dalam jaringan, seberapa besar perhatian Perumdam terhadap persoalan ini, Pak, dari aduan-aduan masyarakat atau ada pipa kebocoran itu, Pak, sejauh ini, Pak?
4: Iya, betul, Pak, tantangan kita memang dalam upaya penurunan kebocoran memiliki posisi tertinggi dalam biaya operasional, Pak. Ya, karena kita tidak baiki, otomatis kita akan kehilangan air, Pak.
3: Ya.
4: Dan berdampak pelayanan. Jadi mau tak mau kita setiap ada kebocoran langsung tangani langsung, ya, seperti itu. Dan kita punya target, Pak, kalau bisa tidak melebihi dari 24 jam terhadap pelayanan.
3: Okay.
4: Makanya mohon maaf ketika ada bocor tiba-tiba jalan terbuka, saya mohon maaf sekali ketika ada. Makanya pelayanan kita prioritas, Pak.
3: Okay. Di wilayah Samarinda ini sendiri, ini, Pak, Pak Dir, mungkin yang menjadi prioritas perbaikan jaringan pipa sejauh ini di daerah mana saja gitu, Pak?
4: Kalau perbaikan biasanya nunggu maintenance, Pak, sepertinya, karena setiap ada bocoran harus kita tindak lanjuti.
3: Dan apakah pemantauannya sejauh ini masih dilakukan secara manual atau apa ada sejauh ini terobosan dari digitalisasi dalam hal pemantauan tekanan air, Pak, untuk membantu Perumdam mendeteksi gangguan atau ada dari kebocoran gitu, Pak, di lapangan gitu, Pak?
4: Sebagian besar kita masih manual, Pak, berdasarkan preset gam yang kita pasang di IPA-IPA atau di pompa-pompa distribusi, Pak. Tapi alhamdulillah dimulai di akhir tahun ini kita sudah mencoba untuk membuat satu donasi melalui pemantauan secara digital, seperti itu.
3: Okay.
4: Jadi, Pak, secara
3: ya,
4: membuat satu donasi di daerah IPA Lipan, Pak, Samarinda seberang.
3: Oh, Samarinda.
4: Satu donasi IPA Lipan. Jadi pemantauannya nanti mulai dari debit, pressure, dan indikasi kebocoran bisa terpantau dari monitoring secara digitalisasi, seperti itu.
3: Baik, baik. Kita ke pendengar lagi, Pak Adir, dan kawan-kawan ada pendengar semua dan juga pemirsa di 0541-73656 atau di 0811-54-4976. Ada di jalur WA kami ada Pak Bambang dari kawasan Kota Satelit. Kami sebut Kota Satelit karena di Pekasan Palaran, ya. Selamat pagi, Pak Bambang. Halo.
6: Selamat pagi.
3: Ya, agak keras sedikit, Pak Bambang.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Agak serak.
3: Agak serak, minum sedikit,
6: Pak. Jadi begini, selamat pagi, Pak Wadirut, ya.
3: Direktur teknik ini, Pak. Ya, direktur teknik.
6: Ya, kebetulan juga saya mungkin agak berbicara teknis sedikit, Pak, ya.
3: Ya.
6: Satu, bahwa kalau sekarang sudah agak lumayan lah, saya bilang. Mudah-mudahan ini bisa lebih ditingkatkan. Itu penggalian perbaikan pipa yang mana kalau di tanah itu agak mudah, Pak. Tapi di jalan saya ini kebetulan di tepi jalan Trikora.
3: Trikora ya.
6: Ampera.
3: Ampera.
6: Itu kan cor beton, Pak. Ya. Dalam hati itu kalau bisa ini sih saran saja, mungkin sudah dilaksanakan. Kalau terlibat di cor beton itu dibikin semacam kontrol, bak kontrol. Kalau di air kan ada bak kontrolnya kan. Karena kalau tanah itu pengembalian apa pipa-pipa bocor itu pengembaliannya tidak sebaik awalnya gitu.
3: Siap.
6: Jadi juga ada gundukan-gundukan dan berbahaya. Itu masukan aja. Yang kedua, saya mau tanya nih, kebetulan saya bukan bergerak di bidang air, tapi saya kok pernah tahu dulu di Jawa tuh tidak ada yang namanya pluk. Kalau di Kalimantan banyak airnya, tapi pluk air itu ada. Apakah ada sudah ada teknis yang bisa menghilangkan itu atau bagaimana, Pak? Sampai tahu mungkin pluk itu. Terus sedikit lagi ini informasi aja. Memang bagaimanapun PDAM waktu mengalirkan air awal ya, itu selalu anu mas host diendapkan.
3: Oke. Tipsnya Pak ya.
6: Itu tipnya diendapkan 1-2 hari. Itu tidak bisa 1 hari itu langsung bening, itu tidak bisa. Karena saya sudah sering melaksanakan ini. Kebetulan bak kita kan keramik, itu pengendapan itu betul-betul nampak. Ya mohon maaf aja kalau non keramik mungkin tidak kelihatan.
3: Oke.
6: Jadi ini masukan-masukan yang bersifat teknis.
3: Siap.
6: Mudah-mudahan ini PDAM lebih semangat lagi.
3: Amin. Ya, ya.
6: Ya kan?
3: Terima kasih Pak.
6: Untuk kita semua Pak.
3: Siap.
6: Siapa lagi kalau bukan kita Pak?
3: Terima kasih Pak. Itu saja Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Bambang dari kawasan Palaran ya di Samarinda. Bisa ditanggapi langsung Pak Adir terkait mungkin ada sumbang masukan dari masyarakat.
4: Silakan Pak. Pak Bambang, terima kasih atas penyampaiannya Pak. Yang pertama terkait pekerjaan di Jalan Tikora. Kebetulan itu Pak, alhamdulillah Perumda Tirta Kencana mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas jaringan dan penambahan pelanggan di daerah Palaran dan sampai ke daerah Bukuan. Ya, itu jadi yang sedang dikerjakan sekarang adalah proyek pemerintah pusat Pak, bantuan terhadap. Ya, jadi terkait saran masukan tadi Pak, memang yang kita desain terkait penanam pipa di atas klub memang kondisinya seperti itu. Belum di Samarinda ini kita pernah mencoba sistem terowongan Pak untuk penanaman pipa, tapi untuk dia yang kita ajukan dari bantuan itu buka galian langsung tutup, dengan kita upayakan awasi dari pihak kontraktor juga Pak untuk mengambilkan secara normal terkait apa yang dibuka juga harus pengambilan juga sesuai dengan standar nanti seperti itu.
3: Siap.
4: Yang kedua Pak, masalah vlog di air memangnya yang membedakan mungkin Pak ya antara PDAM di Kalimantan Timur atau di wilayah Kalimantan pada umumnya Pak dengan di Jawa, itu ya air baku sebenarnya yang membedakan. Kalau di Jawa kemungkinan banyak dari air pegunungan Pak, langsung dialirkan sudah bening, langsung sampai ke rumah-rumah tinggal menginjek kaporit seperti itu Pak. Tapi kalau di Samarinda pada umumnya menggunakan air permukaan Pak. Jadi yang diolah adalah air keruh. Jadi misalnya kalau kita mau hal lengkap Pak, mulai dari pengambilan di intake sampai pembubuhan bangkima, semuanya menggunakan air baku. Jadi memang sampai ke masyarakat terkadang ada blok ringan, Pak. Blok ringan itu. Blok ringan sampai ke pelanggan. Dan blok itu sifatnya juga bisa ngendap di dalam pipa, Pak. Seperti saya sampaikan tadi di sebelumnya, sedimen-sedimen kecil dalam pipa bisa aja ngendap. Ketika ada perbaikan atau ada gangguan, blok itu bisa kembali terangkat ketika ada turbulen dalam pipa, seperti itu. Tadi yang ketiga, tipsnya sangat bagus, Pak. Saya terima kasih tips dari Pak Bambang, Pak. Memang kita antisipasi seperti itu ketika ada penampungan, memang bagusnya diendapkan khusus daerah-daerah tertentu. Tapi secara umum daerah-daerah Palaran memang kondisi IPA memang sudah cukup lama, Pak. Kira baru-baru kita perbaiki, alhamdulillah ada peningkatan kualitas di sana. Ya, terima kasih atas tipsnya, Pak Bambang. Terima kasih.
3: Ya. Ya, itu masukan masyarakat juga. Terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Dir. Ya, kita tidak terasa di penghujung acara kita nih, Pak. Mungkin dari kondisi kemarau, mungkin yang paling diperlukan atau dibutuhkan Perumdam kepada masyarakat, Pak. Seberapa besar yang diinginkan Perumdam dalam hal penghematan air di tingkat rumah tangga agar dapat membantu menjaga ketersediaan air di Kota Samarinda nih, Pak. Dari Pak Dir sendiri, Pak.
4: Iya, betul, Pak. Yang pertama mengenai kondisi seperti ini, Pak, baik terhadap antisipasi dampak gangguan pekerjaan pipa distribusi maupun kegiatan karena kejadian intrusi air asin ini, kami harapkan himbau kepada masyarakat, Pak, untuk senantiasa semaksimal mungkin untuk menampung air di rumah. Ya. Dan menggunakan air secara bijak, Pak, ya. Intinya kita efisien dalam menggunakan air untuk saat ini.
3: Iya. Jika melihat kondisi Samarinda yang terus berkembang, tadi dikatakan juga Pak Mamat, apa investasi teknis yang paling mendesak, Pak, dilakukan Perumdam untuk menjamin air bagi masyarakat? Dan sekaligus pesan Perumdam di tengah kencana kepada masyarakat luas agar kita bersama-sama menjaga ketersediaan dan kualitas air. Silakan nih, Pak, sekaligus closing statement-nya di kesempatan pagi hari ini.
4: Ya, ya. Tentunya kita menjaga supply kualitas dan kapasitas produksi, Pak, tetap kita prioritaskan untuk pelayanan ke Samarinda dan senantiasa tadi menjaga penampungan di khusus untuk di kondisi sekarang ini, Pak.
3: Siap. Baik. Terima kasih Pak Dir, mungkin dari ruang dialog kita dalam membicarakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat yang pagi ini Pak Dir juga mendengarkan secara langsung dari sumbang sara masyarakat dan tentunya kita sering anggap sederhana tapi juga langsung terasa penting karena ketika kita manfaat dari aliran itu berkurang ya kita terasakan tentunya. Dan musim kemarau ini pendengar dan juga Pak Pemirsa bukan hanya tentang panasnya cuaca tetapi juga tentang sejauh mana kita kota kita ini mampu menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Dan di Samarinda sendiri tantangannya semakin kompleks dengan kebutuhan air yang terus berjalan tentunya. Dan tentunya juga dari perbincangan kita memahami menjaga ketersediaan air bukan hanya tentang memastikan air tetap mengalir tapi juga menjaga kualitasnya dan juga menyiapkan teknologinya, memperkuat juga infrastrukturnya dan memastikan pelayanan tetap berjalan di tengah tantangan musim kemarau seperti sekarang. Dan peran Perumdam tim Tirta Kencana tentu sangat penting. Upaya menjaga air juga memerlukan kesadaran kita bersama dari masyarakat luas menggunakan air lebih bijak, tidak memboroskan, dikatakan tadi Pak Dir, dan segera melaporkan jika menemukan gangguan pelayanan. Terima kasih kami haturkan kepada Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Bapak Kaharudin, Sarjana Teknik dan Magister Lingkungan. Terima kasih, Pak.
4: Masih,
3: dan telah berbagi informasinya kepada masyarakat luas, sumbang sarannya dari masyarakat luas dan menjawab tentang pertanyaan dari masyarakat di pagi hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini para pendengar dan juga pemirsa memberikan gambaran yang jelas tentang kesiapan Perumdam sekaligus menjaga pengingat bagi kita semua bahwa air adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Rizky Multinata, Bung Gestanata dan juga Bung Ferdiansyah undur diri. Pamit undur diri dan tetap hemat air, jaga lingkungan dan jangan lupa ketika menjaga air hari ini, kita sedang menjaga kehidupan untuk hari esok. Sampai jumpa di Halo Kaltim berikutnya. Salam sekali di udara tetap di udara. Saya Rizky Mata undur diri. Wassalamualaikum dan selamat pagi.
2: Halo Kaltim.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai logo.

di kebun binatang setempat menjadi anggota dewan kota. Caca Reco mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

Studio Integrasi Jalan Emi Amin nomor 8 Samarinda. Pendengar, bersama saya rekan siaran M. Padel temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda siang ini hingga nanti kita merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang kami sampa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menikmati siaran kami dan juga yang tengah sibuk dan bergelut dengan segala aktivitas hari ini, tepatnya pada pukul 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mari kita tetap jaga kesehatan kita agar tetap bisa melanjutkan segala aktivitas dan agar tetap sehat, semangat dalam menjalani hari ini ya, karena mengingat hingga saat ini kita masih di suasana musim kemarau dan dalam fenomena El Nino. Mari kita juga jaga tetap keamanan dan kondusivitas lingkungan kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat menikmati suasana siang hari Anda. Kami juga tidak lupa menyapa untuk Anda yang saat ini mungkin masih terus melakukan aktivitas Anda, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, serta Anda yang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda, utamakan selalu keselamatan agar tetap selamat sampai di tujuan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda di rangkaian Samarinda siang, kami temani Anda ya untuk terus memberikan semangat dan inspirasi serta informasi-informasi update untuk Anda di rangkaian Samarinda siang ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti kami juga akan temani suasana siang hari Anda dalam program Indonesia Sehat ya. Nanti kita akan mengulas satu topik yang mungkin sangat ngetrend di saat ini, khususnya para generasi-generasi muda kita ya, yaitu tentang gigi palsu bukan sekedar estetika. Nanti kita akan bersama Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Gigi Imran Irsal SP Pros. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, informasi-informasi terkait suasana maulid juga kami akan hadirkan ya, di mana kita akan mengenal keutamaan dan tradisi maulid Nabi di Indonesia. Karena peringatan maulid Nabi ini merupakan wujud rasa cinta sekaligus juga bentuk penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kita memahami nanti apa saja sebenarnya keutamaannya agar kita lebih mengenal dan juga meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jadi jangan kemana-mana pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami di rangkaian sajian Samarinda siang.

di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji.

nggak bener ya info ini?

0: info.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kami lanjutkan sajian informasi dalam Samarinda siang ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak dan mengikuti sandiwara radio produksi Komdigi dengan judul Komdigi Jejak Pangan Nusantara.

1. Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: gak salah lihat kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
1: Mbak mau beli sawahnya?
0: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
1: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
0: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang, mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka, Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas, tanganku sampai berdarah.
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, Ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, gak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: nggak tidur.
1: Ya ora iso tidur toh, Bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, bapak, pak, ini loh pak, mereka sudah datang.

0: yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
1: Aduh Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah Pak.
0: Berubah dengan menghilangkan sawah.
1: Bapak, berubah dari kemiskinan ini Pak, begitu maksudku.
0: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
2: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.

0: sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya. Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop, jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih!
4: Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
1: Astagfirullah, aduh.
6: Bapak! Bapak! Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
6: Bapak.
1: Raka. Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, Nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka.
1: Iya, Pak.
3: Tanah ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.

0: Nusantara. Hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
1: Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfin.

0: inspirasi.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tadi kita bersama-sama telah ikuti ya drama radio Jejak Pangan Nusantara produksi Komdigi. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Siang.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih terkait cuaca musim kemarau dengan fenomena El Nino saat ini ya pendengar, di mana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sempat mendekati kawasan habitat orang utan, tetapi pemerintah memastikan api tidak sampai masuk dan mengancam habitat satwa dilindungi tersebut. Habitat orang utan Berau berada di kawasan hutan lindung Sungai Lesan, Kecamatan Kelai, dengan luas mencapai 13.565 hektar. Untuk mencegah karhutla kembali mendekati kawasan tersebut, patroli dan pengawasan dilakukan secara ketat oleh pemangku kepentingan terkait. Menteri Kehutanan Raja Antoni mengatakan perlindungan habitat orang utan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla di Berau. Pemerintah juga menyiapkan area preservasi koridor orang utan di landscape Keraitan Kuta Timur yang memiliki luas sekitar 560.000 hektar dan menjadi habitat bagi sekitar 2.000 individu orang utan. Informasi lainnya pendengar, ini terkait kualitas udara di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur pada hari ini ya. Maksud kami pada yang ditetapkan pada Rabu kemarin 27 Agustus 2026 dan berdasarkan data indeks standar pencemaran udara atau ISPU, dari 10 titik pemantauan sebagian besar wilayah berada dalam kategori baik hingga sedang. Namun kondisi berbeda tercatat di salah satu titik pemantauan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Stasiun Wonotirto KPIKN IKN yang berada di wilayah Wonotirto Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat nilai ISPU tertinggi di antara 10 lokasi yang dipantau. Ya, pada pembacaan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nilai ISPU di Wonotirto mencapai 142 dengan parameter kritis PM2,5. Dan angka tersebut masuk dalam kategori tidak sehat, yaitu kategori kualitas udara dengan rentang nilai ISPU 101 hingga 200. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana karena pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadir dalam program Indonesia Sehat ya. Kita akan mengulas satu topik penting yang mungkin saat ini juga sedang di bicarakan di berbagai media sosial, termasuk juga untuk Anda mungkin ya pendengar pengguna gigi palsu, di mana gigi palsu ini bukan sekedar estetika ya. Nanti kita akan membahasnya bersama Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Mula Warman Samarinda, Bapak Dr. Gigi Imral Irsal. Maksud kami Dr. Gigi Imran Irsal SP dari Unmul Samarinda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

0: pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tim gabungan dari beberapa unsur di Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur melakukan penanganan 14 lokasi kebakaran hutan dan lahan dalam 2 hari pada Selasa dan Rabu. Seiring musim kemarau yang menyebabkan banyak daun kering dan mudah terbakar, hal ini disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara Nurlela di Penajam pada Rabu kemarin. Adapun 8 lokasi karhutla tersebut adalah di kawasan perumahan Korpri RT 07 Kelurahan Sungai Parit dengan luas lahan terbakar 0,03 hektar. Pemadaman di lokasi ini dilakukan dengan cepat karena lokasi mudah diakses sehingga api tidak sempat meluas. Kemudian penanganan hingga pendinginan di Kelurahan Sepan yang masih terus dilakukan dengan lahan yang terbakar 10,65 hektar. Penanganan di lokasi ini merupakan lanjutan dari pendinginan dari karhutla beberapa hari sebelumnya karena dikhawatirkan masih ada sisa bara. Lalu di RT 15 Kelurahan Sotek yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pos Sotek, luas yang dilalap api 0,5 hektar. Ada pula karhutla seluas 0,1 hektar di RT 16 Desa Sukaraja ditangani DPKP Pos Paku. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lewatkan sajian acara berikutnya, nanti akan kami hadirkan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yaitu program Indonesia Sehat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
3: Maafkan saya tidak sengaja.
4: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
2: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
4: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Kamu sudah sadar, Gus?
3: Aku kenapa, Rin?
4: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
3: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
4: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur menyebut Kalimantan Timur berada di peringkat ke-9 nasional sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan kerawanan tertinggi di Kalimantan masih berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Mengantisipasi peningkatan titik panas, pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan status siaga bencana karhutla dengan melibatkan BPBD, TNI Polri, perusahaan, dan masyarakat. Berdasarkan data BPBD, kebakaran tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, dengan Kabupaten Berau menjadi wilayah terdampak terluas, mencapai lebih dari 400 hektar. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, 4 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Indonesia Sehat.
2: Indonesia Sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat siang. Kami sapa Anda bersama saya M. Padil, ditemani rekan Andriani, pendengar, hadir di sajian Indonesia Sehat di edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar, ketika kita kehilangan satu atau beberapa gigi, ya, sebagian dari kita mungkin berpikir tidak apa-apa, yang penting masih bisa makan gitu ya. Atau mungkin ada juga yang menganggap gigi palsu hanya diperlukan agar senyum terlihat lebih rapi dan juga mungkin penampilan menjadi lebih menarik. Tapi benar, pendengar, benarkah gigi palsu hanya soal estetika? Ternyata kehilangan gigi juga dapat berkaitan dengan kemampuan mengunyah, berbicara, kenyamanan, hingga kondisi gigi dan jaringan di sekitar mulut. Nah, karena itu pendengar, mengganti gigi yang hilang bukan semata-mata untuk memperbaiki penampilan, tetapi juga untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan juga mendukung kualitas hidup. Nah, inilah pendengar yang akan kita bahas ya dalam program Indonesia Sehat di suasana siang hari ini dengan tema kita, gigi palsu bukan sekedar estetika. Dan untuk mengulas ini pendengar, di studio sudah hadir langsung narasumber kita. Dan beliau ini sebenarnya sudah sangat sering bersama Pro 1 dari Samarinda ya. Ada Bapak Dr. Gigi Imran Irsal SP Pros, dokter spesialis prostodonsia. Dan saat ini juga mengemban tugas ya sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Mulawarman Samarinda. Kita sapa beliau, selamat siang. Assalamualaikum Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fadil.
1: Siapa dokter?
0: Alhamdulillah.
1: Berapa lama ya kita gak ketemu ya? Mungkin ada 4 tahun ya?
0: 4 tahun.
1: Iya, tapi tetap sehat semuanya Pak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan semakin eksis ini Pak Dr. Gigi Imran Irsal ini ya. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti kami undang Anda juga untuk bersama ya. Silakan menyimak nanti pembahasan kita. Setelah itu Anda bisa bertanya, sharing, atau mungkin memberikan suatu masukan. Silakan di dua jalur telepon nanti kami undang untuk Anda di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 554 4976. Selain mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 97,6, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta menyaksikan langsung acara kita siang hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Silakan Anda juga nanti bisa mengirimkan komentar Anda di sana. Baik Pak Dokter, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, karena ini mungkin sangat umum ya didengarkan oleh masyarakat kita, terutama mungkin yang sangat memperhatikan tentang penampilan ini Pak Dokter ya. Ketika seseorang kehilangan gigi, apakah memang sebenarnya yang hilang hanya soal penampilan, atau mungkin ada fungsi-fungsi penting lainnya yang juga ikut terdampak Pak Dokter?
0: Iya, terima kasih Bang Fadil, kesempatan yang kesekian kalinya untuk menjelaskan ini.
1: Siap.
0: Baik, tema kita terkait dengan kehilangan gigi, apakah hanya sekedar estetika. Memang benar bahwa ketika terdapat kehilangan gigi, itu artinya ada ketidakseimbangan dalam rongga mulut, di mana memang fungsi daripada gigi itu ada tiga secara garis besar. Yang pertama itu mastikasi, itu pengunyahan. Yang kedua itu adalah fonasi, dalam hal ini pengucapan. Yang ketiga adalah estetika. Sehingga bukan hanya faktor estetika saja ketika kehilangan gigi, terutama pada kehilangan gigi depan ya, tetapi juga berfungsi masalah terkait dengan mastikasi, pengunyahannya, di mana kita ketahui bersama bahwa mulut adalah pintu awal masuknya makanan dan mulai awalnya sistem pencernaan dimulai. Sehingga ketika kehilangan gigi, ini bukan hanya masalah estetika, ini masalah keseimbangan bagaimana pencernaan juga bisa mendapatkan hasil yang baik, dan juga keseimbangan struktur daripada gigi-gigi yang ada di dalamnya juga harus kita jaga. Begitu Bang.
1: Baik, ya menarik ya pendengar. Dan tadi ada fungsi gigi secara umum sudah disebutkan ada tiga tadi ya Pak Dokter ya. Tadi yang pertama disebutkan adalah sebagai mastikasi, kemudian yang kedua fonasi dan estetika.
0: Betul.
1: Nah ini yang mungkin secara umum masyarakat kita sangat awam ya dengan fungsi yang disebutkan tadi.
0: Betul.
1: Itu. Nah ini juga mungkin perlu untuk kita pahami ya pendengar, agar kita bisa memahami lebih jauh nih sebenarnya manfaat gigi kita. Ya baik Pak Dokter, kita masuk pada pertanyaan lanjutan di sajian acara Indonesia Sehat di segmen pertama. Lalu untuk saat ini banyak sekali ya orang yang mungkin memilih menggunakan gigi palsu karena mungkin ada beberapa gigi yang tanggal gitu ya Pak ya. Kalau secara umum yang sudah diketahui masyarakat kita juga mereka sudah paham fungsinya. Tapi kalau dari sisi kedokteran mungkin sangat berbeda mungkin dengan apa yang dipaham masyarakat kita selama ini. Fungsi dari gigi palsu ini Pak Dokter.
0: Iya, jadi gigi palsu ini adalah menggantikan struktur gigi yang hilang. Pada prinsipnya itu adalah sedemikian. Fungsi daripada gigi yang saya sampaikan tadi adalah pengunyahan ya, ketika memang keadaan gigi-giginya terutama di gigi bagian belakang atau gigi bagian posterior itu kemudian banyak hilang, tentu ini akan mempengaruhi fungsi pengunyahan ya Bang Fadil. Okay. Ya kalau di gigi bagian belakang itu saya coba untuk bahasa awam nih Bang Fadil.
1: Nah,
0: gigi belakang itu mayoritas digunakan untuk mengunyah, sementara di bagian depan itu untuk menggigit ya. Nah, ketika kita kehilangan banyak gigi belakang, satu misalnya pada satu sisi saja kehilangan banyak, maka secara tidak langsung kita akan menggunakan sisi yang berlawanan ya secara terus menerus. Sehingga apa? Bahwa ada namanya sistem kalau di istilah kedokteran sistem stomatognati namanya.
1: Stomatognati.
0: Stomatognati.
1: Okay.
0: Jadi ada keseimbangan antara otot-otot, tulang, ya, kemudian saraf di dalamnya. Contoh kecilnya adalah ketika kita hanya menggunakan pada satu sisi, otomatis ada daerah yang akan bekerja terus-menerus lebih kuat dibandingkan yang tidak. Artinya apa? Terjadi otot yang fatigue, otot yang kemudian lelah, ya. Kemudian sendi yang kemudian bisa saja bergeser. Muncullah kelainan-kelainan sendi rahang. Contoh kecilnya atau gejala yang biasa dirasakan adalah bunyi klik pada wajah, pada sendi rahang ketika membuka atau menutup mulut, atau bahkan menutup dan membuka mulut. Itu salah satu ciri awal terjadinya ketidakseimbangan sendi rahang. Kemudian apa? Otot yang kemudian bekerja terus-menerus, ini terjadi fatigue, terjadi inflamasi dan sebagainya. Dan lebih diketahui bahwa masyarakat harus tahu kelainan sendi rahang ini, ya, akibat mungkin mengunyah pada satu sisi, ya, kemudian kurangnya kehilangan gigi yang begitu banyak sehingga mempengaruhi terkait pengunyahan. Otot yang bekerja keras seperti ini, itu manifestasinya di ekstraoral semua, Bang.
5: Oke.
0: Nah, jadi bisa terjadi migrain, ya, kemudian
5: ini berdampak berkaitan langsung berarti, Pak Dokter.
0: Betul. Bisa biasa pasien kemudian di bagian leher belakang, ya, ada namanya otot trapesius juga, ya, di pundak, ya, sebelah sini, itu muncul trigger-trigger yang lain yang sebenarnya juga disebabkan ketidakseimbangan harmonis di dalam rongga mulutnya. Jadi fungsi gigi palsu yang disampaikan tadi adalah bagaimana dia mengembalikan keseimbangan di rongga mulut, ya. Harapannya pasien juga tetap menjaga keseimbangan itu dengan mempunyai dua sisi, ya, tidak pada satu sisi dan sebagainya. Keseimbangan otot, sendi dan saraf itu bisa terjaga sehingga kelainan-kelainan tadi itu ya tentu tidak bisa tidak dirasakan lagi.
5: Oke. Jadi ini sebenarnya ada dampak, ya, dan juga ada tanda-tanda yang bisa kita terima apabila kita mungkin mengalami suatu bagian gigi yang rusak. Betul. Sehingga tidak bisa kita gunakan untuk mengunyah.
0: Betul.
5: Dan kita menggunakan hanya sebelah mungkin.
0: Betul.
5: Yang ada bunyi, misalnya kadang-kadang kita bunyi klik pas kita buka mulut, ada bunyi klik.
0: Ya, klik itu di bagian sendi dekat telinga.
5: Ya,
0: ah, betul.
5: Ini suatu tanda.
0: Itu tanda, Bang.
5: Kira-kira dari tanda ini apa dampaknya, Pak Dokter?
0: Dampaknya adalah namanya adalah temporomandibular disorder. Ya, temporomandibular itu adalah rahang kita, ya.
5: Yeah.
0: Rahang mandibula kita. Rahang mandibula kita itu kita punya ketebalan hanya 2 cm, Bang. Bisa dibayangkan hanya 2 cm kecilnya seperti apa.
5: Betul, betul.
0: Ya, ketika dia mendapatkan pergerakan terus-menerus yang tidak seimbang atau beban berat pada satu sisi terus-menerus secara tidak seimbang, yang cuma sekitar 1 sampai 2 cm ini, ya, itu terjadi fatigue. Ada namanya bantalan di antara sendi dan dasar tengkorak itu kemudian bisa menyebabkan terjadinya pergeseran. Pergeseran itulah yang memungkinkan bunyi klik gitu.
5: Okay.
0: Yang simpelnya itu, Bang, bunyi klik. Tapi ada juga kasus yang parah, itu namanya popping. Bunyinya popping. Jadi kalau saya di sebelah Bang Fadel itu, bisa saja saya mendengar Bang Fadel buka mulut, tutup mulut, lebih pok, pok.
5: Nah, orang lain bisa mendengar, bukan hanya, ya, kita rasakan.
0: Betul.
5: Ya?
0: Nah, oh. Kalau itu mungkin berlanjut parah, nah, muncul akan seperti itu saya katakan tadi, bunyi popping istilahnya.
5: Wow. Ini dampak dari tanda apabila
0: kehilangan gigi
5: tidak diatasi, misalnya karena kita mungkin secara rutin menggunakan sebelah, ya, itu muncul gejalanya tadi atau, yeah, tanda-tanda seperti itu. Artinya ada kelelahan sudah kita rasakan. Kita mungkin bisa paham atau mungkin bisa mencontohkan misalnya suatu roda di mobil misalnya, apabila itu yang satu aja terus,
0: betul,
5: yang kita putar terus,
0: betul,
5: itu akan lama-lama akan gundul, ya.
0: Ya.
5: Nah, kira-kira kalau untuk dampaknya kepada kita apa, Pak Dokter? Dari akibat kalau misalnya kita terus menggunakan gigi yang sebelah ini.
0: Iya.
5: Dan dengan adanya tanda-tanda tadi, Pak Dokter.
0: Betul. Ini saya buat dampak dari lokal dulu.
5: Iya.
0: Kecenderungan kalau ketika kita menggunakan pada satu sisi, sisi yang tidak digunakan itu justru lebih kotor. Jadi gigi atau daerah yang tidak kita gunakan, misalnya kita pakai kanan terus nih,
5: yeah,
0: berarti kiri ini kecenderungan pasti akan lebih kotor. Apa yang maksudnya kotor itu adalah mudah tertumpuk akumulasi sisa makanan, plak, dan muncul akhirnya alkalkus, ya kan? Berakibat apa? Berakibat pada efek jaringan gusinya atau jaringan periodontalnya. Ini kecenderungan pasti begitu, Bang. Mm-hmm. Jadi biasanya pada satu sisi yang digunakan dia akan lebih kotor. Kenapa? Karena ketika kita makan sebenarnya ada proses self cleansing juga ya. Okay. Jadi ketika kita makan itu ada sekresi saliva, air ludah yang kemudian terus menerus kita produksi kita makan itu juga secara langsung itu disebut self cleansing. Okay. Saliva itu juga atau air ludah itu berfungsi juga menjaga pH. Dia bersifat buffer. Nah, ketika daerah yang kemudian tidak dianukan itu kecenderungan muncul sisa makanan, terjadi plak dan lambat laun terjadi kalkulus. Nah, itu lokalnya. Okay. Yang sistemiknya, yang saya katakan tadi bahwa kelainan TMD ini juga berpengaruh terkait dengan bunyi clicking tadi, kemudian fatigue pada otot-otot sekitar wajah, ya. Otot-otot segala dan bunyi perparahnya nanti bisa terjadi popping. Saya tambahkan tadi terkait dengan yang lokal. Yang lokal itu bisa terjadi pergeseran, Bang Fadil. Kehilangan satu gigi pun itu akan berpengaruh pada pergeseran gigi yang lain. Terjadi migrasi, istilahnya pergeseran migrasi itu dari berpindahnya gigi ya, kemudian terjadi celah di antara gigi, kemudian gigi atas yang tidak memiliki kontak di bawahnya, ini juga akan seolah-olah memanjang. Karena dia akan mencari lawan nih, Bang Fadil.
5: Betul, betul. Nah,
0: dia akan mencari lawan ke bawah seperti apa, dia seolah memanjang. Itu akan membuat celah di antara dua gigi itu, kemudian di bagian proksimal atau tepinya itu menimbulkan sisa makan, penumpukan sisa makanan, menimbulkan karies dan sebagainya.
5: Wow, okay.
0: Jadi tidak sesimpel hanya kemudian mencabut menyelesaikan masalah. Justru kalau kemudian tidak dilakukan perawatan akan menimbulkan masalah baru yang lain.
5: Oke, okay. Jadi artinya kalau misalnya biasanya kan Pak Dokter usia-usia yang sudah di atas 50-an ini biasanya gigi banyak sudah keropos ya.
0: Betul.
5: Pak Dokter ya. Bahkan gigi rahamnya mungkin tinggal akar.
0: Iya.
5: Dan ini mungkin karena merasa tidak sakit, tidak ada pengaruh yang dirasakan mungkin, kecuali mungkin tanda-tanda yang tadi yang selama ini sebenarnya adalah dampak dari itu, orang nggak tahu. Mereka membiarkan aja Pak Dokter. Tapi kira-kira kalau misalnya selama ini kan anggapannya adalah asal masih bisa makan berarti tidak perlu gigi palsu.
0: Iya.
5: Nah, berarti anggapan masyarakat kita selama ini bahwa tidak perlu gigi palsu, biarkan aja tinggal akar, bahkan akarnya mungkin nggak dicabut atau apa, kira-kira apa dampaknya?
0: Iya. Benar sekali Bang Fadil, kalau bicara tentang asal masih bisa makan, selama kita masih punya mulut, tidak ada gigi pun masih kita bisa makan.
5: Benar, meskipun ngunyahnya lama ya, Pak Dokter ya.
0: Betul, tetapi itu yang saya katakan di awal tadi, saya penjelasan bahwa mulut merupakan rongga daerah yang pertama kali sistem pencernaan dimulai.
5: Betul. Ya. Pintu masuknya.
0: Pintu masuknya, benar. Kemudian apalagi berkaitan tadi yang disampaikan ada sisa akar, Bang.
5: Betul.
0: Nah, sisa akar itu ibaratnya luka yang tersembunyi dalam rongga mulut. Nah, sama seperti luka di luar, kalau ada di luar pasti ini kita akan berpikiran, ntar kalau saya nggak perban, ntar bakteri masuk nih.
5: Betul.
0: Nah, sama halnya di rongga mulut, ketika ada sisa akar demikian itu seperti luka terbuka. Sama halnya seperti di dalam ketika kita makan, ya, otomatis proses invasi bakteri pun akan, vokal infeksi akan masuk di situ. Nah, terkait dengan udah lansia, kemudian banyak kehilangan gigi, menurut seminar-seminar atau jurnal dari geriatri itu untuk permasalahan kesehatan orang lansia, minimal kita punya gigi itu 20, Bang.
5: Okay.
0: Untuk menjaga quality of life kita, kualitas hidup kita. Yang saya katakan tadi memang pencernaan kita dimulai dari rongga mulut. Ketika kemudian kita tidak menggerus atau mengunyah dengan baik, itu konsekuensinya apa? Adalah sistem pencernaan yang lain yang kemudian menyebabkan beban besar.
5: Yeah.
0: Apa itu? Lambung tentunya. Nah, itu yang dikhawatirkan bahwa, dan sudah banyak laporan ya, gangguan-gangguan pencernaan diakibatkan kehilangan gigi-gigi itu juga berpengaruh di lambung kita.
5: Ada hubungannya.
0: Betul, betul. Jadi tidak sepele, kita harus mengunyah makanan itu nggak bulat-bulat ya.
5: Benar.
0: Nggak bulat-bulat, tentu harus ada proses penghancuran terlebih dahulu ya, baru kemudian kita lanjutkan proses pencernaan itu pada lambung dan seterusnya.
5: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI di Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda. Silakan yang ingin sharing, bertanya kepada narasumber kita, silakan di 7365667434 7435 atau di jalur WhatsApp ya di 0811 554 9976. Kami informasikan juga untuk Anda bahwa seputar Jalan M. Yamin ya, bahwa sepertinya untuk PLN kita padam dan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kita juga tetap bisa melaksanakan segala tugas kita. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, silakan ya untuk Anda yang bertanya di 7365667434495 743495 atau melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Pak Dokter, kita jeda sejenak.
0: Baik.
5: Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sajian Indonesia Sehat Pro 1 RRI Samarinda.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu

0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia Sehat.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian Indonesia Sehat di suasana siang hari ini ya. Temani Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas Anda, silahkan sambil menyimak siaran kami di 97,6 FM atau di streaming rri.co.id dan juga melalui jalur telepon WA ya di 0811 55 44 976. Baik Pak Dokter, kita sapa dulu pendengar kita yang sudah terhubung di jalur telepon ya. Baik. Halo, selamat siang RRI.
2: Selamat siang RRI, Assalamualaikum Bang Padel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Sulaiman Tela-Tela di Loabakung.
2: Pak dokter ya, dokter Pak, Gigi ya.
1: Pak dokter Gigi Imran Irsal.
3: Salam kenal
2: Pak. Obrolannya di siang hari ini.
1: Siap.
2: Ya memang pada umumnya itu rata-rata kita ini banyak kerusakan gigi. Yang saya jadi pertanyaan itu Bang Padel, apa kenapa gigi geraham itu duluan rusak daripada gigi depan atau gigi seri itu kan? Terus kadang-kadang gigi geraham itu yang di belakang atas bawah itu dia tidak tercabut Bang Padel, rapuh, patah.
1: Akhirnya akhirnya tinggal akar gitu ya?
2: Iya. Iya, tinggal akar. Kalau kita ke dokter kan itu dicabut semua kan? Itu kalau sudah goyang, kalau belum goyang dokter juga belum bisa menunggu lagi katanya kan. Nah itu pertanyaan saya pertama. Kedua, kalau kita gigi kita sudah kayak gitu Bang Padel ya, apabila kita mau minum atau berkumur itu terasa nyilu.
1: Ngilu, oke.
2: Jadi itu apa penyebabnya?
1: Betul, ada resepnya nanti itu ya.
2: Ya itu aja mohon dijelaskan. Terima kasih Bang Padel, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman Tela-Tela di Loabakung, beliau nih Pak Dokter. Dan di jalur WA juga ada beberapa nih yang sudah masuk bertanya, nanti kita akan bacakan ya Pak Dokter ya.
4: Baik.
1: Kita tanggapi dulu Pak Dokter sebelum kita masuk pertanyaan. Sudah banyak sebenarnya pertanyaan kita siapkan ya, tapi kita utamakan untuk pendengar kita. Silakan Pak Dokter, dari Pak Sulaiman Tela-Tela tadi, silakan Pak.
4: Iya, terima kasih Pak Sulaiman atas pertanyaannya terkait dengan kenapa gigi geraham paling sering
1: selalu duluan
4: tanggal. Jadi gigi susu pertama kali tumbuh itu umur 6 bulan Bang Padel. 6 bulan sehingga 2,5 tahun.
1: Betul.
4: Nah, nanti ada nama periode gigi bercampur. Apa itu? Di saat gigi permanennya udah mulai tumbuh. Sampainya periode gigi permanen umur 12 tahun ke atas. Kenapa gigi geraham?
1: Ini yang gigi susu nih ya?
4: Betul.
1: Gigi susu yang
4: gigi
1: akan,
4: susu
1: tanggal,
4: akan ya? Tanggal itu mulai umur 6 tahun hingga umur 12 tahun. Kalau istilahnya kami dibilang periode gigi bercampur. Jadi bercampur antara gigi susu sama gigi permanen. Nah, lewat 12 tahun itu sudah hampir fully gigi permanen semua yang sudah ada di dalam rongga mulut. Artinya kenapa kemudian gigi geraham itu paling sering tanggal? Gigi geraham adalah gigi permanen yang pertama kali tumbuh. Nah, yaitu umur 6 tahun. Dan kecenderungan orang tua menganggap ini masih gigi susu Bang.
1: Padahal
4: itu gigi permanen. Nah, jadi gigi geraham 1 atau gigi 6 ya, gigi geraham mola pertama lah ya, gigi geraham pertama itu dia tidak menggantikan gigi susu Bang Padel. Jadi letak posisinya itu di paling belakang gigi susu. Nah, itu yang anggapan orang tua menganggap bahwa ah entar aja nih, enggak apa-apa, entar juga tanggal giginya. Padahal itu bukan gigi susu itu yang akan diganti, tapi itu adalah gigi permanen. Nah, banyak kasus-kasus yang saya lihat demikian. Jadi di karena anaknya mungkin masih SD dan sebagainya, jadi menganggap bahwa oh ini masih gigi susu. Ternyata tidak. Itu adalah gigi permanennya. Nah, itulah ketika gigi kemudian tidak lakukan penanganan langsung, jadi proses karies atau gigi

0: itu bersifat irreversible, Bang. Jadi ketika dia sudah terjadi karies, ya, itu tidak akan ada proses regenerasi untuk menutup lagi jaringan kita. No option bagi pasien atau masyarakat ketika terjadi gigi berlubang itu untuk membiarkan saja tanpa dilakukan perawatan treatment. Artinya berharap bahwa nanti akan baik sendiri ini jaringan,
1: akan tumbuh sendiri,
0: akan baik sendiri jaringan yang tumbuh dan sebagainya. Tidak. Jadi kondisi itu otomatis butuh perawatan treatment. Baiknya memang sebelum terjadi simptom yang mungkin disampaikan Pak Sulaiman tadi, kenapa dok kalau saya minum air itu ketika sudah berlubang sebenarnya itu rasa ngilu. Artinya apa? Bahwa struktur daripada gigi-gigi itu sudah mulai masuk mendekati jaringan saraf. Ada respon stimulus ketika sudah mulai mendekati dengan jaringan saraf. Itu menjadi simptom atau gejala yang harusnya pasien sudah sadar untuk kemudian tidak menunda lagi untuk melakukan perawatan. Karena kalau dibiarkan akan menimbulkan sakit tanpa ada respon apapun. Jadi kalau tadi Pak Sulaiman bilang, dok kalau misalnya saya minum air dan sebagainya itu kok rasa dingin, itu sebenarnya gejala warning sudah, ting-ting itu sudah warning bagi tubuh untuk kemudian dilakukan perawatan. Namun kalau dibiarkan otomatis dia juga akan menimbulkan rasa nyeri tanpa ada simptom atau kita air minum sebagainya, itu sakit spontan istilahnya.
1: Betul. Langsung nusuk gitu.
0: Betul. Ya? Dan otomatis Bang Fadel, perawatan yang diberikan itu juga lebih tanda kutip mungkin lebih complicated dibandingkan sekedar hanya kalau baru ada gejala karies yang muncul warna hitam dan sebagainya tanpa ada gejala apapun, itu bisa langsung segera lakukan penanganan, treatment tidak terlalu complicated. Okay. Tapi kalau sudah pun ada riwayat sakit dan sebagainya, tentu perawatannya akan lebih kompleks.
1: Pak dokter, tadi ini masih berkaitan sebenarnya pertanyaan dari Pak Sulaiman Tela-Tela ya. Kita tahan untuk penelpon pendengar kita yang sudah kirimkan di jalur WA nih. Mas, saya masih ingatkan pertanyaan Pak Sulaiman Tela-Tela. Faktor utama penyebab gigi ini bisa mengalami keropos, bahkan hingga tinggal akar ini, kira-kira yang selama ini mungkin masyarakat kita perlu memahami, Pak Dokter.
0: Baik. Iya. Jadi saya coba dari segi saintifik ilmuwan dulu ya. Istilah mungkin agak sedikit asing, tapi dasar sampai saat ini adalah penyebab karies itu host, agent, environment, waktu. Ini semua item yang berkaitan keempat-empatnya. Host itu adalah gigi geligi.
1: Okay.
0: Keadaan gigi geligi seperti apa? Okay. Nah, kemudian environment, lingkungannya, Pak. Lingkungan suasana asam. Ya. Agent apa itu? Agent bakterinya.
1: Okay.
0: Kemudian waktu. Bicara tentang tadi misalnya, Bang, boleh enggak saya makan permen? Boleh enggak saya makan coklat dan sebagainya? Prinsipnya adalah selama kemudian ini tidak berlangsung secara bersamaan, it's not problem, nggak ada masalah, ya kan? Apa itu? Ketika kita bisa menjaga kebersihan lanjutannya setelah kita melakukan permakan permen, coklat dan sebagainya. Jadi rasa-rasa manis dan sebagainya itu kan substrat gula sebenarnya. Betul. Itu adalah makanan daripada bakteri, environment atau agent, ya, lingkungannya dalam suasana asam dan waktunya berlangsung yang cukup lama. Misalnya gimana, Bang Fadel? Berlangsung gini, misalnya saya makan siang saat ini, kemudian setengah jam saya ngemil, setengah jam lagi saya makan permen, setengah jam lagi makan coklat, setengah jam lagi saya ngemil gorengan. Nah, itu secara itu secara langsung Anda membiarkan waktu proses asam di dalam mulut itu tidak terjadi demineralisasi gigi, remineralisasi gigi, sehingga proses jadi terus menerus itu yang menyebabkan struktur kita dalam rongga mulut, terutama gigi itu rapuh. Bang Fader segera diketahui bahwa email itu adalah struktur terkuat di tubuh, kalah daripada tulang ya. Jadi email kita yang sekedar 2 mm kalau lebih tebalnya itu adalah struktur terkuat, dan dia kalah dengan suasana asam. Dan dia kalah dengan suasana substrat daripada bakteri dan sebagainya. Itu yang menyebabkan terjadi rapuh dan sebagainya. Begitu, Bang.
1: Ini luar biasa ya, yang mungkin selama ini kita tidak memahami sebenarnya faktor utama dari penyebab gigi keropos ini, khususnya di bagian geraham seperti yang disampaikan Pak Sulaiman Tela-Tela tadi, yang selalu duluan kalah itu adalah gigi geraham gitu.
0: Betul.
1: Tadi ya Pak Dokter ya. Ya baik, begitu ya Pak Sulaiman Tela-Tela, tapi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas silakan ditanya kembali. Ini di jalur WhatsApp ini Pak Dokter,
0: silakan.
1: Ada Pak Masan Bali. Selamat siang RRI. Seseorang kalau giginya rontok di bagian depan, kalau memasang gigi palsu, gigi palsu bisa ditanggalkan dan dapat dibersihkan, Tapi bagaimana dengan orang yang gigi rahangnya rontok? Apakah juga bisa dipasang gigi palsu? Kalau gigi palsu itu ditanam, apakah tidak terkena infeksi pada bagian gigi-gigi yang lain? Terima kasih. Ini Pak Masan Bali,
0: silakan. Apa yang rontok tadi, Bang?
1: Kalau gigi palsu itu ditanam,
0: iya.
1: Apakah tidak terkena infeksi pada bagian gigi-gigi yang lain yang rontok tadi? Tapi bagaimana dengan orang yang gigi rahangnya rontok? Gigi rahang, mungkin geraham maksudnya nih.
0: Ya? Oh, mungkin.
1: Apakah bisa dipasang gigi palsu?
0: Ya, terkait dengan gigi palsu, kalau tadi Pak siapa namanya, Bang?
1: Ini Bang Masan Bali.
0: Ya. Pernah menanyakan terkait dengan implan, ya, terkait implan.
1: Penanaman tadi ya.
0: Betul, penanaman itu istilahnya kami namanya dental implan. Jadi soal dental implan itu suatu bahan logam yang terdiri dari bahan titanium yang kemudian kita lakukan penanaman pada tulang rahang.
1: Oke.
0: Nah, jadi penanaman dalam tulang rahang dan sebagainya, tentu dalam pemasangan ini kita harus mengikuti prinsip-prinsip kaidah kebersihan rongga mulut tentunya. Okay. Di awalnya. Jadi perawatan prostetik atau prostodonsi atau gigi tiruan itu, Bang Fadel, sebelum kita melakukan pemasangan, kita harus menjaga juga kesehatan yang lainnya.
1: Yeah.
0: Jadi implan itu ketika kita sudah lakukan pemasangan, kita sudah pasangkan suprastruktur dalam mahkota giginya, tetap juga bisa menimbulkan masalah, ya, sama halnya seperti gigi asli. Nah, yang sampaikan tadi mungkin terjadi infeksi dan sebagainya ketika ada sisa makanan yang tidak dibersihkan, ya, ada penumpukan plak dan kalus di situ yang kemudian tidak dibersihkan dan dikontrol rutin, kan, juga akan berpengaruh terkait dengan stabilitas daripada implan itu sendiri.
1: Oke, jadi artinya kalau misalnya kita sudah pasang gigi palsu ditanam di khususnya di bagian geraham,
0: betul,
1: bukan serta merta kita sudah aman.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, Bang.
1: Tetap perlu ada perawatan.
0: Iya, betul. Jadi terutama khusus implan lagi. Okay. Jadi implan itu adalah salah satu perawatan treatment saat ini, kalau mendasarkan jurnal itu ada gold standar, ya, Bang Fadel, ya. Cuma mungkin di masyarakat Kaltim atau masyarakat Indonesia masih khawatir. Hmm. Khawatir terkait dengan bagaimana, dok, ditanam ini bagaimana. Sebenarnya ditanam hanya ketebalan panjang paling hanya 1 cm rata-rata, kemudian lebar diameternya hanya kurang lebih 0,5 cm.
1: Okay.
0: Jadi bisa dibayangkan kecilnya itu implan itu. Kemudian, nah, ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjaga kesehatan kesehatan daerah sekitar implan, karena akan berpengaruh sekali, sama halnya seperti akar gigi, Bang.
1: Yeah.
0: Jadi kalau misalnya ada penumpukan sisa makanan, plak dan sebagainya, ya, gigi juga bisa goyang, begitu pun juga implan. Jadi it's not final, ya, nggak akhir dari segalanya, tetap harus kemudian dijaga.
1: Okay.
0: Bukan berarti juga yang lepasan tidak ada maintenance-nya juga, perawatan pasti juga ada.
1: Okay. Tapi itu juga, ya, itu tadi mungkin dari Pak Masan Bali ini yang satu yang hal ditanyakan juga, bagaimana upaya selanjutnya? Apakah untuk masyarakat kita di Samarinda khususnya atau mungkin di Kalimantan Timur terkait layanan ini sudah tersedia, Pak Dokter?
0: Untuk implan sudah.
1: Sudah, ya.
0: Ya, kami di Kaltim, saya termasuk dalam anggota Ikatan Prostodonsi Indonesia. Teman-teman spesialis prosto, ya, itu kurang lebih ada 22 orang. Di Samarinda ini ada 4 orang kalau tidak salah, ada spesialis prostodonsi itu yang memang punya wewenang dan kompetensi untuk melakukan pemasangan dental implan.
1: Oke, jadi
0: termasuk di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Melawarman juga menyediakan layanan pemasangan dental implan.
1: Jadi nggak perlu ragu lagi untuk masyarakat kita.
0: Betul.
1: Dari pemasangan,
0: betul,
1: kemudian perawatannya selanjutnya ada, sudah semua tersedia, Pak Dokter, ya.
0: Siap.
1: Tapi nanti di mana dan bagaimana prosesnya nanti di sesi berikutnya nanti kita akan tanya Pak Dokter, ya. Kita akan bercoba baca lagi nih Pak Dokter yang sudah bergabung di WhatsApp kita nih, Pak Dokter. Pak Dokter, suami saya umur 35 tahun, kerja di dalam hutan yang tidak ada dokter gigi. Nah, beberapa bulan lalu giginya sakit katanya, sampai badannya demam dan pusing sekali. Ada sekitar semingguan kondisinya seperti itu. Dikasih Sanmol tidak mempan, akhirnya dikasih Kataflam. Ya, yang bungkus ungu katanya. Lalu tidak sakit lagi sampai sekarang. Itu kenapa ya, dok, tidak sakit lagi? Soalnya setahu saya suami pernah cerita kalau giginya ada bolong.
0: Ya.
1: Penanganannya harusnya seperti apa, dokter?
0: Baik.
1: Kalau terjadi lagi ketika di lokasi kerja, saya khawatir kalau harus minum Kataflam terus katanya.
0: Benar.
1: Silakan, Pak Dokter.
0: Ya, terima kasih, Ibu. Yang saya sampaikan tadi bahwa gigi termasuk jaringan yang tidak bisa bersifat reversible ya, bang ya. Jadi ketika pasien sudah merasakan sakit, otomatis ini sudah penetrasi lubangnya atau kariesnya sudah di dalamnya sudah sampai ke saraf, ya kan? Obat itu hanya mengurangi gejala. Saya katakan obat hanya mengurangi gejala, tidak mengobati sumber penyakitnya.
1: Nah, ini perlu dipahami ya Pak Dokter.
0: Betul.
1: Ya? Jadi untuk masyarakat kita, obat ini hanya untuk mengurangi gejala, bukan pada sumber penyakitnya.
0: Betul. Okay. Jadi tidak menyelesaikan sumber penyakitnya. Okay. Artinya apa Ibu? Bahwa bisa saja suatu hari keluhan ini akan muncul. Secara teoritis, kenapa kemudian tidak sakit? Dia sudah dalam keadaan kronis, Bang. Jadi dalam keadaan kronis, sederhananya saya katakan bahwa proses bakteri, perlawanan tubuh dan sebagainya itu udah kalah di darah situ. Sehingga tidak menjadikan respon inflamasi lagi. Tetapi ini sama seperti menunggu bom waktu. Someday dia akan kemudian muncul kembali, dan biasanya serangan untuk simptom yang kedua dan seterusnya itu lebih besar,
1: lebih parah.
0: Artinya mungkin awalnya hanya sakit, meriang dan sebagainya, berikutnya mungkin bisa bengkak.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin bengkak. Kalau sudah spasinya terbuka, bengkaknya bisa lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Okay. Nah, konteksnya seperti itu. Sekali lagi makanya, oh, dok, udah dok, waktu saya di puskesmas tuh ada obat-obatan jamu apa dan sebagainya. Udah dok, nggak sakit lagi dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya mengurangi gejala.
1: Wow, jadi sekali ini lagi, menarik ya Pak Dokter ya. Dan umumkan selama ini yang kita tahu bahwa masyarakat kita selalu ya, aduh saya sakit. Oh kamu minum ini.
0: Yeah.
1: Selalu dari mulut ke mulut.
0: Selesai.
1: Selesai. Nah nanti satu minggu, dua minggu mungkin sembuh.
0: Iya.
1: Akhirnya dia nyetok ini Pak Dokter.
0: Betul.
1: Nyetok obatnya ini.
0: Betul. Kira-kira,
1: apakah ini langkah benar
0: iya.
1: atau salah? Dan seharusnya bagaimana Pak Dokter?
0: Iya, sebenarnya sekali lagi kembali bahwa prinsipnya adalah ini hanya mengurangi gejala. Jika memang kalau keluhan sakit dan sebagainya kita hilangkan. Tetapi ketika penyebabnya atau lubang gigi kemudian tidak dilakukan perawatan ya, perawatan saluran akar, treatment dan sebagainya, tentu kita hanya sama saja menyampaikan menyimpan bom waktu ya. Keluhan ini akan timbul terus menerus ya. Bapak ibu pasien yang akan mungkin paling hanya terus akan mengkonsumsi obat itu terus itu terus dan sebagainya. Nah, itu
1: dampak,
0: tentu
1: dampak obat ini juga bukan
0: side
1: hanya
0: side effect-nya lagi kita pikirkan lagi nih bagaimana obat-obat ini kemudian diminum. Kemudian bicara antibiotik. Enggak selamanya juga kemudian harus kasih antibiotik terus terus terus menerusnya. Kita akan membicara lagi efek bagian sampai dia resisten mana, dengan obat
1: kebal
0: tersebut.
1: Kebal jadinya
0: betul.
1: Pak Dokter ya.
0: Iya, benar. Wow.
1: Ini menarik ya, dan terima kasih nih. Ini menjadi suatu pertanyaan yang penting untuk kita pahami bahwa ternyata menggunakan obat-obat tertentu untuk menghilangkan sakit gigi yang selama ini dialami oleh masyarakat kita mungkin kalau mungkin awal mungkin iya, tapi ternyata ada bom waktu nanti yang bisa kita alami. Ini yang perlu kita waspadai ya Pak Dokter ya. Baik Pak Dokter, masih ada satu lagi nih.
0: Baik.
1: Dari siapa nih? Tadi Ibu siapa nih? Wardan Dekor Bitna ya. Oke, selanjutnya Pak Dokter. Saya kemarin tambal gigi katanya. Saya yang bolong.
0: Iya.
1: Tetapi setelah ditambal rang saya jadi agak geser katanya Pak Dokter karena ada tabrakan gigi atas dan bawah.
0: Oh, I see.
1: Nah, itu kenapa ya Pak Dokter?
0: Iya. Tergeser kalau istilah kami itu permakultur kontak ya. Saran saya Ibu, mungkin teknisnya Ibu datang kembali ke dokter untuk memperbaiki tambalan yang lebih tinggi biasanya nih.
1: Tempat masangnya.
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Untuk dilakukan pengurangan terlebih lagi ya. Pengurangan lagi, kemudian untuk menyesuaikan dengan kontak atas dan bawah. Hmm. Mungkin sejawat mungkin melupakan atau ada sedikit miss untuk dalam melakukan treatmentnya sehingga butuh perawatan ulang sepertinya. Hmm. Jadi cukup hanya mengurangi saja sehingga kontak atas dan bawah itu bisa lebih harmonis lah.
1: Okay. Nah,
0: sebentar sekali ya itu dong.
1: Baik, terima kasih Pak Dokter begitu ya untuk Ibu Ani yang sudah bergabung juga di jalur WA. Baik Pak Dokter, ini pertanyaan pada sesi berikutnya nih. Di mana karena kita tahu ya gigi palsu ternyata bukan sekedar membuat senyum terlihat lebih baik ya, tetapi juga berkaitan dengan fungsi mulut dan kualitas hidup. Dan tadi juga Pak Dokter menyebutkan bahwa pemasangan ini juga bukan berarti semuanya selesai.
0: Benar.
1: permasalahan gigi, mulut semuanya selesai. Perlu juga untuk perawatan selanjutnya. Dan juga mungkin ada pemeriksaan berkala yang harus terus dilakukan ya Pak Dokter dengan pemasangan ini. Nah, kira-kira untuk gigi-gigi palsu yang tersedia ini apakah ada bermacam-macam Pak Dokter?
0: Iya. Untuk gigi tiruan sendiri ya, itu ada secara garis besar ada dua jenis Bang. Ada yang lepasan, ada yang permanen atau cekat ya. Yang lepasan mungkin yang kita tahu bersama ya, itu berbahan dasar akrilik ya, seperti gusi bentuknya dan ada seperti semua warna gigi untuk giginya. Kemudian ada yang permanen. Yang permanen ini secara garis besar itu ada dua jenis, ada gigi tiruan jembatan. Gigi tiruan jembatan ini adalah satu restorasi ya. Biasanya bahannya dari porselen ya, porselen. Kemudian kita melakukan pengecilan atau pengurangan struktur di bagian dekat dengan giginya, kemudian kita lekatkan dengan proses sementasi. Nah, itu juga permanen. Ada gigi tiruan implan. Bang, gigi tiruan implan ini yang saya jelaskan tadi adalah gigi tiruan yang kemudian kita pasangkan namanya fixture implan dalam tulang rahang ya. Kemudian kita buatkan mahkota di atasnya. Nah, memang banyak banyak indikasi dan kontraindikasi dari masing-masing treatment jenis perawatan. Saya menyarankan untuk lebih berkonsultasi lebih lanjut ya. Yeah. Terkait dengan satu, kenyamanan pasien tentunya. Betul. Keinginannya seperti apa. Kemudian yang kedua juga faktor estetikanya juga akan berpengaruh Bang. Tentu kalau cekat lebih estetik dibandingkan yang lepasan. Yang ketiga tergantung juga masalah faktor biaya. Nah, pada prinsipnya adalah bagaimana kehilangan gigi itu tetap bisa kita lakukan pergantian.
1: Nah, baik Pak Dokter. Siap. Ini juga penting. Pada saat kapan seseorang ini memerlukan gigi palsu untuk pemasangan?
0: Ya. Secara teoritis itu mengatakan 6 minggu ya, 1,5 bulan. Ya, tetapi ada beberapa case yang tentu bisa menjadi alternatif atau pilihan. Misalnya pada kasus-kasus gigi depan misalnya Bang. Gigi depan udah enggak bisa dipertahankan lagi nih Bang pada sementara seorang public figure atau seorang guru atau pengajar dan sebagainya tidak mungkin kan untuk ompong. Nah, itu ada alternatif yang bisa kita lakukan. Jadi seketika kita lakukan pemasangan, kemudian di hari itu juga, pada saat itu juga setelah pencabutan kita langsung buat gigi tiruannya. Itu memungkinkan,
1: bisa ya?
0: Bisa. Ada beberapa opsi untuk seperti itu. Ada juga yang secara full gigi tiruan lengkap, itu juga bisa kita lakukan langsung pemasangan setelah pencabutan seluruh giginya.
1: Oke. Jadi dan ada, semua prosesnya itu harus diawali dengan pencabutan.
0: Betul. Memang harus pencabutan Bang. Ini yang harus saya luruskan ke masyarakat bahwa tidak dibenarkan melakukan pemasangan gigi tiruan lepasan di atas masih ada sisa jaringan giginya. Saya harus sampaikan ini karena masyarakat juga harus bisa bijak ya untuk memilih layanan perawatannya, terutama mohon maaf dengan tukang gigi yang berada di sekitar sebagainya, itu harus kemudian bisa mengikuti kaidah-kaidah prinsip sterilitas dan hygiene daripada gigi tiruannya ya, sehingga tidak diperkenankan. Saya sampaikan bahwa membuat gigi tiruan lepasan di atas daripada gigi asli yang masih ada. Wow, jadi okay. Misalnya ada sisa akar Bang Fadel, siap, langsung dibikinkan di atasnya. Dan tidak diperkenankan juga melakukan pemasangan gigi tiruan dengan bahan lepasan dengan metode cekat. Jadi dia lekatkan Bang. Jadi ada beberapa kasus yang saya terima itu, ya komplikasi lah, udah bengkak datang ke tempat saya. Dia menggunakan bahan yang biasa digunakan untuk gigi tiruan lepasan, tetapi dia jadikan cekat Bang. Jadi jadikan permanen. Nah, dia lekatkan dengan gigi sebelah-sebelahnya. Itu kalau dibuka aromanya luar biasa Bang Fadel. Wow. Dan menyisakan ruangan menyisakan inflamasi di bawahnya juga luar biasa.
1: Jadi ini yang mungkin masyarakat kita secara umum sudah memahami, sudah mengetahui bahwa banyak sekali promosi baru iklan-iklan seperti ini.
0: Betul.
1: Dengan berupa kayak apa itu, tinggal pasang, katanya nanti akan mengeras dan akan menjadi
0: kuat. Yang kali Shopee itu Bang Fadel.
1: Yes. Ini apakah ini juga satu alternatif atau seperti apa?
0: Aduh, saya secara keilmuan saya tentu ini menolak Bang Fadel ya. Tidak. Jadi gini Bang, kami di kedokteran gigi dalam membuat suatu bahan yang layak kemudian diperjualbelikan itu mengikuti kaidah tertentu yang sepengetahuan saya bahkan ada dari ada namanya ada America Dental Association. Jadi semua produk-produk dental material yang keluar itu harus selayaknya aman dulu. Okay. Solo cara normal ada nggak BPOM-nya seperti itu? Saya sendiri sanksi kalau memang ada BPOM-nya. Nah itu yang harus kemudian diperhatikan oleh masyarakat.
1: Oke, dan ini ternyata menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian juga dari masyarakat kita ya. Jangan karena melihat gampang daripada ke dokter ini aman menggunakan ini aja. Padahal sebenarnya dalam waktu panjang ini akan sangat beresiko ya Pak Dokter.
0: Betul, sama seperti menyimpan bom waktu Bang. Jadi kayak kondisi-kondisi karies dalam rongga mulut itu sebenarnya kan proses yang terjadi terus menerus. Kalau kemudian kita tidak biarkan, ini kan proses akan terus berlanjut.
1: Betul.
0: Terus berlanjut. Iya, walaupun dalam keadaan saya nggak ngerasakin apa lagi kok. Saya nggak merasakan simptom apa lagi kok. Tetapi proses dalam simptom di rongga mulutnya itu berlangsung terus menerus. Jadi tinggal menunggu bom waktu.
1: Apalagi mungkin yang tadi disebutkan Pak Dokter ya, yang akarnya ini tidak dibuat.
0: Betul Bang.
1: Dan ini akan menjadi tertutup ya.
0: Iya.
1: Proses pertumbuhan bakterinya di dalam ya. Juga akan terus berkembang.
0: Iya, justru berkembang biak. Berkembang biak sehat bakterinya di dalam ini.
1: Iya, jadi ini menarik sekali. Baik Pak Dokter. Tapi ada juga untuk yang menyebutkan bahwa apabila menggunakan gigi palsu yang lepasan, apakah pada saat tidur memang harus dilepas ini?
0: Benar. Ada beberapa teori mengatakan demikian. Tapi kalau menurut saya tergantung dari berapa jumlah gigi yang digunakan. Mm-hmm. Kalau hanya satu atau dua mungkin bisa ya kita akan. Tapi kalau lebih daripada itu memang harus dilepas. Logikanya sama seperti kita menggunakan kaos kaki atau sepatu ya Bang Fadil ya. Ketika satu harian kita menggunakan terus ya tentu kita akan cukup lelah ya.
1: Betul.
0: Jaringan kita juga butuh istirahat dan sebagainya. Maka memang harus dilepas. Baiknya memang harus dilepas.
1: Oke. Dan untuk gigi-gigi palsu yang sudah dipasang ini kira-kira apakah masih tetap bisa menggunakan seperti pasta atau odol atau apa seperti apa Pak Ustaz?
0: Iya. Saran saya memang saat ini sudah beredar di pasaran pembersih gigi tiruan. Okay. Ya, pembersih gigi tiruan yang bentuknya seperti Everfashion ya. Saya nggak boleh sebut merek ini, nggak ada sponsor ini. Okay. Ya jadi kemudian boleh nggak dok menggunakan pasta gigi? Saran saya menggunakan pasta gigi yang tidak berbusa. Atau kenapa berbusa? Kalau berbusa itu abrasif ya Bang.
1: Oh iya, jadi nanti akan gerosit ya.
0: Betul. Jadi ya. Bahan umumnya di masyarakat yang lepasan itu adalah bahan dari akrilik. Secara mikroskopis akrilik itu punya mikroporositas dia. Nah, ketika kita mengesikatnya dengan bahan-bahan abrasif itu akan membuka mikroporositas itu. Oh, ya. Okay. Sehingga ada namanya denture stomatitis, yaitu keadaan di mana terjadi stomatitis akibat pengguna gigi tiruan yang tidak bersih. Nah, munculnya seperti itu. Maka idealnya menggunakan pasta gigi yang tidak berbusa. Ya,
1: tidak berbusa. Nah,
0: kemudian Bang, jangan juga menggunakan sikat gigi yang kasar.
1: Berbeda berarti. Nah,
0: kalau saya saran biasanya ke pasien saya menggunakan pasta gigi anak-anak. Pas gigi anak-anak, sikat gigi anak-anak
1: akan merasa lebih lembut ya.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira pada saat membersihkan ini Pak Dokter, apakah harus dilepas dulu atau mungkin
0: betul,
1: bisa pada saat
0: dipakai? Benar, yang lepasan memang harus dilepas dulu. Jadi treatment orang menggunakan gigi tiruan lepasan, pertama dia harus menyikat giginya dulu ya. Kemudian lepas gigi palsunya. Mohon maaf, dilepas gigi palsunya kemudian menyikat giginya, gigi palsu yang di luar itu kemudian disikat juga dan dibersihkan. Nah, baik sekali kalau menggunakan pembersih gigi tiruan khusus. Saran saya demikian.
1: Oke, jadi artinya pada saat masyarakat kita yang mengalami kondisi memerlukan bantuan perawatan gigi, pemasangan gigi palsu ini sekaligus juga mungkin ke dokter ini secara rutin ya.
0: Baik.
1: Di mana tempat memasangnya, mungkin sekaligus juga meminta arahan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini perlu kepada masyarakat kita yang menggunakan ini ya,
0: Pak Dokter
1: ya. Baik Pak Dokter, sebelum kita masuk di segmen akhir, kita jeda kembali sejenak dan pendengar. Satu pertanyaan terakhir, kami masih buka Anda di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp ya, silakan. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
2: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
3: Indonesia Sehat.
1: Baik, pendengar Prosat dari Samarinda, kita disiapkan hari sajian acara Indonesia Sehat. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah menyaksikan di kanal YouTube RRI Samarinda ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bertanya, masih kami berikan satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita nanti tutup. Baik Pak Dokter, jadi untuk masyarakat kita yang mungkin kebingungan mencari tempat untuk perawatan, konsultasi, Pak Dokter, kemana mereka, khususnya yang ada di Samarinda atau mungkin masih di lingkup Kalimantan Timur ini Pak Dokter?
0: Memang saat ini kalau bicara dengan prostetik atau gigi tiruan itu adalah ranah daripada sejawat dokter gigi spesialis prostodontia. Yeah. Tapi tidak menutup kemungkinan sejawat-sejawat dokter gigi umum pun tetap bisa melakukan beberapa treatment. Mm-hmm. Memang kayak seperti CL case seperti implant ya, itu memang ranahnya ke dokter gigi spesialis prostodontia, spesialis periodontia, dan spesialis bedah mulut. Okay. Itu menjadi kompetensinya. Nah, alhamdulillah saat ini saya sebagai direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Mula Warman, Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Mula Warman ini sudah hampir 2 tahun berdiri ya Bang Fadil. Yeah. Kami itu berada di salah satu kawasan lingkungan Universitas Mula Warman, salah satu rumah sakit khusus. Nah, jadi Samarinda patut berbangga karena Rumah Sakit Gigi dan Mulut hanya ada 2 di Kalimantan. Yang pertama ada di Samarinda, yang kedua ada di Banjarmasin.
1: Hanya ada 2. Hanya jadi ada 2. Di Samarinda yang adanya itu adalah di Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Universitas Mula Warman Samarinda. Pak Dokter, ini kita karena meskipun kita sudah di penghujung ini, masih ada pendengar kita satu lagi.
0: Baik.
1: Halo, selamat siang Pak Jaini. Halo.
4: Waalaikumsalam Pak Fadil.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Ahmad Jaini. Ya, dokter.
4: Kalau menggunakan gigi palsu itu dan perekatnya itu ya, arti apa namanya pasta gitu loh yang yeah. Ya, gigi bisa di apa di gigi bisa nempel di gigi yeah. No, di rah apa itu bisa, nah itu katanya dijual itu namanya popolen apa ya namanya
1: cair okay. Yeah. Yeah.
4: Kemudian dosisnya bagaimana itu? Apakah bisa hanya atau berkali-kali? Karena baik. Pengalaman itu bisa sampai ke lambung dia kalau keseringan.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Jaini. Ya baik, ini menarik ya pertanyaannya. Meskipun masih ada waktu kita, Pak Dokter, silakan langsung ditanggapi ya. Pak Dokter.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Penggunaan perekat gigi tiruan ya. Penggunaan perekat gigi tiruan itu sebenarnya bersifat retensi sekunder ya. Jadi jangan dianggap sebagai retensi utama. Jadi ketika pasien pengguna gigi tiruan sudah terlalu sering menggunakan perekat, itu sebenarnya mengindikasikan bahwa gigi tiruan sudah tidak layak digunakan. Tanda kutip bahwa retensinya sudah berkurang. Nah, sioknya begini Pak, harus dilakukan pergantian. Kalau tidak, maka kita akan ketergantungan menggunakan bahan itu terus yang berakibat efek ya tadi mungkin disarankan adalah keadaan lambung. Jadi kondisinya adalah memang Bang Fadel, gigi tiruan lepasan itu ada masanya. Secara tidak langsung bahwa di rongga mulut kita ini kan terjadi proses fisiologis di mana terjadi resorpsi dan sebagainya dan sebagainya. Maka idealnya memang pengguna gigi tiruan lepasan itu berjangka 4-5 tahun. Di saat itu memang terjadi penurunan kualitas gigi tiruan, retensinya, maksudnya retensi itu kekuatannya itu sudah mulai berkurang. Makanya biasanya pasien menggunakan perekat. Tapi sekali perekat ini bukan sebagai retensi utama. Oleh karenanya siokianya harus mengganti gigi palsunya dan tidak menggunakan terus-menerus perekat gigi tiruan ini.
1: Jadi ada kurun waktu dan juga masa berlaku atau masa kekuatan dari gigi palsu yang dipasang ini Pak Dokter ya.
0: Benar.
1: Makanya jangan, kalau Anda sudah menggunakan gigi palsu, jangan lupa terus berkomunikasi dengan dokternya. Benar. Itu. Baik Pak Dokter, di Unmul, di Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Unmul ini bisa menggunakan BPJS juga enggak Pak Dokter? Soalnya ada pertanyaan, ini ada Pak Ating.
0: Oh iya, silakan, baik Pak Dokter. Mohon doanya Bang Fadel, Pak, Bapak Ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan di akhir tahun ini kami juga mengusulkan sebagai provider BPJS, namun saat ini memang belum. Namun di RSGM sendiri ada beberapa variasi alternatif ya, biaya yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Jadi baik itu dari mahasiswa dari dokter gigi muda, kemudian dokter gigi umum, hingga spesialis. Jadi tergantung kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu sekalian. Jadi RSGM ikut berkontribusi meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Kaltim dan khususnya di Kota Samarinda, dan juga memberikan alternatif layanan ya, baik itu bagi dikerja kalau dokter gigi umum, dokter gigi muda maupun dokter spesialis.
1: Oke. Ya, jadi kita doa bersama-sama ya, Pak Ating.
0: Mudah-mudahan segera kami bisa bersama dengan BPJS.
1: Mungkin untuk pendengar kita juga, ini Pak Ating sudah mewakili ya yang bertanya mengenai BPJS berlakukah katanya. Ya. Baik, Pak Dokter. Untuk masyarakat kita yang mungkin akan memilih Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unmul Samarinda, kira-kira prosedur seperti apa untuk bisa berobat ke sana, Pak Dokter?
0: Iya, nanti silakan boleh berkunjung dan datang langsung ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Samarinda. Memang kami adalah rumah sakit khusus gigi dan mulut, tapi tidak menutup kemungkinan kami juga bisa melakukan pelayanan yang lain. Kami terdapat poli umum, ada IGD ya. Beroperasi untuk rawat jalan khusus gigi dan mulut itu Senin sampai Jumat ya. Pendaftarannya dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang.
1: Oke. Jadi Senin sampai Jumat pendaftarannya mulai pagi jam 8 sampai jam 2 siang. Buka untuk umum, Pak Dokter.
0: Buka untuk umum. Jadi ini harus diluruskan ini, walaupun ya, memang
1: itu dia yang pemikiran atau konotasi masyarakat kita ya, bahwa itu khusus untuk rumah apa, untuk orang-orang unmul aja. Betul, nah ternyata ya, ini bukan untuk umum.
0: Iya benar, jadi Bang Fadel, jadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut ini terbuka untuk umum, siapapun silahkan berobat. Okay. Untuk berdatang ke RSGM Unmul.
1: Dan hanya ada dua di wilayah Kalimantan, satu di Kalimantan Timur, tepatnya berada di Unmul Samarinda, ya, dan satunya adalah di Kalimantan Selatan.
0: Benar.
1: Begitu ya Pak Dokter ya. Baik Pak Dokter, pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, ada waktu 1 menit Pak.
0: Iya, terima kasih Bang Fadel, Bang Fadel yang ikut mendampingi juga keberadaan eksistensi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Nusa Semela Warman dari teman-teman RRI. Alhamdulillah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Nusa Semela Warman ini hadir sebagai alternatif layanan kesehatan gigi dan mulut ya. Kami memiliki beberapa fasilitas lainnya, di antaranya instalasi gawat darurat 24 jam. Kemudian kami memiliki instalasi radiologi ya. Radiologi ini termasuk yang salah satu yang terbaik di Kalimantan Timur karena bisa melakukan pencitraan 3 dimensi ya. Kemudian kami juga bisa melakukan pelayanan advanced dentistry di mana kami memiliki poli eksekutif dan beberapa sejawat spesialis di dalamnya. Jadi harapan saya mudah-mudahan RSGM Unmul ke depan menjadi pusat rujukan untuk kesehatan gigi dan mulut masyarakat Kaltim dan Samarinda pada khususnya.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk Anda juga pengguna BPJS juga bisa memilih di sana ya untuk ya, rujukan pertama untuk
0: siap.
1: Perawatan khususnya untuk penyakit gigi dan mulut ya Pak Dokter ya. Baik Pak Dokter, sukses terus dan mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan amin, untuk layanan BPJS nanti bisa segera diterapkan untuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unmul ini ya Pak Dokter ya.
0: Amin amin.
1: Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dokter.
0: Terima kasih Bang
1: Selamat Wadil. Siang. Assalamualaikum Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro1 Radio Republik Indonesia. Samarinda, dari perbincangan kita hari ini ya, kita belajar bahwa gigi palsu ini bukan sekedar urusan estetika. Ada fungsi mengunyah, berbicara, kenyamanan, dan tentunya ini kualitas hidup yang juga perlu diperhatikan. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita ya, Bapak Dokter Gigi Imran Irsal SP Pros, yang sudah hadir dan memberikan begitu banyak informasi bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya rekan siaran Padil ditemani rekan Andrian yang ucap terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Indonesia Sehat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat ini kita sudah masuk pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan saatnya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Oyarzabal.
2: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lukas Hukić memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, namun dia menilai VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
3: No, pero el partido en Bernabéu tranquilo.
4: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabéu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabéu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
2: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
5: We lost possession.
4: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
5: Reaction time.
2: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya tetap, ya, kalau udah diketok setuju ya, 22 sudah harus siap untuk recap nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampai kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 kita balik kah minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship, apalagi Super League, ya kan, tidak cuma 34 plus lagi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menang.

0: dari cover Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Johor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah.

0: dan sekitarnya dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Dan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani Anda di suasana istirahat siang Anda dan juga di tengah Anda menikmati santap siang Anda ya. Ya, mudah-mudahan istirahat Anda ini bisa kembali memulihkan dan juga mengumpulkan tenaga Anda kembali untuk melanjutkan aktivitas Anda nanti hingga tuntas sore nanti. Ya, baik pendengar Pro 1 di Samarinda, di tengah cuaca yang begitu panas hari ini ya. Nah, kita masih harus terus himbau dan ingatkan untuk Anda pendengar agar tetap menjaga kondisi tubuh dan kesehatan, serta mari kita juga jaga keamanan dan juga kondusivitas lingkungan kita. Dan untuk itu pendengar, terutama di musim kemarau, di fenomena El Nino saat ini ya, kita harus tetap jaga kondisi tubuh dan juga mari kita selalu waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari bahaya kebakaran. Ya, mudah-mudahan segala kejadian-kejadian yang ada bisa segera teratasi, dan jika Anda menemukan informasi-informasi penting silakan untuk Anda kirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, kalau secara umum memang pendengar, berdasarkan peringatan dari BMKG Kalimantan Timur, tepatnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ya, bahwa untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku untuk 3 hari ke depan, tepatnya sejak kemarin ya, tanggal 26 Agustus hingga 29 Agustus, di mana untuk wilayah Kalimantan Timur yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, ini nihil ya. Jadi diperkirakan belum ada perakiraan cuaca untuk turun hujan hingga tanggal 29 Agustus 2026. Ya, untuk informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa mengakses ya melalui sumber resmi BMKG terkait perakiraan cuaca hingga level kelurahan. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, jangan kemana-mana, kami masih terus temani Anda di suasana istirahat siang dan makan siang Anda.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita hadir untuk cerita siang singkat saat ini ya. Ya pendengar, pernahkah Anda sih untuk merasakan bahwa hal kecil itu ternyata bisa membuat hari kita jauh lebih baik ya? Ya misalnya mungkin kita mendapatkan pesan dari orang yang kita sayangi, bertemu teman lama, pekerjaan yang akhirnya selesai, atau mungkin sesederhana bisa makan siang dengan tenang. Ya karena kadang kita terlalu sibuk ya pendengar, mengajar sesuatu yang besar sampai lupa mensyukuri hal-hal kecil yang sebenarnya sudah kita punya. Jadi untuk siang ini pendengar, coba kita tanyakan ya pada diri kita, apa satu hal yang membuat kita tersenyum hari ini? Ya mungkin jawabannya akan sederhana ya. Dan justru dari hal-hal sederhana itulah pendengar, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari sesuatu yang besar. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda dimanapun Anda berada, salah satu mungkin hal yang bisa kadang-kadang membuat kita senang atau bisa bangkit lagi di suasana jenuh atau kadang-kadang di suasana hati yang kurang nyaman adalah lagu ya, atau musik. Ya karena kalau bicara soal musik, setiap orang pasti punya lagu yang punya cerita tersendiri. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lagu yang membawa kita kembali ke masa sekolah, ada juga lagu yang begitu didengar langsung membuat mood berubah menjadi lebih baik. Nah untuk Anda mungkin ada beberapa lagu mungkin yang menjadi favorit Anda ya. Kalau hari ini Anda sedang bahagia, bisa dipilih lagunya. Dan kalau Anda sedang rindu seseorang atau mungkin sedang butuh semangat, ya tentu mungkin lagu bisa menjadi motivasi untuk Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau hari ini terasa berat, ya tidak apa-apa untuk mengambil jeda ya. Kalau memang rencana belum berjalan sesuai harapan, bukan berarti Anda gagal. Dan kalau perjalanan Anda terasa lebih lambat dibandingkan orang lain, kita perlu ingat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Yang penting tetap berjalan. Pelan tidak masalah, berhenti sebentar juga tidak masalah, asalkan jangan menyerah pada diri sendiri. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani, yang juga sudah terus bersama kami di rangkaian Samarinda siang ini. Semoga setelah mendengarkan sajian ini pendengar, suasana hati Anda bisa menjadi lebih ringan, pekerjaan menjadi lebih semangat, dan juga sisa hari ini bisa kita jalani ya dengan energi yang positif. Baik pendengar, selepas ini nanti kita pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan terus hadir untuk Anda, memberikan semangat untuk Anda dalam rangkaian sajian Samarinda siang dengan informasi-informasi update. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: serahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
0: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
3: RRI Samarinda Pro 1
4: Lintas Informasi
5: Pro 1.
6: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kementerian Kehutanan mengandalkan sumur bor untuk mengatasi krisis pasokan air dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Kepala Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik Kemenhut Agus Yasin mengatakan kemarau panjang membuat operasi hutan buatan semakin sulit karena bibit awan menipis. Agus menyebut kondisi tanpa hujan telah berlangsung hampir 30 hari dan diperkirakan dapat mencapai 60 hari. Karena itu tim gabungan Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, dan instansi terkait memperbanyak sumur bor untuk memperoleh air dari lapisan dalam lahan gambut sebagai sumber utama pemadaman. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
4: Lintas Informasi
5: Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
7: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang saat ini. Kita sudah masuk pada pukul 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami akan ajak Anda pendengar terus bersama di rangkaian sajian Samarinda siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk menikmati sajian acara kami berikutnya ya, yaitu menyimak sajian Picar Triton Kopi Roastery dengan judul kita pada siang hari ini, Meracik Peluang di Tengah Tren Budaya Minum Kopi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

Di tengah menjamurnya kedai kopi dan semakin populernya budaya minum kopi, secangkir kopi kini bukan lagi sekedar minuman untuk menemani pagi atau mengusir kantuk. Kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Namun, pernahkah kita penasaran dengan bagaimana proses biji kopi hingga menghasilkan rasa tertentu? Pertanyaan inilah yang coba dijawab oleh Triton Coffee Roastery.

0: membangun coffee shop dengan deretan menu yang panjang, tetapi dengan membawa penikmat kopi lebih dekat pada biji kopi Nusantara. Triton Coffee Roastery digawangi oleh dua owner, Tri Widodo dan Antoni Komala. Ketika banyak pelaku usaha berlomba menghadirkan coffee shop dengan tempat yang menarik dan beragam menu, keduanya justru memilih fokus sebagai roaster. Mereka menjual biji kopi Nusantara yang telah melalui proses roasting, sekaligus mengenalkan karakter kopi kepada para penikmatnya.
1: Halo, perkenalkan, nama saya Antoni Komala, saya owner dari Triton Coffee Roastery Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Perkenalkan, nama saya Tri Widodo, salah satu owner dari Triton Coffee Roaster.
1: Sebenarnya karena kami berdua punya hobi yang sama ya, dari sebelum kami menghasilkan sesuatu dari kopi, kami juga sudah menikmati kopi tersebut sebagai selingan untuk stress release kami. Entah pas lagi hari libur atau kami pergi ke coffee shop, dan akhirnya bertemulah kami di sini. Gimana kalau kita sebenarnya sebelumnya udah punya bisnis kopi masing-masing. Tapi gimana kalau kita bikin sesuatu yang lebih menantang lagi? Biasanya kita di hilir, kita mundur coba ke hulu untuk sebagai produksi kopi mentah gitu.
0: Mengambil filosofi dari Dewa Laut yang membawa pesan, nama Triton dipilih sebagai pembawa literasi bagi penikmat kopi. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Bagi Tri dan Antoni, kopi bukan sekedar produk yang bisa dijual. Di balik setiap biji kopi, terdapat daerah asal, proses pengolahan, karakter rasa, hingga cerita para petani yang menghasilkannya.
2: Ngambil bahan bakunya langsung ke teman yang di Jawa Tengah, namanya Mas Agus. Kebetulan karena saya suka Robusta, jadi saya coba nyari-nyari di sosial media, ketemunya Mas Agus, cocok dengan apa gayanya Mas Agus, karakternya dia untuk pendekatan ke petani. Dia bisa apa ya, kayak mencarikan apa yang kami butuhkan, istilahnya gitu.
0: Bagi sebagian orang, mungkin hanya sekedar segelas kopi. Tapi bagi mereka yang memahami kopi, ada lebih banyak cerita yang bisa ditemukan. Ada karakter tanah tempat kopi tumbuh, proses pasca panen, cara roasting, dan ada cita rasa yang membedakan satu kopi dengan kopi lainnya.
2: Sebenarnya prosesnya dari awal dari petani itu, dia tuh sama kayak buah ceri kalau kopi. Jadi dipetik yang merah untuk mendapatkan grade yang bagus, dipetik yang merah. Kalau mau proses klasik, dipetik merah dulu. Dia pas ceri itu sebelum dikupas, dia direndam dulu di wadah. Di wadah air gitu, yang ngapung itu diambil, dibuang. Bukan dibuang sih, cuma disisihkan. Nutrisinya kurang bagus gitu. Jadi nanti dia tetap bisa nanti dikonsumsi, cuma masuk kayak ke grade yang berikutnya, grade komersil. Nah, untuk yang specialty-nya yang tenggelam. Nah, yang tenggelam itu kalau mau diproses natural klasik, dia langsung dijemur. Kalau mau diproses full wash, kalau teman-teman bilang itu proses basah, jadi dia harus digiling dulu, dikupas dari kulit dagingnya sama cherry-nya itu, baru dijemur green bean-nya. Itu proses full wash. Itu dari proses green bean-nya aja, kayak bahan baku mentahnya aja agak panjang. Belum lagi nanti pas disangrai gitu. Karena pas proses penjemuran itu juga harus ditentukan kadar airnya. Jadi enggak asal jemur di bawah matahari udah ditinggal gitu, enggak. Jadi dijemur, habis itu dibolak-balik di bawah sinar matahari, dijaga kelembapannya sekitar 12%, baru nanti. Kalau dia juga tidak bisa langsung di roasting, karena dia harus didiamkan dulu, di resting. Jadi kayak diistirahatkan dulu, karena proses penguapan terus kan, kena matahari secara langsung.
0: Inilah yang ingin dibangun Triton, membuat orang tidak hanya berkata, kopinya enak, tetapi mulai bertanya, kopi ini berasal dari mana?
1: Yang pertama, Triton bukan coffee shop. Yang kedua, Triton adalah sebuah rumah sangrai. Kalau ditanya pembedanya apa, yang paling kami kedepankan itu adalah sebagai landasan rumah literasi. Yang dimana kita tidak hanya berperan sebagai pedagang atau penjual, tapi kami juga sebagai teman, sebagai mentor, sebagai guru dan banyak hal. Jadi kita tidak hanya kita ada kopi dan enggak, kita menceritakan banyak hal dan menyampaikan apa yang sejauh ini selalu kita pelajari. Karena dari situ pun yang menjadi titik awal api pemercik kita untuk membangun bisnis ini, karena kita itu apa ya, dibangun oleh rasa penasaran. Kita ingin pengen belajar, dan itu pun yang selalu ingin kami bagikan. Karena jadi apa ya, pusat manfaat buat banyak orang, itu jadi misi kami sih.
0: Di tempat ini pelanggan tidak hanya datang untuk membeli kopi, mereka bisa duduk, berbincang, bertanya tentang kopi, bercerita tentang pekerjaan, keluarga, bahkan mungkin tentang masalah yang sedang dihadapi. Dan menariknya, semua itu bisa bermula dari satu pertanyaan sederhana. Mau minum kopi yang mana?
1: Untuk kisaran harga kita, kopi ada dua purpose-nya, penggunaannya. Ada espresso roast, ada filter roast. Nah, kalau yang ada di sini, ini filter roast. Kita kemasannya tersedia hanya di 150 gram. Di 150 gram ini, kita jualnya per Rp120.000. Untuk kopi-kopi espresso roast yang seperti ini, kita jualnya mulai dari 250 gram sampai 1 kilo. Nah, per 250 gramnya mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000. 1 kilonya Rp170.000 sampai Rp380.000.
0: Bagi Tri dan Anthony, mungkin inilah bagian paling menarik dari bisnis kopinya. Ketika pelanggan tidak lagi hanya menjadi pembeli, tetapi menjadi bagian dari sebuah percakapan. Kopi menjadi pembuka.
1: Banyak banget sih. Masih sama, kita jadi pusat manfaat bagi banyak orang, itu aja sih. Ketika orang belum bisa bawa sesuatu, dia, kita pasti harus bisa bawa sesuatu yang beda, bisa menjadi trendsetter lah.
2: Kalau ke depan, kalau dari saya pribadi, semoga selalu bisa diterima sama teman-teman. Dan kalau kami sendiri, kami berharap bisa konsisten. Berharap bisa konsisten untuk mengasih sesuatu yang benar-benar bermanfaat buat teman-teman. Karena kan dipakai banyak orang, bisa jadi buat konsumsi pribadi, buat coffee shop. Jadi kita berusaha untuk bisa tetap konsisten. Apa yang teman-teman butuhkan, kita usahakan selalu ada. Dan kita berharap bisa berkepanjangan terus, tetap bertahan di industri kopi ini.
0: Tren budaya minum kopi memang membuka peluang bisnis yang besar. Namun, bagi Triton Coffee Roastery, peluang itu bukan hanya tentang menjual lebih banyak. Ada peluang untuk memperkenalkan kekayaan kopi Nusantara. Ada peluang untuk meningkatkan pengetahuan penikmat kopi. Indonesia memiliki begitu banyak daerah penghasil kopi dengan karakter yang berbeda. Dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Bali, Sulawesi, hingga berbagai wilayah lainnya di Nusantara. Setiap daerah membawa cerita. Dan bagi roaster seperti Triton, tugas mereka bukan hanya menyangrai biji kopi, tetapi juga membantu cerita itu sampai ke dalam cangkir. RRI Samarinda untuk UMKM Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tadi telah kita simak dan kita ikuti ya bicara dari Pro 1 Samarinda dengan tema meracik peluang di tengah tren budaya minum kopi. Ya, semoga menginspirasi untuk Anda, khususnya Anda yang merupakan penikmat-penikmat kopi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih akan lanjutkan ya di rangkaian Samarinda siang ini, dan nanti kami akan hadir dengan informasi-informasi update. Jadi jangan kemana-mana, secangkir kopi akan kita hadirkan mengawali kebersamaan kita di sajian Samarinda siang untuk program informasi-informasi update dari Pro 1 RRI Samarinda.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Di mana untuk saat ini pendengar ada informasi yang juga bisa mendukung dan juga membantu upaya pemadaman karhutla yang ada di Kalimantan Timur khususnya ya. Pemerintah pusat menyalurkan 100 unit pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Timur. Nah, bantuan ini pendengar menjadi bentuk perhatian sekaligus respon pemerintah ya terhadap ancaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 Marsda TNI Muzaffar Esos MM mengatakan bantuan pompa air tersebut diberikan melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian. Bantuan diserahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan di Base of Operasional Lanut Domber Balikpapan pada Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Ya, selain digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla, bantuan tersebut juga ditujukan untuk membantu sektor pertanian yang terdampak kebakaran. Dari total 100 unit pompa air yang disiapkan pemerintah, sebanyak 39 unit beserta kelengkapannya telah tiba di Base Operasional Lanut Domber Balikpapan. Dan puluhan unit pompa tersebut dikirim menggunakan pesawat Hercules C-130 dari Skuadron Udara 33 Lanut Hasanuddin Makassar. Total berat bantuan pada tahap awal mencapai sekitar 12,9 ton. Muzaffar secara langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada Buyung Dodi Gunawan. Penyerahan disaksikan dan Lanut Domber Kolonel PNBI Gusti Ngurah Surga Laksana dan sejumlah pejabat utama di Koba Wilhan 2. Adapun dari 100 unit pompa yang disiapkan, sebanyak 25 unit ini merupakan bantuan Kementerian Pertahanan dan 75 unit berasal dari Kementerian Pertanian. Seluruh bantuan nantinya didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan dengan mempertimbangkan

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Masih temani Anda pendengar, di tengah Anda masih berjibaku dengan segala pekerjaan dan tugas-tugas Anda di suasana siang jelang sore hari ini ya. Dan informasi berikutnya pendengar, pemerintah Provinsi Kaltim ini menghapus syarat surat keterangan tidak mampu SKTM dan standar indeks prestasi IP tinggi dalam program beasiswa perguruan tinggi guna memastikan seluruh warga di daerah ini mendapatkan akses pendidikan yang setara. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud di Balikpapan pada Rabu kemarin menegaskan ya, pembangunan sumber daya manusia di Kaltim ini harus menyasar seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana disampaikan saat menerima Bupati Kuta Timur Ardiansah Sulaiman, kebijakan tersebut kini diubah demi menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak daerah. Nah, melalui program gratis pol, baik warga kurang mampu maupun kaya, serta yang memiliki IP tinggi maupun rendah, memiliki hak yang sama untuk kuliah dari jenjang S1, S2, hingga S3. Nah, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltim mengangkat harkat, martabat, dan taraf hidup warga tanpa membedakan latar belakang etnis maupun sosial. Ia juga menekankan ya pendengar bahwa pemerataan pendidikan ini membutuhkan kolaborasi erat dari para kepala daerah di tingkat kabupaten kota serta elemen masyarakat untuk mengawal program tersebut. Program Gratis Pol, gerakan aksi strategi pro rakyat tanpa biaya, fokus memberikan jaminan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara bebas biaya bagi masyarakat. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com di rangkaian Samarinda Siang.

0: cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi terakhir di rangkaian sajian Samarinda siang ini ya. Tim gabungan berjibaku ya dengan panasnya api dan juga berhasil memadamkan kebakaran lahan hutan yang berada di wilayah RT 9 Desa Pasir Balengkong pada Selasa 25 Agustus 2026. Dan lahan yang terbakar ini diketahui seluas kurang lebih 4 hektar ya. Di mana menurut keterangan warga, api ini berasal dari lahan kosong belukar yang belum dibuka di RT 09 Desa Pasir Balengkong, sehingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam upaya tersebut pendengar, pemadaman melibatkan unsur gabungan bahkan Dandim 0904 Pasir, Letkol Infantri Edi Wahyu Satriadi yang terjun langsung ke lokasi bersama 20 personil tim BPBD Kabupaten Pasir, 5 personil Koramil Pasir Balengkong dan 4 personil Polsek Pasir Balengkong. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kapolsek Pasir Balengkong Ibtu Widodo juga turun ya ke lokasi kejadian saat kebakaran masih melahap lahan, di mana ia mengatakan dalam operasi ini dikerahkan 1 unit mobil pemadam BPBD Kabupaten Pasir dan 1 unit mobil pemadam kabupaten lainnya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi selanjutnya, terganggunya distribusi air bersih ke masyarakat akibat masuknya air laut ke Sungai Mahakam turut mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Langkah pembatasan jam operasional pengelolaan air di beberapa instalasi pengelolaan air atau IPA sebelumnya terpaksa diambil Perumda Tirta Kencana lantaran kadar klorida pada sumber air baku telah melebihi ambang batas aman. Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menghimbau masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air dan tidak panik dalam menghadapi fenomena musim kemarau ini. Ia menjelaskan bahwa perhatian ekstra perlu diberikan ke daerah-daerah pemukiman yang berada di kawasan perbukitan, di mana di wilayah tersebut warga tidak hanya mengalami penurunan tekanan air dari pipa, tetapi juga dihadapkan pada kekeringan sumber air alternatif. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian Samarinda siang dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan saya di rangkaian Samarinda siang ini. Nanti akan berganti bersama rekan Safira Amalia yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda sore, dan nanti akan diawali dengan penyampaian warta berita pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang pendengar, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda dan mudah-mudahan semuanya bisa tuntas dan berjalan lancar. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap bersama Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 27 Agustus 2026.
2: Wajibkan kepada siswa kita untuk membawa tumbler dan memastikan untuk di setiap sekolah ketersediaan air minum itu tersedia dan ada.
3: Titik api itu terlalu jauh atau susah dijangkau, sehingganya unit kita tidak mampu untuk melakukan pemadaman ke lokasi.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Dinas Pendidikan Kabupaten Paser menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi murid dari dampak asap karhutla di tengah musim kemarau ekstrim agar proses belajar mengajar tetap berjalan normal. Kita simak laporannya.
4: Menghadapi fenomena El Nino yakni musim kemarau ekstrim, membuat segala aktivitas masyarakat di Kabupaten Paser menjadi terganggu, terutama kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga asap yang diciptakan dari kebakaran itu dapat mengganggu aktivitas sekaligus mengancam kesehatan, tepatnya pada saluran pernafasan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, Yunusya, menerangkan bahwa pihaknya sudah membuat perencanaan-perencanaan agar program belajar dan mengajar tetap berjalan dengan optimal, seperti mengatur jadwal kegiatan pembelajaran, terutama di luar kelas untuk pelajaran olahraga, kemudian beberapa antisipasi lainnya.
2: Kami juga telah mewajibkan kepada siswa kita untuk membawa tumbler atau botol minuman dan memastikan untuk di setiap sekolah ketersediaan air minum itu tersedia dan ada. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan kegiatan mengajar. Belajar mengajar di sekolah itu dapat menyelesaikan jam mengajar. Jadi antisipasinya itu manakala terjadi kabut asap yang pekat, maka secara tidak langsung anak-anak bisa diliburkan atau anak-anak mengatur jam pelajarannya yang seharusnya pagi bisa masuk di siang hari.
4: Yunus menegaskan seluruh sekolahan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembakaran sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, para guru-guru juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada muridnya terkait pentingnya menjaga kesehatan di tengah musim kemarau ekstrim seperti saat ini.
2: Termasuk juga dalam situasi seperti ini, kami juga para guru menyampaikan edukasi terhadap peserta didik tentang bahaya dehidrasi, kemudian heat stroke, dan pentingnya menjaga kesehatan di saat cuaca panas. Kemudian berdasarkan koordinasi dengan Pak Sekda via telepon kemarin, kami juga mengeluarkan edaran untuk jika ada anak-anak yang sakit, teridentifikasi sakit karena pengaruh cuaca saat ini, mohon segera melapor ke puskesmas atau puskesmas terdekat dengan melaporkan ke Dinas Pendidikan juga.
4: Kendati demikian, kondisi saat ini dapat dikatakan masih aman, sehingga proses belajar mengajar masih berjalan normal seperti biasa. Namun jika terjadi asap yang cukup tebal, maka para murid diarahkan untuk belajar di rumah secara daring. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Ujoh Bilang membangun playground sebagai ruang bermain aman dan nyaman, sekaligus mendukung upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Mahakam Ulu melalui fasilitas ramah anak. Berikut laporan selengkapnya.
5: Aparatur Kampung Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, membangun playground atau taman bermain anak sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mendorong terbentuknya Kabupaten Layak Anak. Fasilitas tersebut dihadirkan sebagai ruang bermain yang aman, nyaman, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. Petinggi Ujoh Bilang, Petrus Jumbri, mengatakan pembangunan taman bermain tersebut menggunakan alokasi dana desa. Kehadiran fasilitas itu juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan di kalangan anak-anak dengan menyediakan alternatif aktivitas bermain yang lebih interaktif dan melibatkan aktivitas fisik. Playground tersebut dirancang sebagai ruang bermain yang dapat diawasi oleh orang tua. Selain itu, petugas juga disiagakan selama jam operasional untuk memastikan keamanan dan ketertiban anak-anak saat menggunakan berbagai fasilitas permainan. Pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp25.000 untuk setiap anak dengan durasi bermain selama 1 jam.
6: Kabupaten kan ada ramah anak, ya kan, dari yaitu kita kembangkan mulai dari kampung, karena kita memakai anggaran kampung untuk membuat playground ini. Karena kita lihat anak-anak bermain gadget kan, gadget terus. Nah, kita coba buat inovasi biar ada tempat ruang bermain mereka, begitu. Sehingga ibu-ibu atau bapak-bapak yang datang bisa buat anak-anaknya main di sini bebas begitu, tetapi dijaga oleh teman-teman di kampung. Karena ini kita buat komersial, artinya dalam satu jam mereka ada mengeluarkan biaya Rp25.000 untuk satu anak.
5: Taman bermain yang berada di dalam ruangan tersebut dilengkapi pendingin udara sehingga anak-anak dapat bermain dengan lebih nyaman. Pengelola menyediakan sejumlah fasilitas permainan yang dirancang ramah anak dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas fisik maupun rekreasi. Berbagai fasilitas yang tersedia diantaranya lorong antar ruang, mandi bola, trampolin, serta panjat tebing ramah anak. Sarana tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan kegiatan yang lebih beragam sekaligus mendorong anak untuk lebih aktif bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pembangunan playground ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan di Mahakam Ulu, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang ramah terhadap anak. Kehadiran ruang bermain yang aman dan terpantau menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang layak bagi tumbuh kembang anak. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kalimantan Timur berada di peringkat ke-9 nasional sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan, Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, mencapai lebih dari 400 hektar. Selanjutnya, Kutai Kartanegara terdampak 219 hektar, Kutai Barat 147 hektar dan Paser serta Kutai Timur masing-masing 89,3 hektar. Sementara wilayah lain juga terdampak dengan luas yang bervariasi. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Perkebunan Kalimantan Timur memperkuat BKD pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta mengoptimalkan 186 kelompok tani peduli api. Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, mulai dari sulitnya akses menuju titik api hingga keterbatasan sumber air. Berikut laporannya.
7: BPBD Kabupaten Berau menghadapi sejumlah kendala dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Masyadi Mudi, mengatakan salah satu kendala utama adalah lokasi titik api yang sulit dijangkau kendaraan. Selain akses, BPBD Berau juga menghadapi keterbatasan jumlah sarana dan personil di lapangan. Kondisi tersebut membuat pihaknya perlu melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat penanganan karhutla. Tak hanya itu, keterbatasan sumber air dan tingginya harga bahan bakar minyak juga disebut menjadi kendala dalam memadamkan api.
3: Kendalanya adalah titik api itu terlalu jauh atau susah dijangkau. Sehingganya unit kita tidak mampu untuk melakukan pemadaman ke lokasi. BBM sekarang selain harganya mahal, juga kita kekurangan anggaran ini untuk melakukan pemadaman secara luas. Kemudian sektor swasta juga, kenapa tadi juga kami himbau sektor swasta untuk turut serta berpartisipasi dalam penanganan, karena memang swasta ini mempunyai sarana, mempunyai personil, logistik yang bisa mensupport petugas.
7: Selain perusahaan, BPBD juga terus mendorong keterlibatan masyarakat. Menurut Masyadi, kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan karena sebagian warga masih sebatas menyaksikan petugas saat melakukan pemadaman. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda membuka rangkaian Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menghadirkan berbagai kegiatan. Menariknya, seluruh kegiatan ini digelar tanpa menggunakan dana APBD Kota Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda membuka rangkaian kegiatan Semarak Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor DPRD Kota Samarinda pada Rabu 26 Agustus 2026. Perayaan kemerdekaan tahun ini dikemas lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kegiatan digelar mulai dari bazar UMKM, perlombaan, hiburan, donor darah, lomba karaoke hingga jalan sehat. Ketua DPRD Kota Samarinda Hilmi Abdullah mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa.
9: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini tentu kita mengisinya berbeda kan. Kalau dulu tokoh-tokoh kita, para pejuang, mereka berjuang mengangkat bambu runcing. Ya di era kita ini, kita bagaimana merayakan Hari Kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Ya salah satunya DPRD Kota Samarinda kita melaksanakan kegiatan bazar. Nanti ada lomba karaoke. Kemudian puncaknya nanti acara jalan sehat. Nah dalam perayaan ini memang dengan tidak mengurangi instruksi dari pemerintah pusat dalam suasana efisiensi ini, kita tetap mengedepankan bahwa acara ini tetap berjalan, ada, dan meriah.
8: Hal yang menjadi perhatian, seluruh pembiayaan kegiatan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Samarinda. Menurut Hilmi Abdullah, kegiatan tersebut sepenuhnya didukung melalui kontribusi anggota DPRD dan bantuan dari para sponsor. Selain itu, panitia juga menyiapkan sekitar 700 kupon untuk kegiatan jalan sehat yang diperuntukkan bagi keluarga besar DPRD Kota Samarinda. Melalui rangkaian perayaan ini, DPRD Samarinda berharap semangat kebersamaan dan gotong royong dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi seluruh elemen dalam mendukung pembangunan Kota Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Kejuaraan pencak silat Wali Kota Samarinda Cup Open ketiga menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus menjaga keberlanjutan kompetisi di daerah. Berikut laporannya.
10: Kejuaraan pencak silat Wali Kota Samarinda Cup Open 3 tahun 2026 menjadi salah satu ruang pembinaan atlet pencak silat di Kalimantan Timur. Kejuaraan tersebut digelar untuk memberikan kesempatan kepada atlet menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, keberadaan kompetisi secara berkelanjutan penting untuk menjaga motivasi atlet dan pelatih. Menurutnya, atlet membutuhkan pertandingan sebagai bagian dari proses untuk mengukur hasil latihan dan meningkatkan kemampuan. Andi Harun juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan penyelenggaraan kejuaraan. Pemerintah dan pengurus olahraga perlu tetap mencari cara agar atlet memiliki ruang untuk berkompetisi.
11: Jangan mengeluh, anggaran kita memang terbatas. Tapi jangan mengeluh, kita maju saja. Kalau dulu-dulu hadiahnya besar, kita menyesuaikan. Yang penting ada kejuaraannya. Coba tanya pelatih ini. Atlet-atlet senior, kita dulu kalau mau ikut pertandingan silat, boro-boro dikasih bantuan pemerintah. Kadang-kadang kita jual sepeda, mau sendiri, saking ingin ikutnya di event-event di luar daerah itu.
10: Menurut Andi Harun, prestasi olahraga tidak hanya ditentukan besarnya hadiah dalam sebuah kejuaraan. Semangat berlatih dan keberanian mengikuti kompetisi juga menjadi bagian penting dalam membentuk atlet yang tangguh. Kejuaraan Wali Kota Samarinda Cup Open 3 diharapkan dapat memperkuat pembinaan pencak silat secara berkelanjutan. Dari kompetisi tersebut, atlet potensial diharapkan terus berkembang dan mampu membawa nama Samarinda serta Kalimantan Timur pada jenjang pertandingan yang lebih tinggi. RRI Samarinda, Nisokula melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Pendidikan Kabupaten Paser menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi murid dari dampak asap karhutla di tengah musim kemarau ekstrim, agar proses belajar mengajar tetap berjalan normal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, mulai dari sulitnya akses menuju titik api hingga keterbatasan sumber air. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, tadi telah kita dengarkan ya lagu dari Java Chief yang berjudul Percayalah Cinta ya, di mana band yang terkenal di era 90-an hingga awal 2000-an ini kembali menghidupkan semangat bermusik mereka dengan merilis single baru. Dan tentunya lagu Percayalah Cinta ini dibuat dengan lirik yang sederhana dan mudah diingat, menjadi perhatian utama di lagu ini. Dan juga tentunya masih ada lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda. Masih ada dari David Bayu dengan Segalanya Itu Kamu, masih ada Pedih dari Last Child bersama dengan Budi Doremi, Litali dengan Damai, Hilang Ingatan dari Setia Band, Rosa bersama dengan Ariel Noah yang membawakan Nada-Nada Cinta. Ada Jangan Sakiti dari The Titans, 5 Minutes dengan Terbang dan Menari maksud kami. Ada Suara Dalam Kepala dari Noah, ada Marcelo Tahitu dengan Janji Sumpah, Tolong dari Budi Doremi, Project Pop dengan Tua Gapat, Berikan Yang Terbaik dari Semi Simonangkir, dan juga Aku Baik Saja dari Rosa. Dan pendengar, pada kesempatan 100% Indonesia kali ini kami akan bahas dan juga bertanya kepada Anda, kira-kira kebiasaan ramah lingkungan yang biasa Anda lakukan itu apa nih ya, di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-7434-945 dan juga di jalur WhatsApp di 0811-5544-976. Dan kami akan sapa penelpon pertama untuk hari ini. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang Mbak Fira, 100% Indonesia.
0: Selamat siang jelang sore, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Fira.
0: Alhamdulillah, di sini juga rekan-rekan RRI Samarinda pada sehat semua dan juga masih belum turun hujan ini di Samarinda. Di sama. Sana gimana ini?
1: Masih sama Mbak Fira, masih panas 54 hari.
0: Wah, sama berarti ini di Samarinda juga air sungainya udah pada surut ini.
1: Iya, udah kering.
0: Betul. Oke Bang, kita lagi bahas tentang kebiasaan yang ramah lingkungan nih. Kan ada orang-orang yang mungkin suka bawa botol sendiri, ada yang memisahkan sampah. Kalau saya Bang Tajutin apa nih kebiasaan ramah lingkungan?
1: Iya, banyak, banyak ya Fira. Contoh-contohnya mungkin jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Terus jangan membakar sampah.
0: Nah, iya betul. Apalagi musim kemarau ini ya Bang ya.
1: Ya betul, nanti asapnya jangan sampai ke tetangga gitu. Kalau kita sih gak apa-apa gitu. Jangan sampai mengganggu gitu. Iya, terus kalau ke mau belanja mungkin bawa tas kain itu biar pakai bawa tas plastik lagi begitu. Terus apa lagi ya, untuk menggunakan kendaraan sendiri mungkin biar lebih produktif juga begitu.
0: Oke, siap. Lagunya Fira mau aja. Apa Bang hari ini?
1: Fira aja yang pilihin ya.
0: Oke, salam ya Bang, silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja deh. Buat Firanya jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Lagi. Makasih Mbak Fira, selamat siap. Siang.
0: Baik, sangat luar biasa sekali ya kebiasaan ramah lingkungan yang memang harus kita terapkan ini. Dan kita akan sapa penelpon selanjutnya. Selamat sore Bang Mamat.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ramah lingkungan.
0: Betul.
2: Kalau saya kresek di motor itu kuning, merah besar kan. Terus ada lagi saya gantung memang khusus. Cobanya apar api itu saya bisa bawa
0: kemana-mana ya Bang ya?
2: Saya bawa. Iya.
0: Ada yang kecil banget jadi, bisa masuk tas itu Bang?
2: Ada. Memang saya kan pakai yang 160cc itu. Nggak usah sebut merek ya. Tit bilang Bu Suleni. Jadi kalau memang kita merasa itu ramah lingkungan, kita harus artinya berani menegur orang.
0: Betul.
2: Kalau saya Mbak Dita, Mbak Fira, ada tetangga ya, ini sudah berapa kali dah kan? Dibakarlah sampah itu. Anak saya jemuran.
0: Ah, bau ya Bang bajunya
2: semua
0: jadi.
2: Jemuran lebih dalam. Nah, tidak ada yang berani kan? Kalau saya beranikan diri karena ada undang-undang PLHD.
0: Mantap.
2: Jadi kalau kita tanya, oh, apa namanya tidak boleh dibakar, apa itu, kita harus berani negur. Kalau dia, ya katakan ngelawan kan, silakan bapak ngelawan. Ada jalur hukum. Saya punya undang-undang PLHD, tidak boleh membakar sembarangan. Terjadilah dioksin monoksida, karbon dioksin monoksida kan, ada lagi satunya saya lupa. Jadi saya pernah itu di Ternangga bakar, itu tadi kan kayu dibakar, kan tidak ramah lingkungan tuh. Jadi saya tuh tidak berpolemik, saya bawa apar itu. Nah saya nyaring-nyaring, tolong pak sampaikan sama mertua. Dan lagi cucunya beliau ini kan tangannya gede-gede. Ada 6 cucunya kan. Nah kalau mau tidak mau dimatikan, saya siram sama apar. Oh langsung dimatikan. Nah ditegur karena kan mengganggu, baunya tidak enak. Saya pakai masker loh sebenarnya. Berapa hari ini saya negur lagi.
0: Masih pak, itu bang dia bakar sampah.
2: Lain lagi. Pak, ini lingkungan. Bapak kena sanksi, pak. Kalau bapak keberatan sama saya, silahkan bapak nggak ke pengadilan, saya akan tunggu. Saya lewat kan terganggu saya. Perbuatan tidak menyenangkan itu ada undang-undang. Begitukah kira-kira Mbak Fira?
0: Betul.
2: Nah tuh, jadi
0: apalagi gitu. Kalau kita tahu aturan ya bang ya, langsung ini ada undang-undangnya ya, langsung di ini.
2: Aduh. Ada lagi. Ya, ramah lingkungan nih. Maaf, Mbak Fira seorang wanita. Saya pas di mau dekat sungai rumah, prak. Aduh, tak apa bilangnya apa? Tak kejar, saya pepet. Saya suruh stop sini dulu. Tinggal di mana? Saya bilang kan di daerah ano gunung katanya. Tadi kamu sadar nggak buang apa itu? Jangan gitu. Tapi bilang sebentar aja kalau saya mau video kamu, kamu selesai nanti. Malu kamu kan? Cuma ini diampunin ya. Kamu tahu enggak undang-undang PLHD itu? Ya om, ya om, ya om. Maaf om. Ya jangan diulang. Kreatif tanganmu. Gitu kan masalah ramah lingkungan. Ini lagi satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Mbak Fira, saya bukan ngarang-ngarang. Tadi saya bawa HP. Kulkas, kulkas.
0: Kulkas, diapain itu bang?
2: Ke sungai, pas lagi apa? Iya. Tak bilang siapa yang buang nih. Sudahnya botol mineral. Ya kan? Popok manusia yang dewasa mungkin sakit ya. Popok manusia anak bayi. Maaf nih Mbak Fira. Apa namanya soptek pembalut buang ke sungai. Aduh, kita bilang kan. Tadi sudah lapor saya kan ke wakil wali kota dengan wali kota. Masa amat katanya ini dibuang. Iya. Nah makanya saya itu agak-agak sombong sedikit. Saya kalau minuman mineral, air mineral yang 5 ribuan saya ogah. Dan ini dengar nih. Saya pakai galon yang 45 ribu. Galon. Saya jaga nih yang belakang saya ini, nah ginjal saya ini nah. Karena buang sembarangan. PH-nya berapa itu? Nah tuh, ramah lingkungan Mbak Fira ya. Mbak Dita, Mbak Fira ya.
0: Mbak Fira.
2: Jadi ya, harus kita berani. Gak apa-apa nubur. Kita diplomasi. Ya kan? Nah ini tidak boleh nih begini pak, bapak nanti kena sanksi. Kan cerita undang-undangnya, PLHD itu ada undang-undangnya pak. Jadi bapak kena sanksi nanti. Wah capek juga ngomong nih, berapa hari ini diangkat terus.
0: Emang penting.
2: Tapi saya suka. Apalagi, apalagi dalam keadaan panas. Pemainnya kan buang apa puntung rokok juga jangan sembarangan. Nah nanti kalau saya dianggap saya pembualan. Saya pernah ke Singapura. Bukan sombong ya. Memang nyata. Ujuk-ujuk jalan cepat. Kemana nih orang tak ikutin? Kalinya ada tempat merokok Mbak Fira. Itu. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan. Ini betul, musim panas.
0: Betul, bahaya. Apalagi kalau misalnya apinya belum sepenuhnya mati ya bang ya. Bisa merambah itu.
2: Saya kan sambil baring nih. Apar saya itu yang 9 kilo tuh. Jadi kalau ada apa-apa kita tak kaget. Nah ini saya ingatkan lagi, kalau mau jalan, biarpun bolak-balik, keluar. Aduh, tadi ada yang lupa kali ya? Begitu masuk, oh sudah dicabut casan. Kan gitu.
0: Betul.
2: Oke Mbak Fira, lagunya putar aja.
0: Oke, siap. Jadi
2: mohon maaf kalau saya memang ketekan intonasi ya.
0: Aman bang, ini
2: saya memang begitu. Kan pencerahan aja sih sebenarnya. Kalau mau diikutin, silahkan. Dan diikutin enggak apa-apa. Ramah lingkungan.
0: Betul.
2: Ya kan Mbak Fira ya?
0: Harus dibiasakan ya.
2: Ya kan, Kak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya ramah lingkungan ataupun kebiasaannya ini emang harus kita biasakan ya, terutama di musim kemarau yang memang rawan kejadian karhutla ini. Dan pendengar Pro Satu RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda laporan terkini.
3: Laporan terkini.
0: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter RRI Samarinda yang akan melaporkan informasi mengenai 14.000 lebih titik panas terpantau di Kalimantan Timur sepanjang bulan Agustus 2026. Reporter RRI Samarinda Marga Rahayu melaporkan langsung dari kantor Diskominfo Kaltim. Silakan rekan Marga.
4: Terima kasih Vira dan pendengar, selamat sore. Saat ini berlangsung konferensi pers yang diwadahi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang berada di kawasan Jalan Basuki Rahmat Samarinda. Saat ini menjadi perhatian besar masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan secara umum terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dampak dari kemarau panjang akibat dari El Nino kuat yang saat sekarang sedang melanda kawasan Indonesia. Di data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang saat sekarang sedang disampaikan oleh Bapak Buyung yang merupakan Kepala BPBD Kaltim, bahwa titik panas atau hotspot yang ada di wilayah Kalimantan Timur sejak tanggal 1 sampai 26 Agustus 2026 sebanyak 14.795 titik, di mana tingkat kepercayaan dari titik panas yang terjadi itu untuk tinggi berjumlah 820, kemudian rendah 503 dan juga sedang 13.472. Data yang ada menunjukkan bahwa titik panas terjadi paling banyak di kawasan Kabupaten Berau, kemudian disusul dengan Kutai Timur dan di posisi ketiga Kutai Kartanegara. Kita akan dengarkan apa yang menjadi paparan dari Bapak Buyung yang merupakan Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
5: Hutan itu nggak berbahaya gitu ya, bukan bahaya. Yang bahaya hanya berapa itu, berapa hektar? Di Berau itu mana sih, kok nggak baca sih? Nomor 2, 100 hektar. 100 hektar itu kurang lebih 1 juta kilometer persegi kan? Luas Tanjung Redep itu 25.000 tadi ya, 25.000 hektar. Ini 100 hektar, berarti kan sangat kecil. Tetapi efeknya dari kebakaran di Berau dengan berat titik akibatnya membuat 25 hektar itu kan ketutup. Ini berbahayanya gitu ya. Belum, bukan hanya efek kita mata pedes, nafas susah, tapi juga nanti kan turunannya tuh ISPA, kemudian penerbangan terganggu dan lain-lain. Ini yang menyebabkan.
4: Ya, Vira dan juga pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur sendiri mengungkapkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pemetaan nasional, Kalimantan Timur saat ini berada di posisi ke-9 nasional sebagai daerah yang paling rawan karhutla. Disampaikan Kepala BPBD Kaltim tadi, Buyung Dodi Gunawan, bahwa 3 provinsi di Pulau Kalimantan mendominasi kerawanan karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Sementara untuk tingkat kerusakan yang hampir setara dengan 3 provinsi di Sumatera, yaitu Riau, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. Tentunya dalam konferensi pers ini, selain dipaparkan data-data, juga tentunya ada upaya-upaya mitigasi yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selain dengan melakukan penetapan status siaga bencana, juga terus menggerakkan seluruh elemen secara sinergis, mulai dari BPBD di tingkat provinsi, kabupaten, kota, unsur TNI, Polri, pihak swasta, hingga lapisan masyarakat, untuk bersama-sama mengantisipasi dan juga memadamkan titik api sebelum semakin meluas. Disampaikan juga upaya-upaya seperti operasi modifikasi cuaca juga sudah difikirkan untuk dilakukan segera, terutama di titik-titik rawan yang tadi dalam paparan BPBD Kalimantan Timur, Vira dan juga pendengar, disampaikan lebih banyak pada kawasan-kawasan yang secara status ini merupakan kawasan di wilayah pertambangan. Sehingga ini sudah dipetakan dan akan terus dilakukan pemantauan secara berkala oleh pihak-pihak terkait. Langsung dari Diskominfo Kalimantan Timur, Marga Rahayu melaporkan, kembali ke Davira di studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Marga atas laporan langsung dari Anda dan selamat kembali bertugas.
3: Laporan terkini.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indara Parawansa pada Agustus 2026 terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Khofifah, dan juga mengutip dari laman KPK, KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran di DPRD Jatim, namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Khofifah terkait kasus tersebut. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan pendengar, tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami ya di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp. Dan kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar
1: ini
0: Bang
1: Ori? Ori di Kemangi.
0: Siap, apa kabar Bang Ori?
1: Dengan Mbak Fira.
0: Betul.
1: Bagaimana kabarnya sore ini Mbak Fira?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Bang Ori gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ori, kita lagi bahas tentang kebiasaan ramah lingkungan nih. Tadi ada yang tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang tidak membakar sampah. Nah, kalau misalnya Bang Ori apa nih?
1: Ramah lingkungan.
0: Kebiasaan ramah
1: kalau
0: lingkungan.
1: Kalau saya orangnya dulu ramah, baru lingkungannya.
0: Nah,
1: bisa juga mungkin penebangan hutan secara liar itu. Nah, itu kan pihak perusahaan kayu kan harus itu kan, apa ya, memiliki izin gitu.
0: Betul. Tidak sembarangan ya menebang hutan secara ilegal.
1: Nah, selain itu kan harus apa ya, memiliki HPH, hak penebangan hutan itu. Jadi ya itulah.
0: Oke, siap. Lagunya mau apa nih Bang Ori? Hari ini masih ada dari Semisi Menangkir, Last Child, David Bayu, Setia Band, The Titans, 5 Minutes, Noah, Marcelo Tahitu, Budi Doremi, Project Pop, sama Rosa.
1: Yang dari Tolong.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa ya tadi ya? Saya baru buka dia.
0: Tadi ada Semisi Menangkir, Last Child, David Bayu, Setia Band, The Titans.
1: Oh iya. Bisa Tolong itu ya, maksudnya tuh penebangan hutan secara liar itu kan. Itu kan harus apa ya, di tanam kembali gitu pohonnya. Jadi itu. Jadi itu kan seperti untuk tidak terjadinya reboisasi, pengikisan tanah itu. Itu kan sangat berbahaya juga.
0: Jadi pohonnya harus kita tanam ulang ya Bang.
1: Iya.
0: Siap.
1: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak Mbak Fira.
0: Siap, terima kasih Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Bang Ori ya, yang membahas mengenai bahayanya penebangan hutan apalagi secara ilegal. Baik, kita akan sapa kembali yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Fira? Lama tidak berbincang ini kita ya.
2: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak Fira sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Sehat, amin. Alhamdulillah. Gimana nih Mbak tentang kebiasaan ramah lingkungan?
2: Kami di kelurahan itu ada namanya bank sampah. Jadi kita kasih tahu Ibu Kader Posyandu, PKK Dasa Wisma, untuk mengumpulkan sampah-sampah, misalnya plastik, kardus, buku-buku yang tidak terpakai, dibawa kelurahan. Sebulan dua kali itu ada penimbang, jadi dijual itu. Hanya itu sampahnya yang bernilai itu. Jadi ada buku tabungan, mau 6 bulan sekali kah ngambil uangnya atau setahun sekali kah. Jadi ada terasa itu ibu-ibunya. Jadi itulah kegiatan kami.
0: Berarti memang sudah ada programnya gitu ya Mbak ya?
2: Ya. Jadi tiap hari Jumat itu sebulan bakal itu kami penimbangan. Jadi jadi itu sudah dipilah-pilah sih anunya kan, bank sampahnya.
0: Iya, sampahnya udah dipilah-pilah, baru dibikin sesuatu gitu ya, baru dijual gitu ya Mbak ya.
2: Di kelurahan kami dibikin tabungan, jadi terserah ibu-ibunya 6 bulan kah, setahun kah mau diambil. Jadi terasa kadang ibunya tuh setahun sekali baru ngambil, kalau menjelang hari raya baru ngambil tabungannya. Jadi itulah kegiatan kami Mbak Pira untuk ramah lingkungan kan.
0: Oke, siap, sangat luar biasa sekali ya Ibu PKK.
2: Ya,
0: ternyata
2: bahasa Wisma kader posian.
0: Oke, lagunya mau apa nih Mbak Pira?
2: Mi Do Re Mi.
0: Oke, siap, salam ya Mbak, silakan.
2: Ya, untuk semuanya aja pendengar Prosatu Ri Samarinda, salam sehat dan sukses selalu. Kalau pulang hati-hati Mbak Pira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari pendengar kita ya Mbak Wira. Dan juga ini ada pendengar yang mengirimkan pesan di WhatsApp pada Bang Masan, yang bilang salah satu kebiasaan yang ramah lingkungan adalah jangan membuat kamar mandi ataupun toilet di bantaran sungai ya, karena limbah dari kamar mandi ini dapat mencemarkan lingkungan atau sungai. Mau request lagu dari Noah, sapa salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kompak selalu di udara. Dan untuk Mbak Wira, salam sehat dan tetap semangat. Siap, salam sehat selalu juga Bang Masan dan pendengar Prosat RRI Samarinda. Kami turut informasikan bahwa azan sholat asar hari ini akan jatuh pada pukul 15:32 ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di Prosat RRI Samarinda. Kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang di request tadi dari dua pendengar kita, yaitu dari Bang Ori dan juga Mbak Wira. Ada Tolong dari Budi Doremi. Selamat mendengarkan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekarang.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari MIAMI nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: المقيمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Anda dengan sajian 100% Indonesia. Dan kami akan kembali ajak pendengar selanjutnya untuk bergabung ya. Selamat sore 100% Indonesia. Halo?
1: Ya.
0: Halo, selamat sore Bang Ari.
1: Ya.
0: Ya, mau request lagu apa Bang?
1: Ya.
0: Masih ada dari 5 Minutes, Rosa, David Bayu, Noah, Setia Band, Titans, Marcelo Tahitu, sama Project Pop.
1: Punya Rosa.
0: Rosa, oke, siap. Salam ya Bang Ari, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari.
1: Ya.
0: Baik pendengar 100% Indonesia, tentunya masih mengenai kebiasaan ramah lingkungan ya. Dan ini juga ada pesan di WhatsApp dari Pak Ahmad Ridwan yang mengatakan bahwa menjaga lingkungan ini ada tiga ya. Pertama, lingkungan fisik, di mana kita dapat membuang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik, serta rawat tanaman di sekitar. Lalu tentunya juga menjaga lingkungan digital. Ini juga sangat penting pendengar. Kita perlu menjaga data pribadi, jangan klik link sembarangan, dan pastikan akun kita untuk tetap aman. Dan yang terakhir tentunya ini menjaga lingkungan sosial, di mana kita harus menjaga sikap, saling menghormati, dan ciptakan suasana yang nyaman untuk semua. Ini juga seperti yang dibilang oleh Bang Ori tadi ya, di mana sebelum kita ramah lingkungan, sifat kita harus terlebih dahulu ramah gitu ya. Dan kita akan sapa pendengar selanjutnya. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore Mbak Tira. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Ahmad Ridwan, rupanya dibaca.
0: Baru aja Pira bacakan ini ya.
2: Iya, jadi
0: kira-kira gimana Pak?
2: Bukan hanya lingkungan hidup yang hijau yang sekarang kita terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting bagaimana kita menjaga lingkungan digital itu, karena orang semua jadi digital gitu kan. Nah, dulu Mbak Tira ada dua yang saya pengen pakai, Gatetto dan Pinocchio, tapi di lingkungan digital itu Pinocchio itu suka bohong, panjang hidungnya gitu kan. Nah, dia kemana-mana. Terus saya mau pakai si Tommy dan Jerry. Si Tommy dan Jerry kelahi terus berdua, gak pernah akur. Nah, dia kapan si akurnya gitu kan. Nah, akurnya kalau dengar musik sama ada makanan. Coba perhatikan si Tommy dan Jerry itu. Nah, kenapa saya ambil kesimpulan si Scooby-Doo, Selma, dan Shaggy gitu kan. Nah, mereka bertiga itu tim yang solid. Kalau si Selma yang perempuan itu kan selalu menyelesaikan masalah. Nah, kalau si Shaggy digital, saya yang selalu mengendus kalau ada yang nakal, menonton,
0: ya, betul.
2: Nah, si Shaggy jadi mereka bertiga itu, si Shaggy dan Selma itu kan selalu kemana aja penasaran kalau ada apa. Mereka selalu kalau kita tonton itu. Nah, maka saya yang kesimpulan, jadi asisten digital mereka, asisten digital saya panggil, ada kesepakatan dulu, saya harus kelahi dulu sama asisten saya.
0: Dikasih nama ya Pak ya.
2: Iya, jadi dia manggil saya itu, dibilangnya saya, bukan saya yang minta ya, ya Jenderal Ahmad Ridwan,
0: nah,
2: komandan
0: itu
2: gitu.
0: Sudah.
2: Jadi mereka yang manggil itu, bukan saya minta apa gitu kan. Jadi siap Jenderal Ahmad Ridwan ada apa. Makanya saya kirim tadi, tolong kirim ke Pira. Scooby-Doo, tolong kirim ke Pira tuh, dia masalah lingkungan hidup tuh.
0: Nurut ya dia Pak ya, Scooby-Doo namanya.
2: Iya, sama Thor, Scooby-Doo.
0: Oke baik, terputus ya Pak Ahmad Ridwan. Dan pendengar, tentunya memang untuk menjaga lingkungan ini seperti yang Pak Ahmad Ridwan tadi bilang, ini tidak hanya lingkungan sekitar kita saja, tetapi juga tentunya terdapat lingkungan digital yang saat ini sedang marak-maraknya, terutama sudah banyak kebohongan melalui AI ya. Dan tentunya pendengar, untuk menjaga lingkungan sekitar ini, Kita harus mempunyai pola hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Dan tentunya dalam kehidupan modern saat ini, berbagai aktivitas manusia sering memberikan dampak buruk terhadap lingkungan ya. Salah satunya adalah kebiasaan membuang sampah plastik secara sembarangan, di mana sampah plastik ini tidak hanya berupa kantong belanja, tetapi juga termasuk botol minuman kemasan, bungkus makanan, hingga berbagai jenis plastik sekali pakai lainnya. Dan pendengar 100% Indonesia Persatu RRI Samarinda, itulah pendengar sajian 100% Indonesia hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami ya, melalui telepon ataupun pesan, dan juga berbagi mengenai kebiasaan Anda yang ramah lingkungan. Dan tentunya langkah-langkah kecil seperti ini tentunya dapat membawa perubahan signifikan ya bagi kelestarian lingkungan kita. Sampai jumpa pada sajian 100% Indonesia selanjutnya pendengar, dan juga nantikan nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan siaran berjaringan Beranda Astacita yang hari ini akan membahas mengenai cagar budaya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Kalau air bisa mendidih dan membeku dalam waktu yang sama? Ya, ini bukan sulap. Fenomena ini disebut triple point, di mana suhu dan tekanan tepat berada pada titik.
1: Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
1: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelasnya hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, ya seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi, warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: tamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu, tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut, kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini terutama rumah sepanjang aliran matahari itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini. bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan,

dan kampung, dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba, sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Instagram beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga. Gendra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, kondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak, saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu ya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan. Iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat-alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Indonesia ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irau no sino de la. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Ibu Marcelina Nuru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Santa Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setiar Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dengan maksud kami dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, apa kabar Vira dan teman-teman di Samarinda?
1: Vira baik dan juga baik, rekan dan juga RRI Samarinda semuanya juga baik, alhamdulillah. Dan cuaca di Samarinda masih belum hujan, turun hujan. Bagaimana ini, di Palangkaraya sana?
0: Sama, di sini juga belum turun hujan ya. Kita berharap segera turun hujan ya, Vira ya.
1: Amin. Amin.
0: Baik, Vira, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai distrik pasir yang menyiapkan langkah antisipasi di tengah kemarau karhutla.
0: Baik, Vira silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir sudah melaksanakan antisipasi terhadap murid udara penuh asap akibat karhutla.
3: Menghadapi fenomena El Nino yakni musim kemarau ekstrim, membuat segala aktivitas masyarakat di Kabupaten Pasir menjadi terganggu, terutama kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga asap yang diciptakan dari kebakaran itu dapat mengganggu aktivitas sekaligus mengancam kesehatan, tepatnya pada saluran pernafasan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir, Yunusya, menerangkan bahwa pihaknya sudah membuat perencanaan-perencanaan agar program belajar dan mengajar tetap berjalan dengan optimal, seperti mengatur jadwal kegiatan pembelajaran terutama di luar kelas untuk pelajaran olahraga, kemudian beberapa antisipasi lainnya.
4: Kami juga telah mewajibkan kepada siswa kita untuk membawa tumbler atau botol minuman dan memastikan untuk di setiap sekolah ketersediaan air minum itu tersedia dan ada. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan kegiatan mengajar, belajar-mengajar di sekolah itu dapat menyelesaikan jam mengajar. Jadi antisipasinya itu manakala terjadi kabut asap yang pekat, maka secara tidak langsung anak-anak bisa diliburkan atau anak-anak mengatur jam pelajarannya yang seharusnya pagi bisa masuk di siang hari.
3: Yunus menegaskan seluruh sekolahan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembakaran sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, para guru-guru juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada muridnya terkait pentingnya menjaga kesehatan di tengah musim kemarau ekstrim seperti saat ini.
4: Termasuk juga dalam situasi seperti ini, kami juga para guru menyampaikan edukasi terhadap peserta didik tentang bahaya dehidrasi, kemudian heat stroke, dan pentingnya menjaga kesehatan di saat cuaca panas. Kemudian berdasarkan koordinasi dengan Pak Sekda via telepon kemarin, kami juga mengeluarkan edaran untuk jika ada anak-anak yang sakit, teridentifikasi sakit karena pengaruh cuaca saat ini, mohon segera melapor ke puskesmas atau puskesmas terdekat dengan melaporkan ke Dinas Pendidikan juga.
3: Kendati demikian, kondisi saat ini dapat dikatakan masih aman, sehingga proses belajar mengajar masih berjalan normal seperti biasa. Namun jika terjadi asap yang cukup tebal, maka para murid diarahkan untuk belajar di rumah secara daring. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Baik, demikian informasi, dari Samarinda sore ini, kembali pada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jube.
1: Iya, selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya Jube?
1: Alhamdulillah kabar kita di sini baik ya, dan ya, juga kabar bahagianya saat ini daerah Tarakan khususnya. Ini kita sudah ada hujannya ini di sini.
0: Alhamdulillah, pantas suara Jube kenceng ya. Baik Jube, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ya, ini terkait dengan Pemkot Tarakan serahkan bantuan pasca bencana kepada 30 warga.
0: Baik, silakan Jube untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan bantuan stimulan pasca bencana dan bantuan sosial pendanaan kebijakan kesejahteraan rakyat kepada warga terdampak bencana sebagai wujud kepedulian Pemkot Tarakan. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Ya, bantuan stimulan ini diberikan kepada penyintas terhadap area ya, seperti longsor, terutama longsor ya, yang dari nilai yang 150 itu.
3: Penyerahan simbolis diserahkan langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairo Emkes kepada warga terdampak di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Kamis pagi 27 Agustus. Pemkot Tarakan menyerahkan bantuan berupa bahan material pada 30 warga terdampak tanah longsor yang terjadi beberapa bulan terakhir dengan total anggaran mencapai Rp150 juta. Selain itu, Pemkot Tarakan juga menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada 19 warga korban kebakaran. Setiap warga menerima Rp1,5 juta. Total anggaran yang disiapkan Rp31 juta. Dalam sambutannya, Wali Kota Kairo menyampaikan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga meski tidak bisa menggantikan sepenuhnya kerugian yang dialami. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menjelaskan bantuan stimulan senilai Rp150 juta ini khusus diberikan kepada penyintas bencana longsor. Bentuk bantuan berupa material bangunan seperti papan, balok, dan paku. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk membuat turap di lokasi longsor secara bergotong royong oleh masyarakat sekitar. Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemasangan turap dinilai efektif menekan potensi longsor berulang.
2: Ya, bantuan stimulan ini diberikan kepada penyintas terhadap bencana ya, ya seperti longsor, terutama longsor ya, yang dari nilai yang 150 itu adalah penyintas dari longsor. Nah, itu menerimanya 30. Nah, oleh karena itu, bahan-bahannya terdiri dari kayu, papan dan balok dan paku. Dan itu dikerjasamakan dengan masyarakat secara gotong royong. Dekat tempat kejadian itu. Tempat kejadian.
3: Yonsep juga menyampaikan Pemkot Tarakan telah menganggarkan dana tambahan sebesar Rp300 juta dalam anggaran perubahan akhir tahun untuk mengantisipasi bencana serupa. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Rusdi Mursalim. Halo, selamat sore Bang Rusdi.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, sudah hujan kah di sana, Bang Rusdi?
1: Kalau untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini, dini hari tadi diguyur hujan, kemudian pukul 6 sampai pukul 1 siang tadi itu mendung, dan pukul 1 hingga saat ini cerah berawan.
0: Wah, cocok nih Bang Rusdi jadi prakirawan BMKG nih ya, tahu tempat seperti itu. Baik. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi terkait tentang masalah ayam petelur di Lapas Nunukan dijamin bebas dari wabah penyakit.
0: Baik, Bang Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di Lapas Kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Dalita melaporkan selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dr. Hewan Ida Toni mengatakan, dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan Lapas Kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
3: Kita sudah melakukan pelatihan ke warga binaan terkait manajemen kesehatannya seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain seperti itu.
2: Ia menjelaskan jika pelatihan diberikan saat awal dibukanya peternakan ayam petelur, hal ini sangat penting dilakukan ketika membuka sesuatu tanpa adanya bimbingan dan pengetahuan, semuanya akan sia-sia.
3: Pada awal kita makan bimbingan, kemudian kita berkolaborasi juga dengan pegawai lapas. Ketika misalnya ada penyakit atau ada wabah atau ada kendala yang berada di lapas terkait dengan pemeliharaan ayam ini, bisa berkonsultasi kepada kami. Kami membuka waktu. Sebetulnya kalau untuk perencanaan pelatihan kedepannya kami belum punya, tapi nanti akan kita jadwalkan sambil kita melihat, kita mengevaluasi di lapangan seperti apa kejadian penyakit, apakah banyak atau tidak. Kalau misalnya pun banyak, berarti nanti kita akan melakukan penegasan ulang terkait dengan manajemen kesehatannya seperti itu.
2: Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan, sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di Lapas Nunukan sudah sesuai standar karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar, namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Aditya. Halo Adit, selamat sore.
1: Selamat sore Bang Seno, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, baik. Sudah hujankah di Banjarmasin, Adit?
1: Masih awannya saja yang tebal, hujannya masih belum Bang Seno.
2: Awannya aja ya. Sama.
1: Alangkah gimana nih?
0: Sama, awannya aja.
1: Iya.
0: Asapnya sudah mulai menipis atau bagaimana nih asapnya?
1: Asapnya sudah mulai menipis, cuman di jam-jam tertentu seperti malam hari atau di dini hari itu semakin tebal. Cuma kalau agak siang udah tipis gitu.
0: Oke, berkurang dong jalannya Aditya nih ya.
1: Alhamdulillah. Hemat-hemat ya.
0: Hemat-hemat. Baik, Adit, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ini masih terkait tentang kabut asap ya. Akhirnya pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerbitkan SE tentang penggunaan masker, Bang Seno.
0: Baik, silakan Adit untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan surat edaran tentang himbauan penggunaan masker untuk mengantisipasi dampak kabut asap menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat langkah antisipasi dampak kabut asap yang dipicu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Surat edaran tentang imbauan penggunaan masker dalam rangka antisipasi dampak kabut asap pun resmi diterbitkan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas di tengah potensi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dia juga memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan dan jantung. Menurut Yamin, masyarakat juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi seimbang. Pemko Banjarmasin juga menegaskan larangan melakukan pembakaran terbuka, baik pembakaran lahan maupun sampah. Warga yang menemukan titik api diminta segera melaporkan melalui call center 112 agar dapat ditindaklanjuti.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua dan kepada lansia, pada ibu hamil juga, ini juga harus diperhatikan ya.
3: Selama musim kemarau periode 15 Juli hingga 17 Agustus 2026, tercatat sudah ada 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 2.828 hektar di Banjarmasin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Kondisi kemarau membuat api lebih mudah menjalar dan meluas ke area sekitarnya. Dari 27 kejadian tersebut, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian, selanjutnya Banjarmasin Tengah 5 kejadian, Banjarmasin Timur 3 kejadian, dan Banjarmasin Barat 2 kejadian.
5: Sampai sekarang dari 15 Juli yang pertama kali terjadi kebakaran lahan, kemudian sampai sekarang itu sudah ada 27 kali kejadian di Kota Banjarmasin. Tapi skalanya kecil-kecil dan segera dapat diatasi. Dari 27 kejadian itu tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya.
3: Tak hanya masyarakat umum, kebijakan antisipasi juga menyasar lingkungan pendidikan. Pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin apabila kondisi udara mengharuskan adanya penyesuaian jam belajar maupun pembatasan kegiatan di lingkungan sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Palangkaraya bersama Bung Seno. Silakan Bung Seno.
0: Ya, terima kasih Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan turut serta dalam upaya pemadaman karhutla di tengah keterbatasan air. Polda Kalimantan Tengah juga menambah dukungan peralatan alat dan mesin penyedot untuk mempercepat penanganan karhutla yang mendekati lokasi pemukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon.
2: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah turut serta dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau dan wilayah Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang masih menghadapi kendala keterbatasan sumber air. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, Polda Kalteng akan menambah dukungan peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama dengan menyiapkan alat dan mesin penyedot maupun pemompa air alkon. Peralatan tersebut disiapkan agar dapat segera digunakan ketika titik api mendekati lokasi yang harus dilindungi.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon supaya nanti siap ketika kepala api ini sudah mendekat. Juga saat ini sedang dilakukan pembasahan, namun nanti apabila terlanjur mendekat sudah siap semua peralatan juga personil untuk kita memadamkan api tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kan kesulitan air. Memang ada embung di sana, tetapi tetap sulit untuk mengambil air. Dan juga waterbombing pada saat ini ketika mengambil air dari Sungai Kahayan juga kan sudah mulai surut, tetapi masih bisa digunakan.
2: Menurutnya, selain menyiapkan peralatan dan personel, saat ini petugas juga terus melakukan pembasahan di sejumlah area yang berpotensi terbakar. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah api meluas, sekaligus mengantisipasi apabila titik api kembali mendekat, terutama di permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal melakukan pemadaman karhutla. Namun, keterbatasan sumber air di lokasi kejadian menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemadaman.
3: Upaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini, namun karena kembali lagi kita keterbatasan sumber air di lokasi kejadian, di samping itu juga surplus kita kekurangan tangki yang digunakan untuk melakukan penyuplaian air juga mengalami kendala, kurang, sehingga sambil menunggu itu kita perlu waktu sebenarnya untuk recovery, melakukan pemadaman sementara sumber air kering.
2: Heri menambahkan kendala lainnya adalah keterbatasan armada tangki untuk menyuplai air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian kembali sebelum melanjutkan proses pemadaman. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali hadir di ruang dengan Anda sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan bersama dengan ini pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai karhutla yang kembali terjadi di Kabupaten Berau melalui laporan terkini.
0: Laporan terkini.
1: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Yovanda yang akan menyampaikan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di kawasan Jalan Poros Labanan, Kampung Labanan Makmur, Kabupaten Berau, di mana kobaran api sempat membesar dan dengan cepat menyambar semak serta belukar kering di sepanjang tepi jalan sehingga petugas gabungan harus berjibaku melakukan pemadaman dan penyekatan agar api tidak semakin meluas. Silakan rekan Yovanda, informasi selengkap dari Anda, Yovanda.
2: Halo, terima kasih rekan. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di Kampung Labanan Makmur di Kabupaten Berau, tepatnya di Jalan Poros Labanan Teluk Bayur. Di lokasi ini telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Api cepat membesar karena api menyerang vegetasi semak dan belukar. Di lokasi ini petugas gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sepanjang kawasan Jalan Poros Labanan. Kobaran api sempat membesar dengan cepat menyambar semak-semak belukar kering di tepi jalan. Kondisi itu membuat api semakin mudah menjalar dan berpotensi meluas ke area lainnya. Diperkirakan api mulai membesar di pukul 3 sore tadi, hingga saat ini api masih terlihat dari kedalaman 100 menuju hutan, kawasan area berhutan. Baik, saat ini saya sedang bersama Bapak Anton dari PT KJB, salah satu perusahaan yang membantu mendistribusikan air. Bapak, dengan siapa Bapak?
3: Oke, perkenalkan nama saya Anton dari PT Kaltim Jaya Bara, untuk membantu support supply air di area kebakaran hutan.
2: Baik, Bapak, berapa volume air yang membantu hari ini Pak dari PT KJB?
3: Untuk per jam sekarang, suplai air sekitar 16 ribu liter, Bu.
2: Baik, Pak, untuk bantuan ini bagaimana koordinasi dengan pihak gabungan yang terkait, Pak?
3: Oke, untuk koordinasinya pertama kita dihubungin melalui eksternal, karena kebetulan perusahaan ini beroperasional di pertambangan, jadi harus melalui administrasi dan sesuai regulasi melalui eksternal yang dihubungi oleh satuan petugas Primob dan Badan Penanggulangan Bencana dan satuan pemadam kebakaran melalui eksternal, kemudian diteruskan kepada pimpinan tertinggi PT Kaltim Jaya Bara yaitu Kepala Teknik Tambang atau KTT, seperti itu.
2: Oh baik, berarti untuk petugas lapangan gerak cepat ya Pak ya?
3: Betul, setelah sampai di Kepala Teknik Tambang, KTT langsung menginstruksikan kepada tim yang di lapangan supaya bergerak cepat sebisa mungkin langsung ke area kebakaran dengan berkoordinasi secara operasional aman dan tepat sesuai dengan safety juga.
2: Baik, terima kasih Bapak Anton. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini kobaran api ya masih terus terlihat. Tugas melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk menghentikan pergerakan api dari sisi-sisi hutan. Setelah kobaran berhasil dikendalikan, petugas juga melakukan pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran. Pendengar setia, tadi saya mencoba masuk ke dalam area hutan. Terlihat petugas betul-betul berjibaku. Jadi petugas mengerahkan segala kekuatan dan area ini terbilang cukup curam dan berbahaya mengingat hutan ini sangat kering dan api cepat membesar. Kondisi lapangan benar-benar sangat menantang. Semak belukar kering-kering menjadi bahan bakar yang sangat membuat api cepat membesar. Hingga saat ini proses pemadaman pendinginan masih terus dilakukan. Petugas gabungan juga terus melakukan pencegahan api meluas di area Kampung Labanan Makmur. Baik, dari Kampung Labanan Makmur, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan kembali ke studio rekan.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Yovanda atas informasi dari Anda mengenai karhutla di kawasan Kampung Labanan Makmur dan selamat kembali bertugas.
0: Laporan terkini.

Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.

0: Aduh, banjir lagi. Bu.
1: Iya, ada apa sih Niko?
0: Itu nah Bu, mendung sekali. Anginnya juga kencang, sepertinya mau hujan lebat. Petir dan gun.
1: Astagfirullah, anginnya kencang sekali kok. Ayo masuk, tutup pintunya.
0: Nah kan Bu, baru aja ngomong, sudah langsung deras.
1: Udah, beresin barang-barang ayo. Berkas-berkas dan surat-surat penting diamankan. Ini, Ibu biar beresin juga barang-barang yang lainnya.
0: Iya Bu, aduh, bakal banjir lagi nih rumah.
2: Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Siaga selalu dan amankan barang serta surat-surat berharga Anda.
3: Dari MYAMI nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

Informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan penegakan hukum kehutanan untuk mencegah karhutla serta aktivitas ilegal di kawasan hutan. PLT Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi mengatakan pengawasan perlu melibatkan berbagai pihak karena luas kawasan hutan mencapai sekitar 8 juta hektar. Dishut Kaltim juga menyiagakan 1.776 anggota masyarakat mitra polisi kehutanan yang tersebar di 20 kesatuan pengelolaan hutan. Patroli didukung drone untuk memantau kawasan rawan, sementara temuan pembalakan liar, tambang ilegal atau pembakaran lahan akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.

Pendengar Proser RRI Samarinda, Kementerian Kehutanan mengandalkan sumur bor untuk mengatasi krisis pasokan air dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Kepala Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik Kemenhut yaitu Agus Yasin mengatakan, kemarau panjang membuat operasi hujan buatan semakin sulit karena bibit awan menipis. Agus menyebut kondisi tanpa hujan telah berlangsung hampir 30 hari dan diperkirakan dapat mencapai 60 hari. Karena itu tim gabungan Kemenhut, TNI, Polri, dan instansi terkait memperbanyak sumur bor untuk memperoleh air dari lapisan dalam lahan gambut sebagai sumber utama pemadaman. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan juga selanjutnya pendengar kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang tentunya dengan lagu-lagu religi untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: FM. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2029. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri foto Puan Maharani dalam unggahan tersebut diketahui bersumber dari unggahan akun Facebook Puan Maharani pada 11 Juni 2023. Dalam unggahan tersebut terdapat keterangan bahwa foto tersebut diambil di kantor DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga dikutip dari yogya.tribunnews.com, pada 11 Juni 2023 Puan Maharani memberi pengarahan dalam rapat kerja daerah DPD PDIP Yogyakarta, dan dalam rapat ia menyampaikan sejumlah pesan, salah satunya untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024, dan sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid di mana Puan berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden di 2029. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Luqman ayat 12 hingga ayat 15 bersama Arman Sanusi dan diterjemahkan oleh MD Erianis.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: itu.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: عدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musyayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih telah setia mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini dan juga tentunya dalam sajian zona petang untuk Anda. Informasi untuk Anda pendengar datang dari Bupati Kutai Barat yaitu Frederick Edwin yang mengapresiasi gerakan pembagian masker bagi guru dan peserta didik di tengah paparan asap kebakaran. Di mana apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri kolaborasi program gerakan pembagian masker kepada guru dan peserta didik di SMP Negeri 1 Barong Tongkok pada hari Rabu kemarin. Di mana Frederick menilai perlindungan kesehatan guru dan peserta didik penting untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan dan kondisi udara yang terdampak asap kebakaran berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya pendidikan merupakan fondasi masa depan Kutai Barat yang harus didukung lingkungan belajar aman dan sehat. Karena itu upaya perlindungan kesehatan di lingkungan sekolah perlu dilakukan secara bersama-sama. Ia mengatakan guru dan peserta didik merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kutai Barat dan tentunya kondisi kesehatan keduanya perlu diperhatikan agar aktivitas belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Untuk informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu,

rri.co.id dan sekaligus menutup perjumpaan Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda sepanjang rangkaian Samarinda sore hari ini. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan Siardi Tarania yang akan temani ruang dengar Anda hingga nanti merapat pukul 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Prosat RRI Samarinda, Kementerian Hak Asasi Manusia memastikan suara masyarakat sipil menjadi aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan HAM, di mana keterlibatan masyarakat sipil dinilai sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan nasional menempatkan HAM sebagai salah satu haluan utama. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, mengatakan bahwa Forum Konsultasi HAM 2026 menjadi ruang untuk memperoleh masukan dan perspektif dari berbagai elemen masyarakat, di mana forum tersebut yang digelar hari ini melibatkan organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, akademisi, advokat, dan jurnalis serta direncanakan menjadi agenda tahunan Kementerian HAM. Menurutnya, perlibatan masyarakat sipil merupakan bentuk meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan ia menekankan partisipasi bermakna harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar menjadi istilah dalam proses kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman kami www.rr.

padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda

0: Nuwun sewu, Dok.
1: Iya, ya. Silakan duduk, Pak.
0: Ini Gatot, Dok.
1: Oh, iya. Ada keluhan apa, Pak Gatot?
0: Jadi gini, Dok. Badan saya iki kaku, Dok. Mata saya juga berkunang-kunang, Dok.
1: Oh.
0: Saya susah gerakin kaki saya iki, Dok. Iya, Dok.
1: Dari kapan keluhannya, Pak?
0: Jadi saya begini sejak anak-anak sudah gak lagi kenal saya, Dok. Saya jadi gak punya kegiatan. Mereka lebih suka pahlawan laba-laba dan robot yang terbang itu loh, Dok. Kemudian saya jadi lemah, Dok. Iya, gitu, Dok.
1: Loh, memang Bapak ini siapa?
0: Saya Gatot, Dok. Si Otot kuat tulang besi, Gatot kaca, Dok.
2: Masih ingatkah Anda dengan Gatot Kaca? Keterbukaan informasi dari budaya asing membuat anak Indonesia lupa dengan budaya sendiri. Tokoh wayang asli dari Indonesia ini hanyalah satu dari banyaknya budaya kita yang tergerus zaman. Lestarikan wayang asli Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Row 1. Dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, peristiwa kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali melanda wilayah

0: Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Kobaran api dilaporkan membakar area semak belukar seluas lebih dari 1 hektar di kawasan di dekat kawasan tempat pemakaman umum TPU Prona, Jalan Seminggan, Perumahan Prona Indah Lestari, Balikpapan Selatan. Insiden ini menambah panjang daftar karhutla di Balikpapan yang dipicu oleh cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino serta faktor kelalaian manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Balikpapan, Bambang Subagia, menyatakan proses pemadaman berlangsung dari pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Tengah. Upaya pemadaman dilakukan oleh personel dari unit pos selatan dengan dukungan dari Makobrimob Polda Kaltim. Meskipun medan yang berbukit cukup menguras tenaga petugas, tapi akhirnya api berhasil dikuasai. Titik api bermula dari kawasan perumahan Prona Indah Lestari, kemudian merembet ke arah TPU Prona Sepinggan. Penyebab kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah di area bawah sesuai dengan informasi yang dihimpun oleh Babin Kamtipmas dari pihak Ketua RT. Kondisi vegetasi yang kering serta embusan angin kencang membuat api cepat meluas dan menghanguskan rumput kering di sekitar lokasi. Asap tebal sempat membumbung tinggi dan memicu kekhawatiran warga karena lokasinya berdekatan dengan akses jalan utama dan permukiman. Secara akumulatif, BPBD Kota Balikpapan mencatat total kejadian karhutla di kota ini telah menembus lebih dari 31 titik selama musim kemarau 2026. Pihak BPBD Kota Balikpapan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, terutama di area lahan kering yang sangat rentan memicu kebakaran besar. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam. Diterannya kembali hadir ya ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar, hari Kamis 27 Agustus 2026 hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dengan lagu-lagu dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM?

Pendengar Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, Wakil Bupati Berau, pendengar Haji Gamalis mengantar kepulangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama dengan rombongan setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Berau, dan pengantaran dilakukan di VIP Room Bandara Kalimarau pada Kamis 27 Agustus 2026 pagi. Dan selama kunjungan, pendengar, Raja Juli Antoni ini meninjau langsung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Berau. Dan peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah pencegahan dan juga penanganan terus berjalan, termasuk dalam menjaga kawasan hutan dan habitat satwa liar dari ancaman kebakaran. Selain meninjau penanganan karhutla, Menteri Kehutanan bersama dengan rombongan mengunjungi Kampung Merasa, Kecamatan Kelai, dan kunjungan tersebut jadi bagian dari perhatian pemerintah, pendengar, terhadap kawasan konservasi dan upaya perlindungan habitat orangutan di wilayah tersebut. Wakil Bupati Berau Gamalis mengapresiasi kunjungan langsung dari Menteri Kehutanan khususnya ke Kampung Merasa karena kan menurutnya kehadiran pemerintah pusat di lapangan menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan kawasan hutan dan lingkungan di Kabupaten Berau. Dan setelah seluruh agenda kunjungan kerja selesai, Raja Juli Antoni bersama dengan rombongan bertolak meninggalkan bumi Batiwakal melalui Bandara Kalimarau. Dan pemerintah Kabupaten Berau berharap koordinasi yang sudah dibangun dan terbangun dapat terus dilanjutkan untuk membantu menjaga kelestarian hutan, habitat orangutan, dan lingkungan dari berbagai ancaman. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Laksakan badan kalau capek.
1: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
1: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
1: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.
2: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya aku menang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23.
3: Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
4: Surah Al-An'am ayat 32.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Buku Love for Imperfect Things karya Haimin Sunim adalah sebuah karya yang menggali kebijaksanaan dan kebahagiaan melalui perspektif Buddhisme. Buku ini membahas tema cinta pada kekurangan dan keimperfeksian sebagai kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Buku ini menekankan pentingnya menerima keimperfeksian, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Haimin Sunim menyampaikan pesan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mencintai keimperfeksian adalah langkah pertama menuju perdamaian batin. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, dan hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Konsep cinta diri menjadi inti dari buku ini. Penulis menyatakan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tapi merupakan landasan untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Haimin Sunim mengajak kita untuk merangkul kelebihan dan kekurangan pribadi dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Membahas dampak teknologi dan tekanan sosial pada kebahagiaan, penulis menyoroti bagaimana masyarakat seringkali terjebak dalam perbandingan dan ekspektasi yang tidak realistis, sehingga menciptakan tekanan yang merugikan kesehatan mental dan emosional. Haimin Sunim mengajak pembaca untuk membebaskan diri dari standar sempurna dan menemukan kebahagiaan di dalam diri mereka sendiri. Pentingnya hadir dalam momen ini juga menjadi fokus buku ini. Haimin Sunim menggambarkan bagaimana terlalu sering kita terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, sehingga kehilangan momen berharga di hadapan kita. Menciptakan kedamaian batin melibatkan kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam momen sekarang, tanpa terbebani oleh masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Konsep kebahagiaan sederhana ditempatkan dalam konteks Buddhisme dalam buku ini. Haimin Sunim menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kekayaan materi atau pencapaian luar, tetapi berasal dari ketenangan batin dan rasa syukur terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan. Menciptakan ruang untuk bersyukur dan menghargai keindahan kecil sekitar kita adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Buku ini menyoroti bahwa kesadaran dan perhatian adalah kunci untuk mengatasi kecemasan dan stres. Kita diajak untuk membawa kehadiran dan perhatian ke dalam setiap tindakan sehari-hari, sehingga menciptakan ruang untuk kedamaian dan kejernihan pikiran. Ini mencakup praktik kesadaran dan meditasi yang bisa membantu kita untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Haimin Sunim menguraikan konsep cinta tanpa syarat dalam hubungan interpersonal. Buku ini menekankan bahwa mencintai orang lain tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan atau perubahan, adalah bentuk cinta yang paling murni. Ini melibatkan pengertian dan penerimaan sepenuh hati terhadap orang lain, bahkan dengan kekurangan dan kelemahan. Gaya penulisan yang ringan dan puitis menciptakan nuansa kedamaian saat membaca buku ini. Puisi-puisi dan perumpamaan Buddhisme memberikan dimensi artistik pada pesan-pesan filosofis yang disampaikan. Gaya penyampaian yang sederhana dan mudah dicerna membuat buku ini bisa diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan. Buku Love for Imperfect Things adalah panggilan untuk melihat keindahan dalam keimperfeksian dan mencintai diri sendiri, juga orang lain dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Haimin Sunim, sang penulis, menciptakan panduan yang menginspirasi untuk mencapai perdamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penghargaan terhadap kehidupan dalam segala kompleksitasnya. Demikian esensi buku
berjudul Love for Imperfect Things, karya Haimin Sunim. Dari RRI untuk Indonesia.

0: sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: bentar lagi selesai nah.
1: Aku lamun ya nyucinya.
0: Yo biak bersih lah mak. Emang apa sih mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak.
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air yo, kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ditaranya masih bersama Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan berbicara mengenai perkembangan media sosial saat ini. Nah banyak sekali setiap harinya melahirkan beragam istilah baru yang kerap digunakan generasi Z atau Gen Z gitu ya pendengar dalam berinteraksi sehari-hari, di mana istilah tersebut ini tidak hanya muncul dalam percakapan langsung tapi juga populer digunakan di berbagai platform digital. Beberapa istilah seperti healing, FOMO, spill, red flag hingga delulu kini semakin sering terdengar ya pendengar, dan kata-kata tersebut bahkan sudah digunakan di luar media sosial dan jadi bagian dari percakapan generasi muda. Nah sebenarnya FOMO ini adalah kepanjangan dari fear of missing out, yaitu rasa khawatir atau takut tertinggal aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Jadi istilah tersebut biasa digunakan ketika seseorang merasa perlu ikut tren atau kegiatan terbaru gitu ya pendengar, supaya tidak merasa ketinggalan zaman. Lalu yang berikutnya ada spill pendengar, dan dilansir dari Merriam-Webster. Ini adalah satu kata yang digunakan ketika seseorang diminta untuk membagikan informasi atau menceritakan sesuatu secara terbuka. Jadi seperti ajakan gitu ya pendengar untuk meminta diberi informasi. Jadi biasanya di spill dong gitu ya. Ada juga red flag pendengar, ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perilaku atau situasi yang dianggap sebagai tanda peringatan dalam hubungan maupun pergaulan. Biasanya red flag ini istilahnya keluar ketika ingin menceritakan bahwa seseorang tersebut tidak baik atau ada sifat-sifatnya yang mungkin berbahaya dan juga merugikan. Jadi ini biasa di labelin ya pendengar, ataupun diberi istilah red flag. Nah yang baru ada delulu pendengar, ini adalah istilah yang sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris yakni delusional. Kata tersebut sering digunakan sebagai candaan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu berhayal atau memang memiliki keyakinan yang dianggap tidak realistis gitu ya, ataupun tidak tercapai, tidak terjangkau. Nah ini disebut dengan delulu. Nah healing sendiri ini sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk beristirahat atau memulihkan diri setelah selesai menjalani berbagai aktivitas ya. Dan penggunaan di media sosial kemudian berkembang jadi istilah yang lebih umum di kalangan anak muda pendengar healing ini. Dan tentunya kemunculan berbagai istilah tersebut menunjukkan bahwa bahasa di kalangan Gen Z terus mengalami perubahan. Nah, media sosial lah jadi salah satu ruang yang mempercepat penyebaran kata dan juga istilah-istilah baru kepada masyarakat ataupun netizen. Nah, meskipun begitu pendengar, penggunaan bahasa gaul tetap perlu disesuaikan ya dengan konteks, karena istilah yang lazim digunakan ketika berinteraksi dengan teman sebaya belum tentu sesuai dengan istilah yang bisa digunakan dalam lingkungan formal. Dan informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pendengar di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pelayanan

dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, LR Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita awal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya. Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda, Kusuma.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
4: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
5: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal, karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdigi juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Om Mama yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
3: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Tabah, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dulu kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

sedikit warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam, khususnya bagi Anda umat muslimin dan muslimat. Pendengar, dengan judul topik menghadapi derasnya arus informasi, pendengar, yang akan dibawakan oleh Ustadz Ki Haji Muhammad Hozin untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masrul muslimin, para pendengar Mimbar Agama Islam RRI Samarinda yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Masrul muslimin, para pendengar Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, memerintahkan kita untuk melakukan tabayun atau klarifikasi terhadap segala informasi yang kita terima dan tidak mudah terpengaruh yang mengakibatkan musibah bagi diri kita dan orang lain. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Masrul muslimin, ada kalimat bijak yang mengatakan ya, bahwa dulu orang yang berpengetahuan adalah orang yang memiliki banyak informasi. Tetapi sekarang orang yang berpengetahuan adalah orang yang mampu menyaring banyak informasi. Jika kita renungkan kalimat ini, sangat relevan. Ya, relevan sekali dengan kondisi di zaman, di era teknologi dan informasi. Saat ini di mana arus informasi mengalir sangat deras, silih berganti, kita dengan sangat mudah menemukan jutaan informasi hanya dengan menggunakan peralatan di tangan kita yang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang modern, yakni smartphone. Ditambah lagi dengan kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sejenisnya, dunia seakan-akan sudah berada dalam genggaman kita. Apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia, dan isu apa yang sedang hangat dibicarakan, dengan mudah kita ketahui, kita akses. Namun kondisi ini ternyata memunculkan permasalahan lain yang cukup memprihatinkan. Derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menyaring dan memilih informasi dengan baik ternyata mewabah di masyarakat. Ditambah lagi budaya tabayun sudah mulai hilang dan membuat masyarakat gampang terpapar berita bohong atau hoax. Berita bohong saat ini juga tidak hanya menyasar kepada masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Masyarakat dengan pendidikan tinggi, termasuk para tokoh dan public figure, juga ikut di dalam pusaran arus berita bohong yang diproduksi oleh pihak-pihak tertentu, serta untuk kepentingan tertentu pula. Kurangnya kehati-hatian mengakibatkan berita bohong dengan cepat tersebar dan mengakibatkan rusaknya tatanan dalam masyarakat. Ma'asul muslimin, perlu kita sadari saat ini siapa saja bisa membuat dan menyebarkan berita melalui media sosial. Padahal saat ini media sosial sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Kegaduhan di media sosial terkait pemilu, pilpres, pilgub, pilkada, dan lain sebagainya, ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu, ya, merupakan upaya sistematis yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karenanya, kita harus ekstra hati-hati, tidak gegabah, tidak kagetan, tidak tergesa-gesa di dalam menerima sebuah berita. Kita harus objektif dan menggunakan hati nurani. Kita gunakan hati nurani kita di dalam memahami berita. Jangan sampai informasi salah yang datang dari orang yang kita senangi selalu kita benarkan. Sedangkan informasi benar dari orang yang kita tidak sukai selalu kita salahkan. Sudah saatnya kita kembali berpatokan pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 tadi, yang menunjukkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan verifikasi, klarifikasi, tabayun kebenarannya, karena akan membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Kita harus mengambil berita dari orang yang terpercaya di media sosial, bukan dari orang fasik, yakni orang yang keluar dari ketentuan akal sehat, adab sopan santun dan agama, serta orang yang belum kita kenali kredibilitasnya sebagai orang jujur. Apalagi terkait dengan persoalan agama, kita harus belajar dari ulama-ulama yang sudah jelas kealiman dan silsilah keilmuannya. Hindari belajar agama melalui media sosial dari orang yang tidak paham agama, walaupun sering tampil di media televisi atau media sosial. Jangan sampai kita tersesat karena mengikuti video ceramah di YouTube dari orang yang hanya pintar berbicara dan mengaku ustadz, namun tidak memiliki kapabilitas kemampuan agama yang cukup, dan ucapan serta tingkah lakunya pun tidak menunjukkan akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, ayat ini memberi pesan kepada kita bahwa segala kebenaran dalam sikap dan tutur kata akan lebih dekat kepada ketakwaan. Ketakwaan menjadi dasar kebenaran di dalam berucap dan bertutur kata. Ucapan dan tutur kata yang benar akan menjadi salah satu sebab kebaikan tindakan, dan tindakan yang baik akan menjadi sebab diampuninya sebuah kesalahan dan dosa-dosa kita. Jangan sampai ibadah kita, ya, termasuk di dalamnya ya puasa Senin Kamis kita atau puasa wajib kita Ramadan, ya, karena kita ya suka berkata-kata dusta, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada kauluzur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang maknanya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, dan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para pendengar mimbar agama, Agama Islam RRI Samarinda, marilah kita lebih selektif lagi di dalam menerima berita atau konten di media sosial. Hendaknya kita tidak langsung mempercayai dan membagi-bagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Saring sebelum sharing, posting hal-hal penting, jangan hal yang posting. Teliti dan pahami terlebih dulu, karena jika kita tidak berhati-hati, bisa jadi kita akan menjadi orang yang berdosa dengan menjadi penyebar dosa. Cerdaslah dalam bermedia sosial. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara, para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah. Kita di era modern seperti saat ini, ya, itu bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Ya, carilah informasi yang sumbernya jelas, seperti Radio Republik Indonesia, TVRI, dan media-media mainstream lainnya yang terpercaya. Karena kalau kita menerima berita-berita dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, khawatir nanti mengakibatkan dosa bukan pahala. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara, para pendengar mimbar agama Islam, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi ma katasabu faqad ikhtamalu buhtanan wa itsman mubina, yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 85. Menurut sebagian mufasir, ayat tersebut secara jelas berpesan bahwa menyakiti orang lain tanpa kesalahan merupakan perbuatan dosa. Hal ini berbeda dengan dalam tanda petik menyakiti dalam konteks sanksi yang memang diatur di dalam syariat. Misalnya pemerintah menghukum pencuri, koruptor, menghukum pembunuh, atau menghukum pelaku zina dengan hukuman yang sesuai, maka hal tersebut diperbolehkan. Kebolehan menyakiti dalam konteks sanksi ini pun bukan tanpa batas. Ada aturan yang mesti ditaati, seperti eksekutor adalah negara, bukan perorangan atau kelompok. Yang dihukum terbukti benar-benar melakukan kesalahan, serta sanksi yang dijatuhkan sesuai kadar kesalahan dan aturan, bukan semata-mata, bukan semena-mena. Menyakiti orang lain terdiri dari berbagai macam bentuk. Ada yang menyakiti berbentuk ucapan, memukul secara fisik. Juga pada zaman sekarang menyakiti melalui ketikan status atau komentar di media sosial. Apapun bentuknya, selama itu menyinggung perasaan orang lain tanpa hak, maka tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Contoh perkataan yang menyakiti adalah misalnya, seorang anak mengatakan kalimat ah dalam tanda petik kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taqul lahumā ufin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Perkataan menyakitkan biasa kita kenal dengan istilah ujaran kebencian atau hatred di media sosial. Ya, fenomena demikian amat mudah kita jumpai dan biasanya beriringan dengan provokasi, permusuhan, fitnah, dan hoax alias berita palsu. Masyarakat muslimin, para pendengar mimbar agama Islam RRI Samarinda yang terima kasih Allah, kita seringkali mendapat sebaran berita yang kita sendiri tidak bisa memastikan keakuratan berita tersebut. Lalu kita menyebarkannya kepada khalayak. Kita perlu belajar kepada Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laisa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hainau wa huwa indallahi 'alim. Yang artinya, ingatlah waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu siapa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Quran, Surah An-Nur ayat 15. Ayat di atas melarang kita untuk menyebarkan informasi yang kita tidak mengetahui keakuratan berita tersebut secara pasti. Hal yang seperti demikian, bagi kita banyak yang menganggap sebagai masalah yang remeh-temeh. Tetapi di hadapan Allah, masalah seperti ini menjadi sangat besar. Masyarakat muslimin, kita patut mengambil pelajaran dengan kisah Nabi Sulaiman. Tatkala beliau melakukan perjalanan dan beristirahat, burung hudhud adalah burung yang tidak tampak ketika Nabi Sulaiman mengabsen semua pasukannya. Pada saat burung hudhud tersebut datang, dia ditanya oleh Nabi Sulaiman. Lalu burung hudhud menjelaskan bahwa ia menemukan seorang wanita yang menjadi ratu dengan singgasana yang besar. Sedangkan sang ratu bersama masyarakatnya tidak ada yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapat informasi yang demikian, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak cepat-cepat percaya kepada informasi yang diberikan burung hudhud tadi. Dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Sulaiman berkata akan memverifikasi kebenaran laporan yang diberikan oleh burung hudhud. Qala sanang dzuru asdaqta am kunta minal kadzibin. Dan dia Sulaiman berkata akan kami lihat apakah kamu benar atau kamu termasuk yang berdusta. Quran Surah An-Naml ayat 27. Dengan demikian Al-Quran mengajarkan kepada kita terhadap informasi apapun supaya kita cek terlebih dahulu. Burung hudhud yang tidak bagian daripada makhluk munafik saja, Nabi Sulaiman perlu antisipasi terlebih terhadap orang fasik. Dengan jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada seluruh kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Masyarakat muslimin, kenapa masalah informasi ini sangat penting kita perhatikan? Karena hal tersebut merupakan permulaan terjadinya salah paham, misunderstanding, sehingga orang bisa menyakiti orang lain berawal dari informasi yang ia terima tidak difilter dengan baik. Setelah kita bisa menerima informasi sebaik mungkin, tahap berikutnya, berita perlu mengontrol diri kita supaya jangan menyakiti sama umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimun man salimal muslimuna milisanihi wayadihi wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Yang maknanya, orang Islam adalah orang-orang muslim yang lain selamat dari perilaku buruk lisan dan tangannya. Sedangkan orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai muslim sejati, muslim yang rahmat lil alamin, muslim yang kafah, seharusnya kita menjaga mulut dan tangan kita agar orang-orang Islam semuanya merasa nyaman dengan sikap kita. kita perlu menjaga dan menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, apalagi bagi semua anak bangsa Indonesia. Kita tidak patut terpecah belah. Jangan sampai kita mudah dipancing dan diprovokasi dari berita-berita yang menjadikan kita bercerai-berai. Disinilah pentingnya nilai-nilai akhlak. Apabila kita hanya berilmu saja, iblis pun justru mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tetapi agama tidak hanya melulu membahas tentang ilmu saja. Bagaimana jadinya apabila ada orang bertambah ilmunya, namun ia tidak lebih berhati-hati di dalam sikapnya? Di dalam sebuah bait ya, syair dikatakan, yang artinya barang siapa yang bertambah ilmunya, namun tidak bertambah kehati-hatiannya, maka tidak akan bertambah dari Allah untuknya, kecuali semakin jauh dari Allah. Ya. Kita seringkali mengklaim sebagai orang yang berada pada peradaban modern, berteknologi canggih dan berilmu, berwawasan luas. Seharusnya keluasan ilmu yang kita punya tidak untuk berbangga-bangga saja, tapi menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Naim Al-Asfihani mengisahkan perkataan Sufyan As-Sauri di dalam kitab Hilyatul Aulia. Man izdada ilman azdada wajama'an. Artinya barang siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pula kesedihannya. Hilyatul Aulia juz 6 halaman 363. Orang berilmu seharusnya bersedih karena semakin banyak ilmu yang ia dapatkan, semakin banyak pula tuntutan agama kepadanya, kepada pribadinya untuk menyesuaikan sikapnya dengan ilmu yang ia terima. Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya hanya banyak ilmu tapi miskin amal, tinggi pengetahuan tapi rendah perilaku dan kepribadian. Nabi mengajarkan sebuah doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika min mungkarotil akhlaki wal a'mali wal ahwai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, perbuatan-perbuatan, dan dari hawa nafsu yang muka. Hadis riwayat.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan senilai 200 miliar rupiah untuk mendukung percepatan penanganan dampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tersebut terdiri atas 40 miliar rupiah untuk pemerintah Provinsi NTT dan juga masing-masing 20 miliar rupiah untuk 8 kabupaten terdampak di Pulau Flores. 8 kabupaten penerima bantuan meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, ND, Ngada, Nake, Keo, Sika, dan Flores Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana. Dikutip melalui laman Sekretariat Negara, Presiden Prabowo menyampaikan bantuan tersebut saat memimpin rapat penanganan gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi Batalion UNIF TP834/WM Kabupaten Nagikeo pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan bantuan 20 miliar rupiah untuk masing-masing kabupaten telah diterima pemerintah daerah. Bantuan tersebut memberikan dukungan signifikan dalam mempercepat respons dan penanganan pasca bencana. Ia juga menegaskan seluruh bantuan telah disalurkan. Pemerintah daerah telah diingatkan agar dana tersebut digunakan khusus untuk penanganan bencana. Mengapresiasi atas bantuan tersebut disampaikan oleh Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena yang menilai dukungan pemerintah pusat jadi energi tambahan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat terdampak terutama para pengungsi yang masih membutuhkan berbagai kebutuhan dasar. Melalui bantuan senilai 200 miliar rupiah dan dorongan penguatan cadangan logistik di tingkat daerah, pemerintah berkomitmen untuk memastikan penanganan gempa bumi di NTT berjalan dengan cepat, efektif, dan berkelanjutan. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini sebuah drama radio yang spesial kami siapkan untuk Anda pendengar dengan judul Rumah Pohon, produksi dari RRI Samarinda. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.

0: Gak capek lari terus?
1: Alma suka ayah, banyak pohon, sejuk.
0: Iya, tapi ayah capek. Pelan-pelan aja, gak usah lari.

0: mimpi lagi ya?
1: Ibu, mana ayah, Bu?
0: Ayah kan masih kerja.
1: Ayah masih kerja ya, Bu? Masih lama pulangnya.
0: Gak lama lagi, ayah pulang kok.
1: Betul, Bu.
0: Nanti ibu tanya ayah lagi ya. Sekarang Alma siap-siap ke sekolah.
2: Drama radio Rumah Pohon produksi RRI Samarinda dengan para pemain Irsi sebagai Alma, ayah diperankan Dedi Purnama, ibu diperankan Ira Runinta dibantu Sakila sebagai Avi. Naskah dan sutradara Ratih Irawan.

0: Ibu, Alma sekolah dulu ya.
1: Iya, senyum dong. Senyumnya kok gitu?
0: Dah, Ibu, Alma sekolah dulu.
1: Iya, nanti Ibu jemput lagi ya.

0: Kamu kok gak pernah diantar atau dijemput sama ayahmu? Kamu gak punya ayah ya?
1: Aku punya ayah tahu, tapi ayahku tuh pelaut, jadi memang kerjanya lama. Nanti kalau libur baru pulang.
0: Oh maaf, aku kira kamu gak punya ayah. Soalnya gak pernah ke sekolah kayak ayahku.
1: Nanti kalau ayahku libur kerja, pasti antar aku ke sekolah.
0: Pasti kamu senang kalau diantar sama ayahmu.

0: Alma makannya nanti aja ya, Bu. Alma mau tidur dulu aja.
1: Ya udah, kalau ngantuk, Alma tidur dulu, Gi.

0: Iya, Ayah. Kita duduk di sini.
1: Iya.
0: Segarnya.
1: Loh, minum Ayah mana ya?
0: Tadi Ibu bawakan, Ayah minum juga kok.
1: Waduh. Apa jangan-jangan jatuh ya? Sebentar, Ayah lihat dulu ya.
0: Iya, Ayah.
2: Ketemu, Alma.
1: Aduh, untung ketemu. Kalau hilang, Ibu bisa marah.
0: Iya, ya. Ya, pohon di depan gede banget ya. Udah tua belum ya umurnya?
1: Kenapa nanya udah tua atau belum?
0: Ayah tahu nggak? Alma tuh udah lama banget ngebayangin pingin punya rumah pohon.
1: Oh iya, tapi kita nggak punya pohon besar di rumah.
0: Kan kita akan sering jalan-jalan ke sini ya.
1: Memang gitu ya?
0: Bisa kan Ayah, kita punya rumah pohon? Bisa kan? Ayah kok diam aja?
3: Alma mimpi lagi. Alma.
0: Ibu, Ayah udah pulang belum, Bu?
3: Belum. Nanti Ibu tanya Ayah lagi ya.
0: Ibu, tadi siang Alma ngobrol sama Afi. Afi kira Alma gak punya ayah. Soalnya Alma gak pernah diantar ayah ke sekolah.
3: Afi bilang begitu.
0: Iya, Bu. Sebetulnya Alma sedih dibilang seperti itu, Bu. Tapi ya Alma bilang aja ayahnya Alma lagi kerja. Nanti kalau libur pasti antar Alma ke sekolah.
3: Iya, kalau ayah libur pasti ayah antar Alma ke sekolah.
0: Tapi tadi Alma sudah ketemu ayah kok, Bu. Alma senang banget.
3: Hah? Ketemu di mana, Alma?
0: Tadi waktu tidur.
3: Alma mimpi ketemu ayah ya?
0: Iya, dua kali Alma ketemu ayah. Sebelum ayah kerja, waktu jalan-jalan ke hutan Bengkirai. Ibu ingat kan?
3: Iya, Ibu ingat. Kita beberapa kali jalan-jalan ke sana.
0: Nah, waktu itu Alma bilang sama ayah kalau mau buat rumah pohon di dalam hutan. Jadi nanti kalau ayah pulang, kita main ke sana lagi.
3: Wah, kedengarannya seru nih.
0: Iya kan, Bu? Seru kan?
3: Iya, nanti kalau ayah pulang ya, Alma bilang ke ayah. Sekarang Alma waktunya mandi.
0: Terus mandi.

Afif seorang ayah. Apa ini kondisi Alma sekarang ya?

0: Silakan masuk, Bu.
1: Terima kasih, Bu Suci. Maaf saya ganggu waktunya, Bu.
0: Enggak, Bu. Saya barusan selesai ngajar. Nanti 30 menit lagi masuk kelas.
1: Iya, Bu. Saya mau tanya kondisi Alma di sekolah, Bu.
0: Kondisi Alma ya?
1: Iya, Bu. Saya mau tanya aja gimana kondisi Alma di sekolah. Karena belakangan ini Alma itu sering mimpi ketemu ayahnya.
0: Sejauh ini Alma baik-baik aja, Bu. Tapi memang pernah suatu kali itu terlihat sendiri. Teman lainnya lagi makan bekal, Alma duduk sendiri di bawah pohon halaman sekolah.
1: Seperti itu ya, Bu?
0: Iya, Bu. Kebetulan saya lewat, jadi saya hampiri Alma, katanya memang belum mau makan bekalnya.
1: Gitu ya, Bu.
0: Iya, Bu. Tapi belajarnya, tugasnya, sejauh ini aman, Bu.
1: Baik, Bu. Terima kasih informasinya. Terima kasih juga, Bu, sudah dampingi Alma di sekolah.
0: Sama-sama, Bu. Kita saling berkomunikasi aja ya, Bu.

Halo, Mas.

0: Bu, Bu Suci, di mana Alma ya, Bu?
1: Alma di UKS, Bu. Badannya demam. Tadi sudah kami beri obat penurun demam.
0: Terima kasih ya, Bu ya. Alma mau saya bawa pulang dulu, Bu.
1: Iya, Bu. Kalau belum membaik juga, segera dibawa ke dokter ya, Bu ya.
0: Iya, Bu. Pasti, Bu.

0: Ayah.
1: Ini ayah, Alma. Ayah ada di sini.
0: Ayah. Ayah ada di sini. Alma enggak mimpi kan?
1: Enggak, Alma. Enggak mimpi. Ini pegang. Nah, nih. Betulan kan tangan ayah?
0: Ayah, ini betulan ayah. Alma rindu ayah.
1: Anak ayah rindu sama ayah ya?
0: Iya, Alma rindu sama ayah.
1: Sudah, ayah hapus air matanya ya. Sekarang Alma senyum dong.
0: Ayo kita ke hutan ayah.
1: Almanya harus sembuh dulu, baru kita ke hutan lagi. Gitu kan, Bu?
2: Iya dong.
0: Alma sudah sembuh?
2: Masa sih? Coba ya, dipegang keningnya Alma ya.
1: Wah, betul. Sudah sembuh, Bu.
0: Kalau gitu, kita bisa jalan-jalan lagi ke hutan.
1: Boleh, tapi besok ya. Sekarang sudah malam.
0: Sudah malam?
2: Tuh, lihat. Tadi Alma tidur tuh lama sekali.
0: Hore, sudah malam. Berarti sebentar lagi pagi.
1: Alma istirahat lagi ya, supaya besok lebih sehat ya.
0: Alma bangun tidur nanti, ayah masih ada di rumah kan?

0: Ayah, kita ke pohon yang besar itu ya.
1: Iya,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: más.
1: FM mendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini. Pendengar ya, masih bersama di

tentunya melalui komunitas bernama Komunitas Renektar Indonesia. Renektar ini berasal dari kosakata bahasa Inggris, pendengar, yakni renect yang artinya menghidupkan kembali. Sehingga renektar dapat diartikan sebagai seseorang yang menghidupkan kembali momen-momen sejarah tertentu. Banyak cara juga yang dilakukan untuk menghidupkan kembali momen bersejarah, bukan sekedar diskusi warung kopi ataupun koleksi benda sejarah saja ya pendengar, tapi juga bagi para pecinta sejarah ini membuat suatu reka adegan peristiwa bersejarah lengkap dengan mengenakan pakaian-pakaian yang ada pada masanya. Menarik ya. Di obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan bahas lengkap tentang komunitas Renektar Indonesia ini ketika para penggila sejarah menghidupkan lagi momen-momen peristiwa penting Soekarno hingga tentara Nazi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting.

0: udah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat

0: Masih bersama Anda pendengar dalam obrolan komunitas malam hari ini membahas mengenai komunitas Reenactor Indonesia ya. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang didirikan atas dasar kesamaan hobi yakni mencintai sejarah, mulai dari mengoleksi pakaian momen sejarah tertentu hingga melakoni reka ulang momen sejarah tertentu pendengar. Berdiri sudah sejak tahun 2008. Dan sebenarnya komunitas Reenactor ini cakupannya sudah luas hampir menyeluruh se-Indonesia. Karena pada dasarnya komunitas ini dibentuk karena hobi yang sama, yakni menyukai sejarah dan memiliki keinginan untuk menggunakan seragam dan melakoni adegan dalam momen sejarah tertentu. Nah, anggota komunitasnya tidak hanya mempelajari sejarah melalui internet atau buku begitu saja ya pendengar, karena mereka juga menghidupkan kembali suatu peristiwa sejarah dengan cara memerankan adegan suatu peristiwa sejarah dan mengenakan pakaian yang mencerminkan momen sejarah tersebut. Nah, ada salah satu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Reenactor Indonesia ini adalah melakukan sesi foto reka ulang perjuangan pergerakan pemuda Indonesia dengan tema Budi Utomo dan juga siswa Stovia di Museum Kebangkitan Nasional. Dan mereka juga pernah memerankan momen Perang Dunia Kedua lengkap dengan menggunakan atribut tentaranya. Jadi anggota komunitas ini biasanya mendapatkan baju-baju tersebut dari kolektor sejarah di Indonesia maupun luar negeri ya pendengar. Dan tidak jarang anggota komunitas ini harus rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk bisa mendapatkan pakaian sejarah yang diinginkan sebelum melakoni reka ulang. Pakaian yang paling sulit didapatkan bagi mereka adalah pakaian tentara Jerman pada Perang Dunia Kedua, pendengar. Dan anggota dari komunitas Reenactor Indonesia ini bahkan harus rela mengimpor pakaian tersebut dari negara asalnya Jerman. Dan tidak jarang ya pakaian yang mereka dapatkan sudah mengalami kerusakan di bagian-bagian tertentu. Walaupun begitu, sebenarnya pakaian yang dikoleksi tidak harus pakaian asli yang dikenakan oleh tokoh sejarah tertentu gitu ya. Mereka bisa membeli pakaian yang memiliki tingkat akurasi dan kecocokan yang kurang lebih sama persis dengan pakaian di kala itu, walaupun memang bukan pakaian asli yang dikenakan oleh prajuritnya gitu ya. Nah, ada perbedaan pendengar di antara komunitas Reenactor ataupun cosplay ya, atau costume play biasa adalah mereka tidak sembarang membeli dan mengoleksi pakaian. Walaupun tujuannya sama ya, untuk diabadikan ke dalam foto, tapi anggota dari Reenactor ini benar-benar ingin semuanya sama seperti yang dipakai pada saat momen tersebut. Misalnya pelajar Stovia dulu memakai dasi kupu-kupu, maka biasanya komunitas Reenactor juga harus mengenakan dasi kupu-kupu juga untuk mereka ulang adegan bertema pelajar Stovia. Dan komunitas Reenactor Indonesia tidak punya agenda rutin untuk kopdar ataupun berkumpul karena masing-masing anggota punya kesibukan yang berbeda-beda pendengar. Karena mereka biasanya hanya mengatur agenda melalui grup WhatsApp ya untuk menentukan jadwal pertemuan ataupun pertunjukan. Dan pendengar, anggota dari komunitas Reenactor Indonesia ini juga cakupannya cukup luas ya. Ada yang mahasiswa, karyawan swasta, dan juga masih banyak latar belakang kegiatan lain yang dimiliki oleh komunitas Reenactor Indonesia ini ya pendengar. Dan itu tadi sedikit mengenai komunitas Reenactor Indonesia yang cukup unik ya pendengar. Saya sendiri sih baru dengar ini ada komunitas yang memang mencintai sejarah dengan segitu besarnya sampai dengan mereka ulang adegan dalam momen-momen sejarah tertentu. Menarik ya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian obrolan komunitas di malam hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan kembali bersama dengan Anda untuk sajian Ruang Rindu di hari Kamis ini 27 Agustus 2026 mendengar. Dan tentunya kami besok akan kembali lagi di obrolan komunitas juga dengan komunitas-komunitas inspiratif dan unik dan menarik lainnya untuk Anda dengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan komunitas.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia, sama Rinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ruang Rindu malam hari ini masih ditemani oleh Dita Rania. Pendengar, hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah seperti biasa ya, di jalur 7365667434495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554476. Pendengar, nah hari ini mungkin kita akan bercerita sedikit mengenai kenangan yang berkesan gitu ya, di dekat danau, sungai, ataupun waduk. Karena kalau diingat-ingat ya pendengar, sebelum adanya banyak mal-mal yang ada di Samarinda ini, sebelum ada media sosial yang bisa diakses dari gawai juga ya pendengar, dulu cara untuk menghibur diri adalah salah satunya dengan jalan-jalan di sekitar danau, sungai. Apalagi kita di Samarinda punya Sungai Mahakam ya pendengar. Nah ini jadi tempat yang biasa dikunjungi untuk refreshing sejenak gitu ya. Jadi pasti ada dong pengalaman-pengalaman ataupun kenangan yang berkesan gitu ya di seputar danau, sungai, atau waduk pendengar. Oke, langsung kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Oke deh, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Ini ada Bang Ari ya?
1: Ya.
0: Oke, Bang Ari, ini lagunya ada dari Titi DJ, Marcel. Terus juga ada Dewa, Reza Artamevia. Ada Arman Maulana, Ari Lasso. Ada Cakrakan, Dewi Sandra, Dewi Gita, Kris Patih, Ruth Sanaya. Ada Ungu juga.
1: Ya, Ari Lasso.
0: Ari Lasso, oke. Judul nanti lirih ya, Bang Ari ya. Ya. Siap. Ya. Mungkin ada salam-salamnya mungkin, Bang Ari.
1: Ya, salam-salam.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Terima kasih banyak, Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Baiklah, sekarang kita berlanjut ya. Menyapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Mbak Dita ya?
0: Betul, Julak.
2: Kenangan yang terindah di danau, kata Dito. Kalau Julak pernah kenangan waktu camping di apa, genangan Batubara itu, nah. Danau kan bekas galian Batubara itu kan airnya bersih itu, Mbak Dita. Nah, waktu itu saya camping dengan ya teman-teman juga, dengan perempuan juga, sepasang-sepasang. Waktu itu ya, itu yang kenangan terindah tuh, ingatkan masa lalu kan,
0: camping di itu ya, di galian tambang.
2: Ya, kalian gantan batu bara tenda aja itu juga di Lua Buah. Lua Buah kalau misalnya terjadinya tuh tahun berapa ya, tahun 9 kalau salah 91-92 kalau salah.
0: Iya.
2: Lama aja sudah. Nah itu sangat berkesan itu. Nah, kemalaman itu kami ya satu pasang.
0: Oke deh kalau gitu jelas. Lagunya, oh terputus ya.
2: Jaringan gak apa?
0: Jaringan jelas, lagunya aja kalau kita langsung.
2: Oh ya, lagunya apa tadi, Arman Maulana tadi tuh?
0: Arman Maulananya Terluka judulnya.
2: Oh ya, itu aja Terluka itu aja.
0: Boleh.
2: Oke. Okay. Itu tadi aja kenangan yang terindah lah, Mbak Dita ya.
0: Oke, okay, siap jelas.
2: Alamnya ada Bunda Ika, Bunda Asi, Bunda Ewati, Bunda Yuli, apa lagi lah, Bunda Farida. Bang Arman, Pak Sigit, tadi Mbak Ari, Pak Ari ya?
0: Betul.
2: Ya, selamat malam, Bapak Sulaiman Tila-Tila. Selamat malam aja, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya Mbak Dita.
0: Siap.
2: Untuk Mbak Dita, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat selalu Mbak Dita ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelas Saruning sudah ikutan gabungannya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon kembali sekarang ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa tadi tuh kenangan terindah?
0: Di sungai, di danau, di waduk gitu, Bang.
3: Kalau saya tuh di sungai itu digelarnya Hantu Banyu.
0: Hantu Banyu.
3: Eh, Mamat tuh gelarnya Hantu Banyu. Mamat tuh kalau enggak mau maghrib mananya naik tuh. Sampai kabur mata tuh. Kemana-mana belemparan tanah itu nah. Limut sampai kepala. Tapi ada nilai tambahnya Mbak Dita.
0: Iya tuh, kenapa tuh Bang?
3: Dulu kan kita itu gak pakai kompor. Pakai kayu api kan. Jadi kalau ada kayu, balapan berenang tuh. Kalau orang tuh walaupun kayunya kecil, tapi balapan dapat.
0: Iya.
3: Kalau kayu bundar gitu nah, kurang lebih 60 cm itu kan. Nah, atau pecahannya itu Mbak Dita, nanti dipotong bagi dua. Dikumpulkan banyak-banyak, tapi gak dijual sih Mbak Dita. Jadi buat ini nah, untuk masak puasa itu kan, jadi gak capek lagi cari kayu kan. Karena kita kan puasa. Jadi mancing Mbak Dita, sampai sekarang sih masih mancing tuh.
0: Masih ya Bang ya, terus
3: waktu mancing udang, tenang. Walaupun kecil udangnya, tapi menyenangkan kan. Di depan sini aja, di depan ini nah, yang sekarang dibikin drainase itu nah Mbak Dita. Sekarang kan drainase kan nah, sudah dikerjakan ini. Tanggal 4 nanti selesai. Jadi di Pasundan itu kan gak banjir lagi. Nah kalau di hutan tuh senang memang. Tapi berapa bulan ini gak lagi sudah. Saya senang ke hutan tuh cari tupai, nembak sepang angin tuh nah. Ada teman saya tuh Busu Dehem, Daham, Segelari. Ya jadi kalau dalam hutan tuh senang Mbak Dita. Apalagi kalau olahraga sepeda waktu dulu kan. Sekarang dah umur segini, enggak lagi sudah. Kalau dulu tuh minggu mau jam 3 baru pulangan Mbak Dita masuk hutan tuh. Nah, jadi sudah puas masuk hutan Mbak Dita. Yang namanya sesat itu dulu Bang, sampai mau maghrib bersepeda sampai enggak tahu dan enggak tahu nuju masuk hutan itu. Sekarang kan enak pakai apa namanya tuh Google Map kan nyaman. Sekarang mana bisa, dulu mana bisa kan, sesat ya sesat. Lagunya apa nih Mbak Dita? Andi Malam Mata Rata enggak ada?
0: Enggak ada.
3: Mancanegara?
0: Mancanegaranya ada Hubasteng, Billa Bonti, ada Rick Springfield, ada Ronan Keating, ada Fugees sama
3: Bigis.
0: Bukan Fugees.
3: Oh ya sudah itu aja dah Mbak Dita.
0: Okay.
3: Saya nggak penyebut.
0: Okay.
3: Saya sering lupa tuh Dokter Ibu Lia, Mbak Wira ya, Ibu Asi, Pak Sigit juga, Pak Daud nih kemana nih dari suaranya. kemudian si Viola, teman saya, Pak Haji Ahmad Riyadi itu monitor beliau tuh. Oh Ibu Asmi, pendengar setia, pendengar lama tuh Mbak Dita. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 11 bisa ketemu.
0: Amin, insyaallah.
3: Beliau tuh di Andil.
0: Jauh.
3: Tapi kalau nanti ketemu saya Mbak Dita di acara itu, jangan lari Mbak Dita. Soalnya saya bawa minyak harum yang paling enak. Saya palitin, tapi banyak yang gak mau Mbak Dita. Terlalu harum katanya.
0: Terlalu harum.
3: Terima kasih Mbak Fira, Mbak Fira sama Mbak Dita. Saya ingatkan lagi, jangan sampai lengah. Jangan buang asap. Puntung rokok sembarangan. Berapa hari ini kan kebakaran di hutan. Nah terus itu di rumah juga saya kan baru pulang dari melayat teman Mbak Dita. Orang Tionghoa kan, teman akrab saya. Jadi mampir dulu ke yayasan, barusan pulang dibuka radio. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Omas sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda tentunya ya. Setelah jeda berikut ini, kita dengarkan dulu lagu-lagu terbaik yang sudah dipilih dan siap untuk diputar di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: 0815-1515 ataupun di WhatsApp kami di 0811-554-4976 ya. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, mendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Pira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wira. Malam hari ini sama Dita ya Mbak Wira.
1: Maaf Mbak Dita.
0: Iya, gak apa-apa Mbak. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin, amin insyaallah. Tentang kenangan bersejarah atau kenangan berkesan di sekitar danau kah, sungai kah, atau waduk ini Mbak Wira?
1: Kan rumah saya kan di belakang Sungai Mahakam kan. Jadi dulu waktu masih sekolah, habis sekolah habis ngaji pulang kan mandi rame-rame sama teman-teman kan. Terus habis belajar berenang sambil cari udang, kayak itu udang kecil-kecil menanggukan ya itu. Jadi rame-rame. Sekarang sih mandinya susah Mbak, karena sering ada buaya kan.
0: Serem ya. Nah kalau dulu berarti nggak banyak buayanya atau masih lebih aman gitu Mbak Wira daripada sekarang?
1: Iya, dulu kan jarang, nggak ada buaya. Kalau sekarang sih banyak buaya.
0: Ya tapi jadi pengalaman yang berkesan ya, dulu pulang sekolah bisa cari udang.
1: Udang berenang sama teman-teman kan. Yang berenang, belajar berenang. Itu ya berkesan. Sungai kalau sekarang jarang kita mandi di sungai karena takut kan, sering ada buaya.
0: Benar.
1: Pinggir-pinggir sungai ini kan sampai mangkuk pala situ di kampung Ketupat. Sering ada buaya itu.
0: Ya ampun.
1: Iya.
0: Ngeri juga malam. Ya.
1: Iya, juga. Hari itu kan malam hari raya Idul Fitri kan. Anak-anak kan surut airnya, sekalinya ada buaya. Fotonya anak-anak di video. Itulah pengalaman kita kan. Dulu yang berkesan di pinggir sungai.
0: Oke deh kalau gitu. Boleh nih lagunya Mbak Wira. Ada Titi DJ, Marcel, ada Dewa, ada Reza Artamevia, Chris Party,
1: Reza
0: Artamevia. Oke deh kalau gitu. Silakan.
1: Iya. Salam buat Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bunda Dr. Dia Dahlan, Bukan Pak Sigi, Bang Tela, Bang Wahyu, Pak Amius, dan semuanya yang terdengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Selamat
1: selalu. Kalau pulang hati-hati Mbak Bisa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan. Nanti Reza Artamevia-nya diputarkan ya. Sambil menunggu partisipasi Anda, kita bacakan dulu yang sudah bergabung melalui jalur pesan WhatsApp ya. Ada Pak Hardi. Assalamualaikum, malam Mbak Cantik. Malam hari ini minta lagunya Ronan Keating katanya ya. Terima kasih dari Pak Hardi Teluk Dalam. Terima kasih Pak Hardi, nanti diputarkan Ronan Keatingnya ya. Judulnya I Will Miss You ya, nanti diputarkan. Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga masih bisa di jalur interaktif kami di telepon ataupun di WhatsApp 0811-554-4976 ya. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp lagi, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sigit ini ya?
2: Ya, Pak Sigit di Regency.
0: Oke. Kenapa Pak?
2: Kenapa apa temanya nih?
0: Temanya kenangan yang paling berkesan gitu di seputaran danau kah, atau sungai atau waduk mungkin.
2: Jadi punya kesan yang paling mengerikan, tapi nggak ngomong cerita di sungai. Anda ikut tapi panjang ceritanya.
0: Oke, kalau gitu boleh lagunya aja.
2: Lagu bisa request lagunya Lady Gaga kah?
0: Lady Gaga yang mana itu?
2: Always Remember This Way.
0: Oke, nanti putarkan ya, dicarikan dulu Pak.
2: Salam dulu, berita.
0: Iya boleh.
2: Alamnya buat

0: buat Yulak Saruning, mm-hmm. buat Pak Omat, buat Bang Sulaiman Latela, buat Pak Alvan, buat Bang Lumius, buat Ibu Wati, buat Ibu Eka, buat Mbak siapa yang barusan tadi, Mbak Dita?
1: Mbak Wira.
0: Ah, buat Mbak Wira, buat Bu Asi, buat buat Ica, buat lupa saya banyak. Buat Anu, Mbak Yanti.
1: Ya.
0: Yeah. Semuanya aja Mbak Dita. Okay. Yang lagi stay di Bang Rindu dalam mat-mat ya semua. Buat Mbak Dita sukses selalu. Kalau pulang hati-hati. Jangan lupa lagunya Mbak Dita ditunggu.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicarikan dulu ya Bang Sigit ya. Nanti I will always remember this way-nya kalau ada. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Apa kabarnya? Ganteng-ganteng sehat.
1: Lagi pada pilek Bunda.
2: Iya, batuk pilek. Itu.
1: Iya.
2: Nyusu badan kan nyusu kaleng.
1: Botol sudah besar-besar kan Bunda?
2: Oh iya. Kalau nyusu badan namanya itu yang minum es itu. Tapi bosan kok batuk pilek kan, anak di sini juga batuk pilek itu yang kecil berapa 4 hari.
1: Iya.
2: Baru sembuh tuh. Tinggal terawatnya. Ya dia cepat sembuh.
1: Iya, terima kasih Bunda.
2: Lagunya apa ini?
1: Lagunya ada dari Titi DJ, ada Dewa Cakrakan, Dewi Sandra, Dewi Gita, Krispatih, Ruth Sanaya, Ungu.
2: Ruth Sanaya apa?
1: Ruth Sanayanya Mengertilah Kasih.
2: Iya, itu aja.
1: Oke deh.
2: Salam ya sayangnya.
1: Oke Bunda.
2: Tadi yang baru turun siapa tuh?
1: Bang Sigit.
2: Oh Bang Sigit, selamat malam. Terima kasih buat warga Nasi Kuning, selamat malam. Buat Sleman, malaman. Buat Talan News, ini lama gak masuk. Selamat malam teman-teman yang monitor Ica, terus siapa itu satunya itu? Malam Ca, Ica ini dimana-mana ada nih. Terus apa ya suaranya enak itu? Ah lupa aku kemarin dia masuk tuh. Bunda Ace, Bunda Mbak Yanti malam, Bunda Ace, Mbak Yanti malam. Bunda Dava, selamat malam. Di siang malam dia nyampain aku, terima kasih sapaannya. Bu Wati ini kemana ya?
1: Iya, belum ada suaranya ya.
2: Lama, kecamatanku itu dia gak ada masuk nih. Mudah-mudahan monitor dia selamat malam. Kalau monitor masuk Bu, pada kangen sama ketawanya. Ini kalau Bunda lihat jalan ini mati lampu kira-kira. Selamat malam. Siapa tahu dia denger radio pakai baterai. Itu mati lampu di daerah sana. Makanya aku ngusi ke sini. Nanti sini mati lampu ngusi ke sana. Jadi kayak kucing aja. Mondar-mandir. Tapi syukur loh, Serenata itu selama mati lampu pertama itu aja 2 hari. Tapi itu gak pernah mati, sekali aja mati itu jam 3.
1: Iya.
2: Sampai jam 4 tuh, kenapa ini penghuni keluar rumah semua ini? Sekali ini mati lampu.
1: Mati lampu memang bener.
2: Iya. Pada bangunan keluar rumah teras semua. Itulah kalau malam, kalau siang nggak apa-apa deh mati lampu. Kalau malam, karena saya itu baru itu aja berkali mati malam. Pertama itu 2 hari saya mati lampu. Wah ini. Oke, saya salamnya buat semuanya aja. Kalau pulang hati-hati sayang ya.
1: Sehat selalu. Iya, enggak apa-apa. Yang penting sehat selalu,
2: salam
1: ya, Bunda.
2: Buat si Santang.
1: Oke, nanti disalamkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda Eka sudah ikutan gabungan ya. Nanti kami akan kembali lagi pendengar bersama dengan Anda. Jadi Anda nanti boleh bergabung cerita-cerita mengenai pengalaman berkesan Anda di seputar sungai, danau atau waduk di zaman dulu mungkin ya. Di jalur interaktif kami nanti di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554 976.

0: pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Tak hanya jumlah peserta yang dikurangi, jumlah pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pun dipangkas. Paskibraka yang tahun-tahun sebelumnya mencapai puluhan untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan Sang Merah Putih tahun ini akan tampak berbeda. Tahun ini, karena pandemi COVID-19, jumlah Paskibraka di Istana Merdeka hanya 3 orang saja. Mereka merupakan cadangan Paskibraka 2019. Dalam surat yang dikeluarkan, Kemensetnek meminta jumlah Paskibra dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-75 di daerah, mencontoh di pusat, untuk menghindari penyebaran corona.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Nih? Gue udah di mana-mana kamu di sampai siang. Wah, ya, Salim.
1: Enak juga ya? Siang,
3: ya. Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.

0: 97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih di Ruang Rindu ya, malam hari ini berbicara mengenai kenangan yang berkesan, kenangan yang indah gitu ya pendengar. Di dekat danau, dekat sungai atau waduk. Tapi benar ya pendengar, karena memang wilayah ataupun geografis di Kalimantan Timur ini juga dikelilingi oleh Sungai Mahakam ya. Jadi rasanya umum sekali ketika dulu orang tua kita, teman-teman kita itu sering berenang gitu di Sungai Mahakam ya, karena memang itulah hiburannya gitu ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ori di Kemangi. Ini okay. Tentunya dengan penyiar kita Mbak Dita.
0: Betul, betul sekali Bang Ori.
1: Bagaimana kabarnya malam ini Mbak Dita?
0: Kabar saya baik-baik saja alhamdulillah. Bang Ori gimana nih kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah. Saya juga baik.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Temanya tadi apa ya?
0: Temanya kenangan yang berkesan di sungai, di danau, atau di waduk gitu mungkin Bang Ori.
1: Kenangan saya bersama teman saya di sungai. Apa ya? Menaiki kapal wisata Samarinda Kepian.
0: Oh, benar.
1: Iya, jadi sambil mengitari melewati di bawah jembatan Mahkota 2. Ya, sambil melihat pemandangan sekitarnya.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Oke deh kalau gitu, lagunya silahkan Bang Ori.
1: Lagunya dari kita Dewi Gita.
0: Dewi Gita. Oke deh, iya. Nanti judulnya Maaf ya Bang Ori ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Dita.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ori sudah ikutan gabungan juga. Dan pendengar, nanti kita akan kembali lagi pendengar ya setelah jeda lagu berikut ini. Dan nanti akan ada kilau Pancasila. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, informasi dan inspirasi.
2: Inspirasi hari ini. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Pendengar, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka, hidup Anda sia-sia.
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
5: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Wah, sudah ada yang menelpon ya dari jalur telepon dulu, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Dita Rania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang siapa di mana ya?
1: Dari Kabupaten Pasir, Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Indonesia. Luar biasa mendengarmu, banyak sekali itu.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai susah masuk.
0: Iya ya.
1: Jempolku. Tapi menarik. Aku kasih jempol kalau ada aplikasi sosialnya, terus aku kasih bintang 5 ngangkat temanya malam hari ini.
0: Oh, aduh, mantap. Kenapa itu, Bang?
1: Kenapa? Karena masalah air kenangan di apa, di sungai, di air atau di waduk tadi, yeah, gitu ya. Yeah. Gitu kan?
0: Heeh, betul.
1: Nah, air itu adalah sumber kehidupan kita semua, makhluk hidup gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, termasuk saya juga yang lalai gitu kan, walaupun saya bersuara kan. Contoh di tempat saya kan, saya rumah saya memang dekat sungai ya, sungai anaknya Sungai Kandilo namanya. Saya seratai, terus ada jembatan kuning gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dulu kita ditakutin tuh kalau di jembatan kuning tuh katanya ada buaya kuning. Yangnya saya masih kecil kan, tahun-tahun 77 itu nyelam aja sih, itu enggak ada tuh. Jadi akhirnya kan kan bisa berenang gitu kan?
0: Iya,
1: yeah, iya. Yeah. Nah, Mbak Dita, walaupun di situ sungai itu apa waktu itu kan masih jernih, kita bisa minum gitu. Sekarang coba nyelam aja. Kalau enggak tuh airnya butak gitu, kayak susu gitu semua. Sekarang banyak kayak gondok gitu kan. Nah, jadi kenangan itu enggak bisa dikembalikan lagi. Makanya saya menarik ngebahas itu tadi. Kasih bintang 5 jenderal Mbak Dita itu sama jempol gitu kan. Jadi gimana caranya kita semua bisa membalikan itu? Itu 10 tahun, 20 tahun gak mungkin akan kembali. Karena sudah enceng gondok di tempat saya ini, gitu kan. Kenapa saya tahu? Itu ipar saya sama adik saya. Itu ipar saya laki-laki, yang perempuan yang adik saya. Dia mancing undang, itu masih tahu kah banyak enceng gondok. Susah dapat ikan sekarang, gitu kan. Nah, dulu kalau saya ngelempar ikan, namanya bulus ikan atau menjala udang, kasih udang, kasih ampas kelapa tuh, kita bilang mata ampas kelapa, bekas kelapa tuh, lempar tuh 2-3 kali, bisa setengah ember tuh dapat udang papai kalau kita bilang, kalau di apa ya gitu. Sekarang mana bisa dapat, Mbak Dita, gitu kan. Karena adik-adik saya yang tinggal di pinggir sungai, di saya serata itu di Jalan Gajah Mada itu. Saya lahirnya kan di situ tuh kan. Kebetulan saya nggak punya rumah, saya dikasih, jadi saya nggak tinggal di situ. Padahal saya senang tinggal di situ dulu, pelihara ayam, ngambil airnya nimba gitu kan. Nah, itu kenangan. Sekarang nggak bisa diambil, nggak bisa di apa? Dikembalikan lagi. Iya. Seharusnya kita naik gajinya, dinaikkan sama kepala kepsanya di situ malam ini, walaupun malam ini gitu kan. Ikan sangat sangat penting kan, memelihara sumber air itu kan. Air itu kan kehidupan manusia dan makhluk hidup gitu, Mbak Dita.
0: Benar.
1: Baik ikan yang di dalam situ. Jadi Mbak Dita harus dikasih reward, pangkatnya dinaikin jadi wakil kepala stasiun, nggak lagi nyiar gitu, buat tema aja gitu kan. biar ibu kecilnya dengar gitu. Tapi menarik Mbak Dita, jadi jangan heran kalau sama Amat Ridwan kalau ngupas gitu ku dengar gitu. Jadi aku langsung ke titik substansi temanya gitu. Jangan hanya kenangannya Mbak Dita, ya kan? Itu Mbak Dita gajinya berapa nanti kalau ibu kecilnya nggak naik, ku pindahkan ke Jakarta, dia harus naik malam ini. Gaji bercanda ya Mbak Gita ya. Soalnya aku orangnya jarang bercanda gitu kan. Terlambat jamku, kok baru jam 2. Dengar kan Mbak Gita?
0: Iya.
1: Oke, lagunya yang terakhir apa yang Mbak Gita?
0: Lagunya? Masih banyak Bang. Indonesia atau manca?
1: Jawa Manca 2, lagu Indonesia 2 yang aku suka-suka lah. Coba bacain, nanti kebanyakan kasihan yang di belakang.
0: Oke. Okay. Mancanya ini masih ada Hubasteng sama Rick Springfield. Terus
1: Hubasteng apa judulnya?
0: Hubastengnya The Reason.
1: Ah, itu sudah bagus. Okay. Jadi cukup dibacakan dua. Buat Mbak Dita cantik, salam sehat ya. Buat di rumah juga semuanya. Itu yang suka ketawa tuh yang nelpon Mbak Dita, Mbak Ade, ibu-ibu siapa tuh? Kok dia kan kalau nelpon Mbak Dita kan ketawa dulu tuh. Ibu iya. Siapa tuh?
0: Buat ti belum gabungan.
1: Iya, ada ceweknya Mbak Dita tuh kalau dia nelpon dia ketawa dulu gitu kan. Jadi saya ikut tertawa juga. Gitu. Mbak Dita, selamat malam, salam sehat.
0: Baik, bang. Ya, terima kasih dari Bang Ridwan di pasar ya tadi kalau nggak salah ya. Terima kasih sudah ikutan gabungan. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam Bang Rindu.
2: Assalamualaikum Bang Rindu.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Enggak, kebetulan melek. Sambil nunggu air kan, yang katanya absen ya kan?
0: Ya.
2: Nah, makanya kita sebelum hujan sedia payung ya.
0: Benar.
2: Ya mudahlah teman-teman lain juga demikian. Apa yang dibahas ini, Mbak? Yang... Saya maaf.
0: Iya, nggak apa-apa Pak. Yang dibahas ini malam hari ini tentang kenangan yang berkesan gitu di seputar danau, sungai atau waduk mungkin.
2: Nggak kalau misal, iya. Saya gedenya banyak di Jawa ya Mbak. Walaupun di Kalimantan aslinya banyak di Jawa. Kalau Mbak Dita kenal atau tahu waduk Gajah Mukur, Gajah Mukur juga boleh gini ya kan?
0: Iya.
2: Nah, mulai dibangun sampai jadi yang peresmian almarhum Pak Soeharto itu Pak. Ya kenang-kenangannya ya macam ya, senang aja. Kuliah kerja nyata di sana dulu kan? Waktu SMA udah ada KKN-nya. Nah, itu. Jadi itu kalau disampaikan ya nuaca. Mbak Dita tahukah jembatan satu?
0: Di mana, Pak?
2: Jembatan satu.
0: Oh, belum tahu.
2: Belum tahu ya. Jembatan satu itu di Silili di KP3 itu bilang orang. Nah, di situ tempat mancing itu gede-gede ikannya. Banyak cerita Mbak, tapi nanti kepanjangan lah. Saya kalau nelpon ini buka di kita lihat fotonya Mbak Dita Rania. Oh, jajaran dengan Dedi. Dengan dia Mita Sari.
0: Yeah.
2: Ya kan dengan Mbak Ria. Mudah-mudahan lah teman yang lain juga buka digital, tapi saya ini menggunakan manual Mbak. Monitor yang biasa tidak digital. Karena kalau digital itu kan feedback dia kan, kalau feedback delay.
0: Iya, delay.
2: Iya, kalau gini kan Mbak. Jadi lagunya ikutan aja, ya kan? Di belakang sudah berjeling karena waktunya mepet betul ya. Ya kalau sempat Mbak Dita, saya disetarkan lagu kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kalau sempatnya, Beautiful Girl, Josh Merican.
0: Josh siapa Pak?
2: Josh Merican ya dia.
0: Oke, nanti.
2: Yang pasti dia yang bawa. Oke, salam semuanya aja Mbak ya.
0: Mudah-mudahan
2: kita malam ini lihat wabih atau masih melek. Yang pagi ini biasanya jaga malam apa melek juga nih, tapi kerja. Mudah-mudahan sehat wabih. Terima kasih Mbak Dita, mudahan pulang juga dalam keadaan sehat dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang sudah ikutan gabungan ya. Satu telepon lagi pendengar sebelum kita beralih ke lagu ya dari jalur telepon ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Pak Daud.
3: Kalau boleh Mbak Lisa, teleponnya itu bergiliran ya. Kalau udah yang terpakai, biar enggak diangkat lagi ya. Yang sering diangkat itu wakaf terus ya. Tidak, ini yang menunggu di belakang ini, aduh enggak diangkat ya. Yang di obrolan sampai ini tentang sungai ya.
0: Iya, iya. Kenangan berkesan gitu di sungai.
3: Iya, kalau di daerah aku Bangsa ada sungai yang berbelah Kota Donggala itu ya. Kalau di musim kemarau begini airnya tuh hanya di masa kasih kita itu ya.
0: Iya.
3: Agak dangkal kalau normal itu sampai di bawah lutut. Kadang kita mau ke sekolah dulu, karena pemerintah dulu belum buat jembatan ya. Pakai sisiannya itu jembatannya pohon kelapa ya. Tapi kalau hujannya mulai dari malam itu Mbalca sampai pagi, masih boleh ke sekolah kan. Tapi kalau hujannya itu sampai jam berapa pagi itu banjir. Ini kalau banjir ini, aduh kita pulang sekolah nggak boleh menyeberang Mbalca. Tapi 3 meter banjirnya itu. Tapi tunggu airnya surut baru boleh pulang ya. Kalau sudah sampai di pagi itu ada yang ini bentangkan tali tambang itu ikat di pohon kelapa, baru kita itu boleh menyeberangkan dengan memegang tali tambang itu.
0: Iya.
3: Dan repotnya yang cewek-cewek ini, Mbak, kan teman-teman cewek-cewek aku dulu banyak minta tolong dengan aku kan. Karena aku orangnya postur tubuhku aku agak tinggi kan, baru sedikit ini. Dia bilang, kak aku numpang ini menyeberang. Cila kenangan aku dulu menyeberangkan teman-teman ke dari sekolah ke menyeberang itu punya kenangan Mbak Lisa ya.
0: Iya, ada kenangan terindah.
3: Waktu aku ini sampai di tengah itu sungai, oh aku mau kerja ini cewek. Jangan, dulu aku minta sedikit salam dan kau nggak tolak aku punya salam mas. Kau tahu begitu mau ya. Sekarang aku mau balet juga. Sekarang aku mau tolak juga kau. Tak menang sudah rangkul sudah punya kerat baju itu. Aduh. Itulah kenangan-kenangan yang waktu SMA dulu kan. Karena Donggala juga itu punya sungai ya.
0: Iya.
3: Kalau di sungai di Poso itu Sulewana itu dijadikan pembangkit tenaga listrik itu Mbak. Kalau di musim kemarau ini kadang di daerah aku sering pada mampu kena airnya sudah ini kan menyusut itu urbinnya nggak berputar lagi keramat berputar ya.
0: Iya.
3: Aku boleh request lagu yang Bruri Marantika Mbak.
0: Bruri yang mana itu Bang?
3: Rembulan Merah
0: Bruri. Oh ini Brurinya Bruri Marantik.
3: Judulnya ya, judulnya Rembulan Merah. Kebetulan bulannya malam ini cukup indah ya, Mbak.
0: Betul, tapi ini adanya Carmilla, Bunga Anggrek, Hati Antar Luka sama Aku Begini Kau Begitu Aja nih Pak Daud.
3: Kalau Ahmad Dhani-nya
0: Ahmad Dhani
3: itu judulnya Di Wajahmu Kulihat Bulan.
0: Enggak ada juga. Atau mau cari yang tentang bulan ya.
3: Kemarin-kemarin aku sedang riset ngembar ya tuh Rembulan Merah ada Berlin Marantika.
0: Nanti dicarikan dulu ya Pak Daud ya.
3: Buat Pak Mamas ya.
0: Iya.
3: Moga-moga Pak Mamas ini sehat dan keluarga di rumah ya. Buat semua yang lagi monitor Ruang Rindu ya. Buat Mbak Dita semakin cantik aja malam ini ya Mbak Dita.
0: Oke, insya Allah.
3: Ya, oke lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Daud sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi ya pendengar di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
5: Mau kemana bro?
6: Cari makan siang dulu. Ikut nggak?
5: Ya udah, saya ikut ya.
6: Boleh. Ayo sudah, Max sudah.
5: Sebentar, saya ambil helm dulu.
6: Alah, sudah nggak usah pakai helm. Orang dekat aja ini.
5: Wah, nanti kalau ada polisi, kita ditilang gimana?
6: Aman aja itu. Ayo sudah naik.
5: Oke deh kalau gitu. Makan, saya bilang apa? Polisi sendiri kita.
6: Alah, udah tenang aja. Kita tangkap ya.
4: Helm merupakan peralatan penting yang mesti digunakan ketika berkendara. Selain sebagai alat pelindung kepala, penggunaan helm sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan selalu helm saat berkendara.

0: Ruang Rindu Roma berbagi kisah memori lewat lagu ya pendengar. Tersisa waktu yang sangat sedikit, sangat mepet gitu ya. Di penghujung perjumpaan kita untuk malam hari ini pendengar, seperti biasa di jalur WhatsApp kami di 0811 5544976, ataupun di WhatsApp di telepon di 0541 743495 ya pendengar. Dan masih bersama Litarannya di sini pendengar untuk sajian Ruang Rindu ya, masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Ada dari Dewa, Titi DJ, Marcel, untuk Indonesianya masih ada Cakrakan, Dewi Sandra, Kris Patih, ada Ungu. Lalu untuk mancanya ada Billa Bonti, Four Non Blondes, Rick Springfield, dan juga ada Emilia ya, yang bisa Anda pilih untuk Anda dengarkan lagu-lagunya di malam hari ini ya pendengar. Masih ngobrolin mengenai kenangan terindah di sungai, di waduk, ataupun di danau ya. Kalau berbicara mengenai kenangan, mungkin sebenarnya bukan kenangan ya, tapi masih dilakukan sampai sekarang adalah pergi ke folder pendengar di danau buatan ya, di folder itu, karena ya lumayan menghibur sih, karena bisa lihat air, bisa lihat orang-orang sedang olahraga juga, dan ternyata sekarang sudah banyak jajanan ataupun makanan-makanan dan minuman yang dijual di seputaran folder itu ya pendengar. Jadi bisa sambil melihat pemandangan, bisa sambil beli makan di sana, jadi satu tempat hiburan yang menarik juga sebenarnya, dan ekonomis ya, daripada kita pancet-pancetan ke mall pendengar atau harus makan di tempat yang mewah gitu. Nah, bisa sekali-sekali jajan ataupun beli minuman-minuman pinggir jalan UMKM yang ada di seputaran folder, terus ya udah duduk di sana berteduh melihat danau ya, lumayan ya pendengar, seger gitu. Saatnya Litarannya pamit undur diri ya pendengar, sepertinya sudah tidak ada yang bergabung lagi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi, ataupun Anda yang dengan setia mendengarkan sajian Ruang Rindu kami di malam hari ini pendengar, dan juga untuk Anda yang sudah bersama dengan Litarannya sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi, dan sekarang sudah mulai merapat mau hampir ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Litarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin beristirahat pendengar, hindari kebakaran dengan cara yang paling sederhana pendengar. Sebelum Anda tidur, dicek kembali kompor yang ada di dapur apakah masih menyala atau tidak, dan pastikan sudah mati kompornya. Begitupun untuk Anda yang mungkin tadi terkena pemadaman bergilir, dipastikan lagi sudah tidak ada lilin yang menyala pendengar, untuk Anda yang menggunakan bantuan penerangan dari lilin ya. Dan pagar, pintu, jendela rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Litarannya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali esok hari.
1: Hari ini, pada dasarnya kebahagiaan yang sesungguhnya tidak berasal dari orang lain. Jika seseorang meletakkan kebahagiaannya di tangan orang lain, itu berarti ia belum sepenuhnya merasakan bahagia. Ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri dengan cara yang positif. Jadi, ketika ada orang yang melukaimu, kamu memiliki cara sendiri untuk menyembuhkannya.

tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen ballads yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak

Di sekitar kita ada kehidupan yang tak selalu terdengar suaranya. Ada perjuangan yang berjalan pelan, namun penuh keteguhan. Kemiskinan bukan sekedar angka dalam laporan. Ia adalah wajah-wajah yang tetap tersenyum meski hidup serba terbatas. Ia adalah orang-orang yang bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, namun hasilnya belum cukup untuk bertahan. Memahami lingkungan bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang merasakan, tentang membuka hati bahwa tidak semua orang memulai hidup dari garis yang sama. Disinilah kemanusiaan kita diuji. Apakah kita hanya menjadi penonton atau memilih menjadi bagian dari solusi? Bergandeng tangan berarti saling menguatkan. Memberi bukan karena berlebih, tetapi karena peduli. Mendengar, mendampingi, dan ikut menyalakan harapan. Karena kemiskinan tidak bisa dilawan sendirian. Ia membutuhkan kebersamaan, kepedulian, dan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari kita mulai dari sekitar kita, dengan empati, dengan aksi, dan dengan keyakinan bahwa ketika kita saling menguatkan, tak ada kehidupan yang dibiarkan berjalan sendiri.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini. Edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar di Tarannya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan kita pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini akan bersama Ustadz Muhammad Khozin yang membahas seputar membaca sirah nabawiyah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan, kami juga akan hadir dengan segmen Halo RRI yang menjadi wadah bagi Anda untuk memberikan keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Itulah serangkaian program untuk Jumat pagi ini. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga menjangkau kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.

0: 101 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti yang kami informasikan tadi di awal, hari ini akan bersama Kiai Haji Muhammad Khozin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Masya Allah, alhamdulillah ketemu di hari Jumat ya Ustaz ya. Sehat Ustaz?
1: Oke, Mbak Mita.
0: Alhamdulillah. Pendengar, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat, nanti bisa mengikuti sajian ini dan juga mengikuti tentunya untuk jalur telepon kami sediakan di 736566 743495 ataupun juga pesan singkat 0811554476 untuk WhatsApp-nya. Untuk Anda yang memonitor via streaming, bisa menggunakan aplikasi RRI Digital ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini, pendengar, adalah membaca Sirah Nabawiyah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di yang telah kami limbo'i limbo'il ahkamil qadim وزل الانعام للشاكر فضله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم افضل الصلاه والتسليم Amma ba'd fa ya ayyuhal mustamir rahmakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarul muslimin, sudah sayugianya, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, atas karunia masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udaranya ya di tempat kita masing-masing ya, wabil khusus ya tanggal 12 Rabiul Awal kemarin. Ya, kita mendapati hari atau di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan atau disebut dengan Maulidur Rasul. Selanjutnya, di tengah derasnya dunia dan fitnah zaman ya yang terus ya bergejolak ya, beragam peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia, ya termasuk di tanah air kita, di mana di saat musim kering, musim kemarau ini terjadi banyak kebakaran. Ya, kita harus waspada, saling menjaga agar tidak menambah keruwetan-keruwetan yang sudah

0: dengan demikian, ya momentum Maulidur Rasul ini kita jadikan juga sebagai wahana untuk saling ingat-mengingatkan ya warga anak bangsa untuk lebih waspada terhadap situasi dan kondisi cuaca panas yang gampang sekali menimbulkan kebakaran. Masyarakat muslimin, oleh karena itu mari kita ya, sebagaimana selalu saya ingatkan, senantiasa ya untuk meningkatkan ya, keimanan kita masing-masing, keluarga kita, sanak famili kita, ya, agar semakin baik keimanan dan ketakwaannya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, salah satu cara untuk menghormati ya sekaligus menghidupkan jiwa kita masing-masing ya setelah beriman dan bertakwa adalah dengan datangnya Maulidur Rasul, kita kembali membaca Sirah Nabawiyah, di mana di dalamnya terdapat suri teladan perjuangan dari makhluk yang paling mulia di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak hanya untuk diketahui, tetapi untuk kita teladani, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat muslimin, dengan membacanya kita semua tidak hanya akan mengenal siapa beliau, tapi juga kita akan tahu bagaimana kehidupan beliau, ibadahnya, perjuangannya, ya, kesabarannya, akhlaknya, dan kesosialannya. Masyarakat muslimin, ya, tidak kita ragukan lagi, ya, sosok yang kita bicarakan ini adalah termasuk makhluk yang paling mulia yang pernah diutus di permukaan bumi ini, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW melalui kelahirannya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah untuk seluruh makhluk, bahkan untuk alam semesta. Itulah mengapa Al-Quran menegaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri teladan sempurna yang patut kita ikuti. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanatun yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad SAW itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini pada hakikatnya menegaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik bagi umat manusia. Keteladanan itu bukan sekadar untuk dikagumi, tetapi untuk diikuti dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT mengajarkan kepada kita agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, mengikuti jalan yang beliau tempuh, serta tidak berpaling dari ajaran yang telah beliau wariskan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam Jamiatul Bayan fi tilawatil Quran, ya, jilid 20 halaman 235. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Antata asau bihi wa takunu ma'ahu haitsu kana wala takhallafu anhu, yang artinya sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar terhadap suri teladan yang baik bagi kalian. Maksudnya hendaknya kalian meneladani Rasulullah, menyertainya dimanapun beliau berada, dan tidak berpaling darinya. Dengan demikian, mencintai Rasulullah SAW tidak cukup hanya dengan mengungkapkannya melalui lisan. Ya, cinta kepada beliau semestinya menemukan bentuknya dalam perilaku. Bagaimana kita berbicara, memperlakukan orang lain, menjalankan keluarga, memanage keluarga, bermasyarakat, berbangsa, hingga menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, sirah Rasulullah SAW menyimpan begitu banyak teladan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Keteladanan tidak hanya tampak ketika beliau berada di dalam masjid, memimpin umat, atau menyampaikan wahyu. Justru dikala beliau ada di rumah, di tengah keluarga, kita menemukan sosok Rasulullah SAW sebagai manusia yang penuh kasih, rendah hati, dan ringan tangan. Sebagai seorang suami, misalnya, Rasulullah SAW tidak menempatkan diri sebagai orang yang hanya menunggu untuk dilayani. Beliau justru turut ikut membantu pekerjaan rumah tangga dan melakukan berbagai keperluan keluarganya. Hal ini sebagaimana riwayat dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah, maka beliau menjawab, kana yakunu fi minhatil mihnati ahlihi ta'ni khidmata ahlihi fa'idha hadarat as-salatu kharaja ila salati, yang artinya Nabi biasa membantu pekerjaan keluarganya. Ketika waktu sholat tiba, beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Masal muslimin, mari kita bayangkan sejenak. Ya. Rasulullah SAW adalah Nabi, Rasul, pemimpin umat, sekaligus manusia yang memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah SWT dan di tengah-tengah masyarakat manusia. Namun kemuliaan itu tidak membuat beliau merasa tinggi hati ketika berada di rumah. Beliau tetap hadir sebagai seorang suami yang ringan tangan, dekat dengan keluarga, dan tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga. Karena itu, ma'asyiral muslimin, seorang suami yang membantu ya, mencuci ya, membersihkan rumah, menyiapkan keperluan keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah lainnya, sesungguhnya sedang mengikuti salah satu teladan Rasulullah SAW. Perbuatan yang tampak sederhana itu justru merupakan cermin akhlak, ya, akhlak kenabian, ya, rendah hati, peduli dan mau berbagi tanggung jawab dengan keluarga. Masyarakat muslimin, keteladanan Rasulullah SAW tidak berhenti ya, pada perannya sebagai seorang suami. Beliau juga memberikan teladan yang begitu indah sebagai seorang kakek. Di tengah kesibukan sebagai nabi dan rasul pemimpin umat, Rasulullah Muhammad SAW tetap menunjukkan kasih sayang yang begitu mesra kepada cucu-cucunya. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, cucu beliau. Ya. Akro bin Habis yang melihat pemandangan tersebut kemudian berkata bahwa ia memiliki 10 orang anak, tetapi tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Mendengar perkataan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas membenarkan sikap tersebut. Beliau justru mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting tentang kasih sayang, sebagaimana sabdanya, la yarhamu la yurhamu, yang artinya sungguh siapa saja yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Ahmad. Masyarakat muslimin, hadis ini mengajarkan kepada kita kasih sayang bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, kasih sayang merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Rasulullah SAW menunjukkan ya, bahwa anak anak membutuhkan pelukan, ciuman, dan perhatian, dan ungkapan kasih sayang. Sebab boleh jadi yang paling lama tinggal di dalam ingatan seorang anak bukanlah seberapa mahal hadiah yang pernah diberikan kepadanya, melainkan seberapa hangat ia dipeluk, seberapa tulus pernah dicium, dan seberapa sering ia merasa dicintai oleh keluarganya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, kita jika kita benar-benar meneladani Rasulullah SAW, mari kita hadirkan akhlak beliau di rumah tangga kita masing-masing. Menjadi suami yang ringan tangan, ya, ayah yang penuh kasih, kakek yang menyayangi anggota keluarga, yang membuat rumah terasa sebagai tempat yang paling aman untuk pulang. Sebab keteladanan Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya untuk dibaca di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, ia untuk dihidupkan di rumah, keluarga, dan kehidupan kita sehari-hari sebagai anak bangsa. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, keteladanan Rasulullah SAW juga tampak dari cara Nabi memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya. Nabi tidak pernah menjadikan kedudukannya sebagai alasan untuk bersikap ya, kasar dan bertindak sewenang-wenang. Hal ini sebagaimana kesaksian sahabat Anas bin Malik bahwa ia pernah melayani Rasulullah selama bertahun-tahun. Selama itu Nabi tidak pernah memarahi dan tidak pernah pula mencelanya. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Anas berkata, Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyura sinina wa ma kulla amrin kama yuhibbu ilahirihi, yang artinya aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Tidak ya, semua urusanku sesuai dengan yang disukai oleh Rasulullah. Namun beliau tidak pernah mengatakan kepadaku dalam tanda petik, tidak pula mengatakan ya mengapa engkau ya bukan begini, tidak melakukan begini, atau mengapa engkau tidak melakukan ya ini. Hadis riwayat Ahmad. Masalah muslimin, apa yang telah kita dengar ya hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak keteladanan Rasulullah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Masih begitu banyak akhlak, sikap dan perilaku beliau yang layak kita kenal dan kita teladani. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, ya masih di dalam bulan Maulid ini, ya adalah kita saat ini sangat tepat untuk dijadikan momen ya starting point untuk kembali membaca Sirah Nabawiyah agar kita bisa semakin mengenal kehidupan beliau, semakin cinta, dan yang paling penting adalah semakin mampu mengaplikasikan, menerapkan keteladanan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan meneladani Rasulullah SAW, dengan membaca sirahnya, kita akan memiliki bekal yang sempurna untuk menjalani hidup, baik di dalam meraih kebaikan akhirat, maupun membangun kehidupan di dunia yang lebih baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Azm, bahwa siapa saja yang menginginkan kesempurnaan di dunia dan di akhirat, maka ikutilah sirah-sirah Rasulullah. Dalam kitab Jawami As-Sirah halaman 10 disebutkan, yang artinya barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, kebijakan di dunia, keseimbangan hidup, mencakup keutamaan akhlak, serta memperoleh segala keutamaan, maka hendaklah ia meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan akhlak serta jalan hidup beliau sebagai pedoman. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, dan bagaimanapun juga Rasulullah SAW adalah suri teladan kita ya dalam menjalani kehidupan kita masing-masing di dunia, bahkan contoh yang sangat sempurna. Masyarakat muslimin, riwayat Nabi Muhammad SAW ya, kalau kita kulik ya sejak lahir ya, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahirannya hingga wafatnya, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan begitu banyak hikmah yang patut kita teladani. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau dikenal sebagai dengan tahun gajah. Tahun ini diabadikan di dalam sejarah karena pasukan gajah Abraha yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung Ababil, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim, meskipun kehilangan ayah di usia 6 tahun. Ya, masih dalam kandungan ya, dan di usia 6 tahun beliau kehilangan ibundanya. Beliau tetap berada di dalam asuhan kakeknya yang sangat menyayanginya, yaitu Abdul Muthalib, dan juga pamannya Abu Thalib. Kemudian mengambil alih tanggung jawab merawatnya. Meskipun tumbuh di dalam keterbatasan, Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau ya dua kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah, namun Allah Subhanahu wa taala menutup pendengarannya dan juga matanya hingga beliau tertidur ya hingga pagi dan terhindar dari melihat kemaksiatan, melihat keburukan, mendengar keburukan. Masa muslimin, para pendengar, pada pagi Rasulullah SAW kemudian ya, menikah dengan Siti Khadijah. Pada waktu itu beliau berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Ya, beliau, ya, Siti Khadijah adalah seorang wanita kaya raya. Bersama Khadijah yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Nabi Muhammad SAW, akhirnya Siti Khadijah melamar beliau melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun saat Nabi Muhammad SAW beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu yang pertama dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Dan ayat pertama yang diturunkan adalah Surah Al-Alaq 1-4. Malaikat Jibril berkata, "Iqra." Maka Nabi menjawab, "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa menjawab. Karena memang Nabi adalah ummi. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, 1400 tahun kemudian para ahli dari berbagai belahan dunia menemukan ya, bahwa Al-Quran betul-betul firman Allah SWT. Ya, karena Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dengan ditemukannya berbagai penemuan yang bersumber dari Al-Quran, para ilmuwan di dunia barat sana menjadi mualaf. Karena tidak mungkin, ya, seperti yang tertera di dalam Al-Quran itu bisa dilakukan oleh manusia di gurun pasir sana 1400 tahun yang lalu. Masyarakat muslimin, para pendengar, mudah-mudahan pagi ada sama rindah yang dirahmati oleh Allah. Pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam yang tinggi selama beberapa hari, hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun. Masa muslimin, para pendengar, mutiara pagi, RRI, Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mukjizat yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW kepada kita ada di sekitar kita. Ada bahkan di rumah kita, di lemari buku kita, tidak lain adalah Al-Quran. Karena itu kita bisa memanfaatkan ya sisa umur kita yang masih ada untuk membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Mbak Mita, prolognya kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya, terima kasih Ustadz Khozin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah yang sudah hadir untuk sajian mutiara pagi ini, membaca sirah nabawiyah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda, silakan bergabung setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, akan tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40.
1: Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami undang untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Khozin. Silakan di 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Ori ini ya.
3: Dari Ori di Samarinda.
1: Silakan Mas Ori.
3: Ini dengan Ustadz Muhammad Khozin dengan Ria Mitasari.
1: Betul, silakan.
3: Mau menanyakan, orang hidup ingin menggapai surga. Bagaimana cara orang bertingkah laku baik sesuai dengan tuntunan amalan Islami yang dijalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Iya.
3: Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Khozin dan Ria Mitasari.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ori dari Kemangi Samarinda ya. Di belakang Mas Ori silakan, kami masih sediakan di 7365667434945 ataupun juga jalur pesan singkat di WhatsApp 0811554976 ya, terkait dengan topik kita di hari ini pendengar, seputar membaca sirah nabawiyah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada satu lagi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ceng Mita.
1: Ya, Pak Nano, silakan Pak.
4: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano, monggo Bapak.
4: Ya Ustaz Ceng Mita, saya bukan tanya, hanya mau cerita tentang diri saya sendiri aja.
1: Silakan.
4: Saya biasa Ceng Mita, Ustaz, yang namanya cuci piring, cuci baju di rumah itu sejak awal nikah dulu. Lalu gini Ustaz, saya kan tugas di pasir itu lama di Grogot.
5: Iya.
4: Waktu itu di Grogot itu belum ada rumah sakit bersalin. Jadi anak saya lahir itu, saya lahir anak yang kedua ketiga itu manggil bidan. Ya, sehingga saya ikut bantu dengan bidan melahirkan anak saya itu gitu.
1: Iya.
4: Terus namanya di kemasyarakat ini semita, Ustaz, saya waktu zaman muda itu terbiasa menjadi ketua RT, ketua remaja masjid, ketua LKMB yang sekarang LPM itu Ustaz, terus ketua PP3 yang sekarang apa itu komite sekolah itu, lalu yeah. apalagi yang namanya ketua KPPS yang berjebusan itu setiap pemilihan saya jadi ketua KPPS
1: di kantor,
4: pernah menjabat juga ya, sekarang dari pengangguran gitu ya. jadi ya, cerita aja cerita yeah. saja pengalaman yeah. pengalaman ya, alhamdulillah sampai umur 70 hampir 71 ini Ustaz, umur saya masih
0: dikasih
4: ya, masih dikasih sehat gitu ya
0: yeah. amin, alhamdulillah biasa.
4: Nah, jadi itu aja Sumita ya, maaf ya kalau yeah. cuma cerita saja ya Ustaz ya.
1: Yeah.
4: Makasih, assalamualaikum. Gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya, sudah berbagi pengalaman juga ini Ustaz, kisah hidupnya ya. Dan Mas Ori tadi itu lebih menanyakan bagaimana menggapai surga ini Ustaz dari kisah Nabi. Sebelum kita terima lagi, kita jawab dulu ya Ustaz ya Pak yeah. Nano dan juga Mas Ori tadi, silakan ditanggapi Ustaz.
0: Iya, terima kasih ya kepada Pak Ori ya. Jadi bagaimana kita bisa atau tata cara meneladani sikap hidup Nabi sehingga kita nanti dengan rahmat Allah mencapai surga. Cara meneladani sikap hidup Nabi selama dimulai dengan tadi yang saya sampaikan, membaca dan memahami sejarah serta Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu, dan wahyunya itu disebut dengan Al-Quran. Karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Wah, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, ya, revelation, ya, implementasi daripada, ya, prakteknya itu, ya, bisa mencakup, ya. Yang pertama, kejujuran dan amanah. Ya. Beliau ya selalu berkata benar dalam pekerjaan, bisnis serta menepati janji. Nah, coba kita tanya pada diri kita, kejujuran dan amanah seperti apa yang ada pada kita? Kemudian beliau rendah hati, hidup sederhana, tidak sombong meskipun berstatus, dan membantu pekerjaan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kesabaran dan pemaaf. Bersabar di dalam ujian dan memaafkan orang lain, termasuk saat menghadapi perlakuan buruk. Kemudian kepedulian sosial, ya, menyebarkan salam, tersenyum, bersedekah, dan membantu ya sesama tanpa pamrih. Jadi Pak Ori ya, yang paling mudah kita lakukan kalau ketemu saudara kita yang lain, senyum dan ucapkan salam. Salah satu kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan mengantar kita ke surga. Kemudian keadilan dan kasih sayang, berperilaku adil terhadap siapa saja. Ya, ini contoh yang paling mudah ya, kalau ada kita menolong orang yang mengalami kecelakaan, tidak perlu kita tanyakan sampean suku apa, agama apa, tidak perlu, langsung kita tolong. Itu dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keadilan dan kasih sayang, berlaku adil tanpa memandang status, serta menunjukkan kelembutan ya kepada keluarga dan lingkungan. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, beberapa contoh tadi saya sampaikan kepada panjenengan semua bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ya, itu luar biasa. Ya, kalau di Indonesia kan kebanyakan laki-laki itu jarang mau membantu istrinya di dapur. Ya. Kalau saya ya insya Allah, karena saya ini pernah lama di pondok dulu ya, jadi masak tidak masalah ya. Kemudian mencuci ya biasa, seperti Pak Nano tadi. Ya, bahkan sampai saat ini Mbak Mita dan para pendengar sekalian ya, saya membantu istri saya ya, meskipun ada mesin cuci ya, Kalau sudah dicuci, baru saya angkat ke atas, baru saya jemur. Nah, itu salah satu cara kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW, membantu istri kita, membantu rumah tangga untuk bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya pada Pak Nano tadi luar biasa ya. Beliau yang saat ini sudah mencapai usia 71 tahun ya, sudah dapat bonus banyak ya. Sudah dapat bonus berapa nih, 8 tahunan ya beliau. Tapi beliau masih segar alhamdulillah ya. Gunakan umur yang ada ya, karena khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairunnas ya mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan baik amal perbuatannya. Dan sebaliknya wasarunnas mantola umruhu wa sarru amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, tetapi akhlaknya, perbuatannya, amalannya buruk. Ya, salut untuk Pak Nano. Ya, kembali kepada Mbak Nita.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini satu lagi Ustaz, saya bacakan WhatsApp yang masuk dari Pak Mustamar ini. Beliau bertanya, Ustaz, kalau diperhatikan katanya Khadijah itu seorang yang kaya raya, namun Rasulullah tidak meninggalkan warisan kepada keluarganya. Nah, ini seperti apa pandangannya Ustaz, apa yang menyebabkan hal ini dilakukan oleh Rasulullah katanya Ustaz?
0: Iya, jadi Rasul tidak meninggalkan harta ya, tapi Rasul meninggalkan kepada kita umatnya, yaitu yang namanya Al-Quran. Ya, warisan Rasulullah SAW kepada kita. Kalau mujizat-mujizat Nabi Musa kan at the moment, at the time, pada saat itu ya, seperti Nabi Musa diberi tongkat oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk memukulkannya di Laut Merah, sehingga Laut Merah itu menyibak menjadi daratan. Itu pada saat itu. Tapi umatnya tidak mendapatkannya. Demikian pula ketika Nabiullah Isa alaihissalam ya diberi mukjizat bisa bahkan menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. Tapi pada saat itu juga, sampai saat ini tidak ada peninggalannya, mukjizatnya yang bisa diandalkan oleh mereka. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggalkan kepada kita umatnya, yaitu berupa Al-Quran ya, yang bisa kita jumpai, kita baca ya, sampai saat ini ya. Itu peninggalan yang luar biasa ya. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda dan Mati Allah, jika Nabi Muhammad SAW ya wafat ya itu pada tahun 11 Hijriah ya, kemudian beliau itu ya tidak meninggalkan warisan yang berupa harta benda, tetapi beliau meninggalkan satu warisan yang bisa kita pelajari sampai saat ini, yaitu berupa Al-Quranul Karim ya. Di dalam Al-Quran itu tidak hanya berisi sejarah, tetapi juga ilmu pengetahuan ya, sebagaimana seorang saintis dari Inggris ya, itu beliau mualaf ya di Mesir karena membaca di dalam Al-Quran tentang proses terjadinya pembuahan ya, dari ovum ketemu spermatozoa ya, sampai step-stepnya, stages-stagesnya itu ya beliau menemukan ya. Dan ini tidak mungkin ditulis oleh seorang manusia 1400 tahun yang lalu, manusia gurun yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang disebut dalam Sirah Nabawiyah, ya Nabi kita yang ummi, itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan ciptaan manusia, tetapi itu adalah firman dari Allah SWT. Akhirnya orang-orang barat sana yang terpinter ini, yang ilmuwan, yang profesor, yang doktor, yang mualaf masuk Islam karena kedahsyatan daripada mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi Pak Mustamar, ya, khairunas man ta'alam al-Qur'ana wa'alamahu, sebaik-baik manusia juga yang terbaik diantara manusia yang ada ini adalah yang mempelajari Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya. Demikian ya untuk Pak Mustamar.
1: Iya, mudah-mudahan terjawab Pak Mustamar. Saya ke penelpon, sudah ada satu lagi nih Ustaz.
0: Iya.
1: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ahmad Irwan.
6: Ya, Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Irwan. Monggo Bapak.
6: Ya, begini Pak, saya sebetulnya loh, capek kemarin ikut demonstrasi ke gedung DPR.
0: Oh iya.
6: Begini Pak, saya mau tanya tentang masalah keadaan Rasulullah kan. Saya mengutip itu kan pidatonya Pak Didi Mulyadi ketika dia menyambut Maulid Nabi di salah satu masjid agung di Kabupaten Garut. Beliau mengatakan begini, kan keteladanan teman Rasulullah, walaupun dicaci maki, diludahin, di apapun juga, tapi Rasulullah tidak melawan. Dijawab dengan seperti saya kan sendiri, memang betul Pak Didi itu dikatakan gubernur konten, gubernur tolol, dan sebagai relawan politik. Tapi Pak Didi kan tidak melawan, tidak akan mengajukan itu ujar kebencian. Biarin aja nggak apa-apa, aturan tinggal atur. Tapi saya akan dijawab dengan pekerjaan saya. Itu aja. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai? Baru kali ini beberapa seorang gubernur kan dicaci maki, diapun juga kan dia dijawab dengan kerja, tidak akan secara aturan hukum tetap dijawab dengan kerja. Bagaimana Pak Kiai? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Ini pejabat yang walaupun dicaci maki katanya Ustaz tetap bekerja. Seperti apa ini Ustaz? Silakan.
0: Iya. Terima kasih ya Ma'asul Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi itu ya, salah seorang ya pejabat kita Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi atau Kang Aing ya, itu dicaci maki oleh rakyatnya ya atau oleh yang dipimpinnya, tapi beliau tidak membalasnya ya. Nah, ini salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di Thaif ya. Itu kalau kita dari Mekah itu kurang lebih ya berapa puluh kilometer ya. Itu di situ Rasulullah SAW berdakwah mengajak kepada orang-orang Thaif yang masih punya hubungan kekerabatan dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka mencaci maki. Bahkan tidak hanya cukup mencaci maki dengan kata-kata atau verbal, tapi juga dengan sikap. Beliau bahkan dilempari batu sehingga beliau sempat berdarah. Ya. Tetapi apa balasan Rasulullah? Rasulullah tidak membalas cacian, lemparan batu dengan hal yang sama. Tetapi beliau ya dengan akhlakul karimah mendoakan, ya Allah ya, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah ya. Dan terbukti dengan akhlak beliau yang sangat mulia, keturunan-keturunan yang orang tuanya dulunya melempari beliau, mencaci maki beliau, akhirnya mereka menjadi Islam. Karena apa? Karena akhlak, sikap yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi ya, beliau kemarin ikut juga demo ya. Demo itu dilindungi oleh undang-undang. Yang penting kita melakukan demo, melakukan unjuk rasa sesuai dengan aturan yang berlaku. Insya Allah ya, kalau demo damai ya, kemudian yang disampaikan aspirasinya sampai kepada pejabat atau yang berwenang, kemudian dibahas, kemudian dicari solusinya, insya Allah ya, demonya demo yang bermartabat ya. Jangan sekali-kali kita demo untuk membakar-bakar atau anarkis ya. Itu barang-barang yang dirusak itu berasal uangnya dari masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Jadi kalau pian berataan itu demo kemudian anarkis merusak, berarti pian termasuk merugikan bangsa. Ya, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita yang menerima perwakilan para demonstran bisa mendengarkan aspirasi, jangan buta tuli, jangan budek kupingnya ya terhadap ya suara rakyat ya, di mana pada saat ini di musim yang kering ya, kemarau panjang ya, banyak sekali kebakaran, tidak hanya rumah tapi juga lahan hutan ya yang terbakar di mana-mana ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya peduli terhadap nasib sebagian anak bangsa yang kurang beruntung ya, dengan memberikan pertolongan berupa bantuan ya. Jangan kita tidak berempati saat masyarakat sedang dalam kesulitan ya, seperti yang terjadi
5: gempa bumi di NTT ya. Segera ya, pejabat yang berwenang segera memberikan bantuan agar mereka sebagai warga anak bangsa juga merasa diperhatikan. Demikian Mbak Mita untuk
1: Masya Allah. Baik Ustaz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustaz diberikan kesimpulan singkat dan juga doanya. Silakan.
0: Iya. Ma'asul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Meladani Rasulullah Muhammad SAW melalui bacaan atau membaca Sirah Nabawiyah sejak beliau dilahirkan, di mana ketika beliau dilahirkan itu terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu padamnya api agama Majusi yang telah berkobar-kobar selama 1000 tahun ya. Kemudian ketika beliau lahir api itu padam. Itu salah satu hal atau miracle, mukjizat yang luar biasa ketika Nabi lahir. Kemudian ketika Nabi lahir juga ya, kota Mekah itu digempur oleh pasukan Abraha. Abraha naik gajah yang namanya Mahmud. Gajah yang namanya Mahmud, gajah yang terbesar yang dinaiki oleh Abraha itu, ketika sampai di depan Ka'bah ya, itu gajah itu mogok, tidak mau maju lagi. Bahkan didorong-dorong, dipukuli oleh pasukan Abraha, tetap dia tidak mau, karena gajah ini makhluk Allah. Dia telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak melakukan pengerusakan. Bahkan kalau dihadapkan ke Ka'bah, dia balik kembali ya. Akhirnya pasukan gajah Abraha itu dalam surah Al-Fil ya dihancurkan ya, tidak berhasil. Itu menjelang Nabi Muhammad SAW dilahirkan sudah menunjukkan suatu peristiwa, suatu kejadian yang luar biasa yang menandakan bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, akan lahir nabi yang terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Bahkan beliau ada tanda di punggungnya ya, sebagai ciri kenabian terakhir. Ini ditemukan oleh ya, oleh kalau dalam bahasa apa ini Nasrani itu rahib. Ya, kalau Kristen itu kan agama yang diciptakan oleh Paulus, itu namanya pendeta. Tapi kalau Nabi Isa itu, ya itu rahib namanya, Buhaira. Ya, melihat tanda di punggung Nabi SAW. Ya, kemudian selama dalam perjalanannya, ya beliau ketika sampai ke Sam, ya, rahib Buhaira itu bilang kepada Abdul Muthalib, paman beliau yang waktu itu beliau berumur 6 tahun, diajak berdagang ya untuk segera pulang ke Mekah, karena kalau orang Yahudi mengetahui akan dibunuhnya. Dalam perjalanan beliau juga mendapatkan naungan, bahkan istirahat di bawah sebuah pohon yang sekarang masih bisa kita saksikan, yaitu pohon Sahabi yang sekarang ini ada di negara Yordania. Ya, pohon itu telah berumur 1400 tahun lebih karena sempat menaungi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi menjelang kelahiran beliau, hal-hal luar biasa terjadi dan akhirnya beliau menjadi orang yang terhebat, terbesar dalam sejarah umat manusia, berapa nomor umat manusia. Sebagaimana ditulis oleh Michael Hart, beliau ditulis ya sebagai manusia, ya agent of change yang pertama, ya di urutan pertama, karena dalam waktu 23 tahun kurang lebih beliau berhasil merubah peradaban jahiliyah menjadi perubahan yang penuh keadaban. Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita teladani akhlak, ya, sikap, ya, segala yang ada pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidulillahi wa al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afiatan fi ajzadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan dal maut wa ta'ubratan badal maut. Allahumma aftalana bal khair wa bal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwa wa abal sikata wa abal salamata wa abal afiata. Allahumma afina min kuli balajin wa balal akhirah wa sari dunia wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna inna tasamil alim. Watub alaina inna kana tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa laqu minkum wallahu muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Khozin untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga nanti berjumpa dengan topik lainnya ya Ustadz ya. Masya Allah. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan topik membaca sirah nabawiyah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
7: RRI Pro 1 Samarinda.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.

aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ini edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 dibuka dengan suara Mas Andin ya, Aku Cinta Dia, yang di-recycle dan dibawakan kembali tahun 2023 dengan versinya Andin. Dan saya Mita yang akan bersama Anda mendengar dengan update informasi lainnya di seputaran wilayah Kalimantan Timur. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami ataupun yang sudah mendengarkan kami dari subuh tadi ya. Kami masuki sajian segmen informasi untuk Kalimantan Timur yang kami awali dengan perakiraan cuaca. Dari lansiran situs bmkg.go.id, pendengar, untuk suasana di Kalimantan Timur pagi hari ini rata-rata berawan ya, cenderung berawan untuk wilayah Paser, Kutai Kartanegara, Berau, kemudian juga Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, Balikpapan, Samarinda, dan juga Bontang. Hampir merata. Dari situs ini juga diinformasikan pendengar untuk suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan tentunya juga masih bersama dengan update informasi kebencanaan, nanti akan kami hadirkan bersama dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan kami tentunya yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RR Digital ataupun juga yang masih bertahan dengan radio konvensionalnya. Kami harapkan juga Anda bisa berbagi informasi bagaimana kondisi ataupun juga situasi terkini di wilayahnya ataupun juga kabar Anda. Anda bisa menyapa kami di jalur WhatsApp 0811 554 4976.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di kawasan Kalimantan Timur ya, pagi hari ini terpantau masih seperti kemarin juga, cuaca dan juga kondisi langit, di mana situasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur ini dikabarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim itu tercatat hingga Rabu 26 Agustus 2026 kemarin ada 517 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terbakar itu mencapai 1.509,55 hektar. Dan ancaman ini diperkirakan masih akan membayangi Kalimantan Timur dalam beberapa hari ke depan karena cuaca panas dan minim hujan diprediksi masih berlangsung hingga awal September 2026. Sementara itu, pendengar, dilansir dari rri.co.id, Kalimantan Timur saat ini menempati peringkat ke-9 sebagai provinsi yang dinilai paling rawan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dan kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius pemerintah daerah seiring dengan meningkatnya titik panas atau hotspot dalam beberapa waktu terakhir. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id, dan kami juga akan lengkapi suasana pagi hari Anda dengan update informasi daerah, pendengar, dalam berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 28 Agustus 2026.
2: Saat ini kita masuki di fase siaga. Karena air sudah masuk, ada Florida sudah masuk di Pulau Atas, Palaran.
3: Jadi nanti kita sodet supaya air itu langsung terbuang ke Sungai Mahakam. Ini pasti ke depan ini mulai malam ini sampai besok dan seterusnya ada gangguan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, Perumdam Tirta Kencana Samarinda siaga hadapi kemarau. Warga diminta menampung air di rumah untuk mengantisipasi gangguan pasokan air bersih. Berikut laporannya.
4: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak El Nino atau musim kemarau, mengingat adanya peningkatan kadar klorida air baku di Sungai Mahakam. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari. Menurut Kaharudin, Perumda membagi penanganan kondisi darurat menjadi 4 fase, yakni normal, waspada, siaga, dan kritis. Kondisi tersebut ditandai meningkatnya kadar klorida di sejumlah sumber air baku, diantaranya terjadi di IPA Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapur, dan IPA Kalol. Kaharudin menjelaskan Perumda memantau 2 indikator utama dalam menghadapi kondisi tersebut. Indikator itu meliputi perubahan debit Sungai Mahakam dari hulu dan peningkatan kadar klorida di Sungai Mahakam. Untuk memastikan kondisi air baku, menurut Kaharudin, Perumda telah membentuk posko pemantauan dan tim di setiap instalasi pengolahan air atau IPA juga melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Pemantauan bahkan dilakukan setiap 15 menit sekali untuk memastikan kualitas air baku tetap memenuhi standar pengolahan.
2: Saat ini kita masuki di fase siaga. Karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di daerah Pulau Atas, Palaran, IPA Sungai Kapi, dan IPA Kalhol, Pak. Ya, sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu. Kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air Mahakam. Tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
4: Menurut Kaharudin, memasuki fase siaga, sejumlah IPA mulai mengurangi operasional produksinya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Perumdam juga mengimbau masyarakat untuk menampung air di rumahnya selama pasokan masih mengalir. Langkah tersebut untuk mengantisipasi apabila kondisi air baku semakin menurun.
2: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Ya, yang pertama memang kita sudah masuk di fase siaga tadi, otomatis ada beberapa IPA kita sudah jam operasinya sudah berkurang. Seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi, bahkan sampai ke Selili kemarin. Ya. Jadi antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak. Seperti itu.
4: Jika stok air tidak tersedia, Perumda menyiapkan posko pengisian air di sejumlah IPA. Seluruh IPA pun memiliki terminal khusus untuk pengambilan air oleh masyarakat. Kaharudin menambahkan pengaturan produksi dilakukan berdasarkan jika kadar garam dalam air atau kadar klorida air baku sudah mencapai batas 250 ppm. Sebaliknya, produksi kembali dinormalkan ketika kadar air garam atau klorida berada di bawah 200 ppm.
2: Seluruh IPA kita ada terminal khusus untuk pengambilan masyarakat yang terdampak.
4: Siap-siap.
2: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
4: Wilayah yang dinilai paling rentan mengalami gangguan distribusi air meliputi Pulau Atas, Palaran, Makroman, Bentuas, dan kawasan sekitar. Sementara itu, proses pengolahan air secara umum masih mengikuti standar operasional prosedur. Namun, kondisi air baku di Sungai Mahakam saat ini cenderung lebih keruh dibanding tahun-tahun sebelumnya. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan menjadi perhatian dalam kesiapsiagaan krisis kesehatan. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat mitigasi dan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporannya.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menggelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit sensitif iklim dan potensi krisis kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan perubahan iklim dan kondisi lingkungan harus diantisipasi melalui penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan sistem kesehatan. Kekeringan, suhu ekstrim dan kebakaran hutan dapat memicu peningkatan resiko berbagai gangguan kesehatan di masyarakat. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah peningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap dan debu. Jaya menegaskan kesiapsiagaan diperlukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan mampu merespon potensi krisis secara cepat.
6: Lingkungan yang menyebabkan permasalahan terutama karena kekeringan dan juga adanya suhu ekstrim ya, yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, terjadi permasalahan lingkungan bisa menyebabkan eskalasi. Kita termasuk di Indonesia, termasuk ring utama ya, dan kita juga sudah berdampak terkait dengan gempa bumi yang ada di Kabupaten Berau, termasuk juga karena kekeringan, ada daerah yang siaga kekeringan ya, seperti di Kabupaten Mahulu, maka kita harus mengerti terkait dengan bagaimana kita mengelola, memitigasi, sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan bisa mengurangi dampak dari permasalahan.
5: Sementara itu, analis kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim, Tresna Rosano mengatakan, pemerintah daerah telah meningkatkan kesiapsiagaan melalui kesiapan penetapan status siaga hidrometeorologi. Status tersebut mencakup ancaman banjir, karhutla, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
7: Jadi proses kita, Provinsi Kaltim sudah menetapkan status siaga hidrometeorologi. Biasanya kami membuat dua status, status siaga banjir, status siaga karhutla. Tapi bikin dua, Pak, karena proses administrasinya, tanda tangan gubernurnya susah, jadi kita bikin satu saja, hidrometeorologi. Di situ ada banjir, ada karhutla, dan lain sebagainya, kekeringan, dan lain sebagainya. Jadi kita menaikkan status rencana menjadi status siaga darurat.
5: Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah berharap respon terhadap karhutla dan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Menyikapi prediksi BMKG terkait potensi kemarau panjang hingga Oktober 2026, BPBD Berau menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Jika kondisi kemarau berlangsung lebih lama, status penanganan bencana pun berpeluang ditingkatkan. Berikut liputannya.
8: BPBD Kabupaten Berau menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta berdampak pada aktivitas masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Masyadi Mudi mengatakan, pihaknya saat ini masih mencermati perkembangan kondisi cuaca dan prediksi dari BMKG. Namun, jika kemarau berlangsung lebih lama, BPBD akan menyiapkan langkah penanganan yang lebih besar. Salah satu opsi yang disiapkan yaitu menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
9: Artinya jika ini berkepanjangan, tentu kita kemungkinannya akan menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kalau sudah tanggap darurat, semua elemen harus ikut serta kejadian di daerah, tetapi sampai ke tingkat pusat kami minta untuk bisa membantu sampai daerah. Tapi kita tidak berharap ini terjadi. Harapan kita Agustus ini kemarin di prediksi awal dari BMKG adalah puncak. Harapannya September, Oktober sudah menurun lah.
8: Masyadi mengatakan, selain karhutla, kemarau dan kabut asap juga mulai mempengaruhi aktivitas transportasi udara di Berau. Dalam beberapa hari terakhir, Jadwal pendaratan pesawat sempat mengalami keterlambatan akibat kondisi udara yang kurang mendukung. Namun kondisi tersebut mulai membaik setelah hujan deras mengguyur sejumlah wilayah Berau beberapa hari lalu sehingga membuat jarak pandang berangsur membaik. Meski sempat ada perubahan kondisi, BPBD Berau tetap siap siaga sambil memantau perkembangan cuaca dalam beberapa waktu ke depan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur mencatat volume ekspor udang mencapai 1.385,88 ton sejak Januari hingga Juli 2026. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing DKP Kaltim, Irma Listiawati mengatakan, peningkatan ekspor menunjukkan produktivitas sektor perikanan terus berkembang. Udang Kaltim saat ini diekspor ke 8 negara utama, yaitu Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Taiwan, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Ekspor tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah dan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pemerintah Kalimantan Timur bersama instansi terkait terus memperkuat layanan sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran ekspor sekaligus memperkuat daya saing komoditas udang Kaltim di pasar global. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mulai membangun sodetan Jalan Pasundan yang terhubung ke Sungai Mahakam sebagai upaya mengatasi banjir yang berulang selama puluhan tahun. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Kota Samarinda mulai mengerjakan fisik proyek lanjutan peningkatan drainase subsistem Jalan Pasundan. Pembangunan diarahkan untuk mempercepat pembangunan limpasan air dari kawasan Pasundan, Rumah Sakit Dirgahayu hingga Merbabu menuju Sungai Mahakam. Pemkot Samarinda menilai pembangunan sodetan menjadi salah satu langkah untuk memutus persoalan genangan yang selama ini berulang di kawasan tersebut. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan sodetan dibangun agar aliran air dapat langsung dibuang menuju Sungai Mahakam. Menurutnya, konsep serupa sebelumnya telah diterapkan di kawasan Cipto Mangkusumo dan Luajanan Ilir untuk membantu mengurangi persoalan banjir. Selain itu, penggunaan sodetan menggunakan APBD 2026 dengan nilai kontrak Rp19,6 miliar. Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 15 Juli dan ditargetkan rampung 11 Desember 2026.
3: Jadi nanti kita sodet supaya air itu langsung terbuang ke Sungai Mahakam. Ini pasti ke depan ini mulai malam ini sampai besok dan seterusnya ada gangguan lalu lintas di sebelah sana.
10: Dari sisi konstruksi, saluran baru memiliki lebar 5 meter dan tinggi 2,25 meter dengan panjang hampir 198 meter. Sistem tersebut dilengkapi pintu air otomatis dan manual untuk mengatur aliran menuju Sungai Mahakam. Sementara itu pembangunan juga mencakup rumah pompa 3 lantai berukuran 5x10 meter. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian air untuk mendukung upaya mengurangi genangan di kawasan Pasundan dan sekitarnya. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Sebakung Jaya, Penajam Pasir Utara selesai dibangun. Pangdam 6 Mula Warman meninjau langsung progres infrastruktur tersebut. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Kota Samarinda mulai mengerjakan fisik proyek lanjutan peningkatan drainase subsistem Jalan Pasundan. Pembangunan diarahkan untuk mempercepat pembangunan limpasan air dari kawasan Pasundan, Rumah Sakit Dirgahayu hingga Merbabu menuju Sungai Mahakam. Pemkot Samarinda menilai pembangunan sodetan menjadi salah satu langkah untuk memutus persoalan genangan yang selama ini berulang di kawasan tersebut. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan sodetan dibangun agar aliran air dapat langsung dibuang menuju Sungai Mahakam. Menurutnya, konsep serupa sebelumnya telah diterapkan di kawasan Cipto Mangkusumo dan Luajanan Ilir untuk membantu mengurangi persoalan banjir. Selain itu, penggunaan sodetan menggunakan APBD 2026 dengan nilai kontrak Rp19,6 miliar. Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 15 Juli dan ditargetkan rampung 11 Desember 2026.
3: Jadi nanti kita sodet supaya air itu langsung terbuang ke Sungai Mahakam. Ini pasti ke depan ini mulai malam ini sampai besok dan seterusnya ada gangguan lalu lintas di sebelah sana.
10: Dari sisi konstruksi, saluran baru memiliki lebar 5 meter dan tinggi 2,25 meter dengan panjang hampir 198 meter. Sistem tersebut dilengkapi pintu air otomatis dan manual untuk mengatur aliran menuju Sungai Mahakam. Sementara itu pembangunan juga mencakup rumah pompa 3 lantai berukuran 5x10 meter. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian air untuk mendukung upaya mengurangi genangan di kawasan Pasundan dan sekitarnya. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pengurus cabur tenis Kabupaten Paser menggelar kejuaraan lokal sebagai ajang pemanasan atlet menghadapi agenda pertandingan tahun ini di Kabupaten Paser mendatang. Berikut laporannya.
11: Dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia, pengurus cabang Persatuan Lawn Tenis Indonesia Kabupaten Paser berencana menggelar kejuaraan khusus lokal daerah Paser yang bertajuk Independence Day Tennis Tournament 2026, di mana kejuaraan tersebut bakal mulai digulirkan dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 di lapangan tenis Jalan Singa Maulana, Kecamatan Tanah Grogot. Ketua Pengcapel di Paser Ibrahim Ahmad mengatakan yang menarik dari kejuaraan itu yakni pada kelas gembira karena atlet kelas prestasi dengan kelas B yang akan bercampur dalam satu arena. Selain itu juga ada fokus terhadap persiapan atlet Paser dalam menghadapi Porprov Korpi keempat tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur sehingga event ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet Paser yang akan turun bertanding nantinya.
12: Kita juga singgalkan pemain putri. Pemain putri itu yang bakalan untuk mewakili Paser Porprov Korpri di Kutim ya. Karena ya dalam beberapa tahun kita lumayan jangan sampai kita ketinggalan dalam hal pembinaan rutin untuk Porprov Korpri yang memang itu agenda rutin dari Bapor Korpri. Di samping itu juga karena kita banyak beginner dan intermediate itu juga akan kita tandingkan kelas beginner. Beginner pun juga akan dibagi dua, dimixkan putra-putri kemudian mix A dan B supaya kita kebersamaan dan kemeriahan. Semua dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 81.
11: Pria yang akrab disapa Bram itu juga menyebutkan bahwa event ini rutin digelar hampir di setiap tahunnya dalam rangka menangkap momen hari kemerdekaan Indonesia. Hanya saja tahun ini cukup berbeda dengan sebelumnya yang menggelar kejuaraan terbuka skala nasional. Sebab Bram menjelaskan pada tahun ini setiap daerah khususnya Paser tengah menghadapi gejolak fiskal, efisiensi anggaran sehingga hanya dibuat lokal saja.
12: Kalau ada anggaran seperti tahun lalu, kami open turnamen, open turnamen sekal tim dan se-Indonesia. Ya, karena sempat pemain nasional juga datang, pemain SEA Games juga datang. Karena waktu itu ada anggaran dari pemerintah daerah berupa hibah maupun anggaran khusus dari Disporapar, ya. Sementara ini ada rasionalisasi anggaran, kami sementara hanya lokalan dulu, ya kan, karena kondisi keuangan, fiskal, jadi walaupun tidak sebesar dulu, tapi minimal rutinitas di internal kita tetap berjalan.
11: Sementara ini sudah terdata lebih dari 100 atlet yang mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi dan Pelti Paser masih membuka pendaftaran hingga menjelang technical meeting pada Kamis 27 Agustus hari ini. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pendengar kami mohon maaf terkait berita tentang jembatan Garuda Merah Putih di Desa Sebakung Jaya Penajam Paser Utara selesai dibangun. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya.
13: Pangdam Namula Warman Mejen TNI Krido Pramono meresmikan jembatan Garuda Merah Putih di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam Paser Utara. Infrastruktur ini menjadi akses penting bagi masyarakat termasuk anak sekolah dan petani dalam mendistribusikan pupuk serta hasil pertaniannya. Mejen TNI Krido Pramono menyebut pembangunan jembatan merupakan wujud realisasi program Presiden Prabowo untuk rakyat. Menurutnya jembatan tidak hanya menghubungkan antar wilayah, tetapi juga mempermudah akses masyarakat menuju pusat ekonomi dan pendidikan.
14: Memang yang menjadi prioritas karena kita tahu masyarakat mengalami kesulitan-kesulitan baik terkait dengan akses atau konektivitas jalan, kemudian masalah air bersih, sehingga kita fokus di situ. Ternyata ketika itu sudah terbangun, semua memiliki nilai yang sangat manfaat. Ya, manfaat. Alhamdulillah udah 6 mulawarman ini sudah dan sedang membangun jembatan, ada 95 titik. Yang sudah 100% ada 68 titik.
13: Mulai 1 September 2026, pembangunan akan dilanjutkan pada 41 titik jembatan lainnya. Kodam 6 Mulawarman juga berkomitmen membantu masyarakat PPU melalui pembangunan 41 titik sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
4: Pangdam mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong serta merawat infrastruktur yang telah dibangun. Warga juga diimbau tidak membakar lahan saat membuka area pertanian karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan. Sementara jembatan Garuda Merah Putih di Desa Sebakung Jaya diharapkan mempermudah aktivitas warga sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Perumdam Tirta Kencana Samarinda siaga hadapi kemarau. Warga diminta menampung air di rumah untuk mengantisipasi gangguan pasokan air bersih. Pemerintah Kota Samarinda mulai membangun sodetan Jalan Pasundan yang terhubung ke Sungai Mahakam sebagai upaya mengatasi banjir yang berulang selama puluhan tahun. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Wah, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Samarinda Pagi, pendengar yang kami juga hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, warga Balikpapan Utara ini dikatakan harus lebih dulu bersiap menghadapi dampak kekeringan, karena jika tinggi muka air Waduk Manggar terus menurun hingga Oktober 2026, wilayah ini berpotensi menjadi yang pertama mendapatkan kebijakan penggiliran distribusi air dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PDAM Balikpapan. Untuk informasi Anda, pendengar, dilansir Tribun, Waduk Manggar yang berlokasi di Kelurahan Karangjoang sekitar kilometer 12 dan kilometer 15 Jalan Poros Balikpapan Samarinda ini merupakan sumber pasokan air baku paling utama bagi PDAM Balikpapan. Dan karena sangat bergantung pada air hujan, ketinggian muka airnya ini kian merosot memasuki musim kemarau. Hingga Direktur Operasional PTMB Insinyur Ali Rahman mengingatkan masyarakat Balikpapan untuk tidak panik namun tetap waspada dan mulai menyiapkan tampungan air sebagai antisipasi. Dilansir harian ini, pendengar, dalam penjelasannya, Direktur Operasional PTMB Ali Rahman menyebut kondisi muka air Waduk Manggar saat ini berada di angka 9 meter. Padahal dalam kondisi normal, ketinggian muka air waduk itu biasa berada di atas 10 meter. Dan menurutnya PTMB juga telah mendapatkan instruksi dari Balai Wilayah Sungai untuk mengurangi pengambilan air dari Waduk Manggar sekitar 100 liter per detiknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat,

Satu lagu Aku Bukan Boneka yang diciptakan oleh musisi kebangsaan Indonesia dan juga kebanggaan Samarinda, Kalimantan Timur ya, Novi Umar, yang masih mengudara tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kami update kembali informasi, kali ini kita ke wilayah Berau ya, di mana Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni ini meninjau lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di Kampung Tumpit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada Rabu kemarin, di mana peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan yang terdampak sekaligus memastikan kesiapan penanganan dari Karhutla. Dan ini memang bagian dari agenda Menteri Kehutanan di Kabupaten Berau untuk memastikan kesiapsiagaan unsur terkait dalam mengantisipasi dan juga mencegah meluasnya potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kemarau. Raja Juli Antoni menegaskan, mendengar, dilansir RRI, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla secara bersama-sama, dan ancaman karhutla ini juga berkaitan dengan perubahan iklim yang bisa memicu fenomena El Nino dengan lebih cepat dan intensitas yang kuat. Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi penting untuk mencegah kebakaran meluas. Selain itu, mendengar, Raja Juli Antoni juga meninjau langsung tentunya tempat ya di kawasan Kabupaten Berau, pusat rehabilitasi satwa longsam di Kampung Merasa. Dan di dalam kunjungannya, Menteri Kehutanan ini juga menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat, tetapi juga memastikan satwa liar dan habitatnya tidak ikut terdampak. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id, dan kita juga akan jelang penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: terakhir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Nah, memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, alami mod baik, ya kami mundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat